0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangudi manapun Anda berada. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pagi hari ini edisi hari Jumat ya. Tanggal 14 Agustus 2026. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ditemani oleh saya An Mugia dengan hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat berkah untuk kita semua. Nah, kaum dangudi manapun Anda berada, mudah-mudahan kami bisa menjadi teman setia di pagi hari ini ya, bagi Anda yang mungkin sedang sibuk jam segini, sedang sibuk persiapan akan berangkat kerja, ataupun misalnya sedang beres-beres di rumah, menyiapkan segala hal yang akan dibawa. Tah ngemutan kade ulah dugi kahilap, ulah dugi kahiji waktos, upami misalna teh tos dugi di tempat tujuan nembe ulo itu hilap ya hilap. Ya kita nawai Tuhanku bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dan penuh keberkahan kanggo orang sadayana. Salam sehat wae kaum dangu. Dengan menjaga kesehatan kita itu merupakan salah satu sedekah untuk diri kita sendiri ya. Sing sarehat sadayana. Kade, olahraga anu iya sempetkan boleh. Sarapan utami nama kedah ya. Kaum dangu, mangga sampurasun Pasundan nyarengan ti Propat RRI Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosiurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bengkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bengkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bengkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
1: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA, oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Nah, kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
0: Jika kita melihat kondisi gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari gua Jepang. Selain memang gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
1: Jadi gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu gua Hamaji.
0: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga, yaitu melakukan hiking atau berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam hutan sepanjang kurang lebih 4 km menuju Maribaya. Selama perjalanan, kita akan disuguhi jalan menanjak dan melewati hutan yang lebat, serta sesekali melihat binatang liar seperti monyet, berbagai jenis burung, dan serangga. Jalur Tahura ke Maribaya menyusuri arah aliran sungai Cikapundung, karenanya di beberapa titik kita dapat melihat air terjun, salah satunya ialah yang disebut sebagai Curug Koleang. Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Cianjur terhitung 1,5 bulan sangat signifikan. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur mencatat sepanjang Juli hingga pertengahan Agustus 2026 ini sudah terjadi sekitar 23 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di 10 kecamatan. Dalam hal itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wirapurnama mengatakan satu orang meninggal dunia. Dalam rangkaian peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini hingga adanya korban jiwa. Korban berinisial I, 68 warga Cipetir Kecamatan Cibeber meninggal dunia setelah mengalami luka bakar akibat kebakaran lahan pekan lalu. Saat itu korban diduga sedang membakar lahan untuk dijadikan area kebun. Ya, juga menambahkan selain dipicu kondisi vegetasi yang kering, sejumlah kasus karhutla juga ini akibat kelalaian manusia. Seperti misalnya membakar sampah sembarangan serta membuka lahan untuk dijadikan area kebun. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah secara sembarangan dan tidak membuang benda-benda yang berpotensi memicu kebakaran.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdangu, Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan sistem pemantauan kehadiran siswa secara digital untuk memperkuat pengawasan dan mencegah anak putus sekolah. Di sela rapat koordinasi penanganan absensi siswa dan anak tidak sekolah, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin mengatakan bahwa tingginya jumlah anak ini menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu keterbatasan ekonomi keluarga, anak memilih bekerja sejak dini, serta kurangnya dorongan orang tua untuk melanjutkan pendidikan. Jadi menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara dini dengan mendeteksi siswa yang mulai tidak aktif mengikuti pembelajaran. Pengawasan ini tidak cukup hanya dilakukan oleh sekolah ya, tetapi perlu juga melibatkan pemerintah hingga tingkat desa. Untuk itu, Pemkab Garut akan mendorong pengembangan sistem digital yang memungkinkan orang tua menerima notifikasi mengenai kehadiran anak di sekolah. Dengan sistem tersebut, ketidakhadiran siswa dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Ia berharap sistem tersebut dapat memperkuat pengawasan antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Deteksi lebih cepat terhadap siswa yang tidak hadir diharapkan dapat mencegah pembolosan sekaligus mengantisipasi anak berhenti sekolah. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia ya jangan sampai putus sekolah. Mau kemana? Adalah mau dibawa kemana? Itunya. Kumasok upami marurang kali nanti sekolah. Badai kum

apalah linter nak seperti gitu. Ya kita juga sebagai orang tua harus ikut andil memberikan kontribusi yang besar tentunya, apalagi terhadap putra-putri kita. Perhatikan bagaimana keberlangsungan sekolahnya, lingkungan bergaulnya seperti apa ya, terus kita monitor. Mudah-mudahan putra-putri kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa anak yang bisa berbakti ke orang tua, bangsa dan negara, yang bisa nanti suatu saat membanggakan ya, menjadikan Indonesia emas nanti insyaallah bisa tercapai. Masih bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz Campurasun Pasundan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangudi manapun Anda berada. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial kaum dangu diisi dengan sajian istri Binangkit. Dan saya Anu Mugia alhamdulillah ditemani narasumber-narasumber kita yang langsung datang nih di studio ya, menemani kita semua kaum dangu, para istri-istri yang selalu hadir menemani kami di AM 540 kHz. Beliau adalah ada Ibu Seni Bunyamin Esos, beliau Ketua Gerakan Perempuan MKGR Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Seni.
1: Waalaikumsalam, sampurasun.
0: Rampes. Dan yang kedua ini mungkin suaranya ada yang sudah tidak asing, beliau adalah Ibu Nanu Trisnantari SESIP MAB, beliau adalah Sekretaris Gerakan MKGR. Assalamualaikum Ibu Nanu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ano, damang.
0: Alhamdulillah, masyukurillah.
1: Terima kasih. Ku,
0: alhamdulillah. Pokoknya untuk hari ini mah semuanya juga harus cantik. Tidak betul. Ada yang ganteng. Spesial untuk para-para istri. Iya, yeah. Terima kasih hatur nuhun kanggo Teteh Eteh Seni hatur puntennya. Teh Seni sama Ibu Nanu telah menemani kami nih di Perempat RRI Bandung dalam Istri Binangkit. Kaum dangu, adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang gerakan perempuan MKGR meneruskan semangat juang perempuan dalam mengisi dan berperan dalam menyongsong Indonesia Emas. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol nih tentang topik kita, pasti aya nu ngahulang naon cenah MKGR Teteh Ano. Mumpung ada Teh Seni sama Ibu Nanu, mungkin bisa diulas sedikit Teteh.
1: Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera dan sehat buat kita semua, ibu-ibu, istri-istri, teman-teman perempuan yang keren-keren di Kota Bandung ini. Izinkan saya menjelaskan sedikit, kalau panjang-panjang juga nanti
0: waktunya habis.
1: Betul. Terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang seputar gerakan perempuan MKGR. Jadi MKGR itu adalah sebuah wadah perempuan yang berlandaskan semangat musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Ini adalah bagian daripada MKGR sebagai induk dari perempuan MKGR. Dimana MKGR itu adalah salah satu trikarya sejarahnya yang menjadikan Partai Golkar. Begitu ibu-ibu. Nah, kemudian MKGR sendiri lahir pada tanggal 3 Januari 1960 sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung nilai musyawarah kekeluargaan dan gotong royong sebagai kekuatan dalam membangun bangsa. Dalam perjalanannya, MKGR menjadi salah satu organisasi yang berperan dalam perkembangan Golkar dan terus bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, di dalamnya itu gerakan MKGR, gerakan perempuan MKGR hadir sebagai wadah bagi perempuan Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat peran keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Jadi perempuan MKGR ini tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi ruang pembinaan kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kegiatan sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi otomatis yang menjadi pengurus atau anggota dari MKGR, wanitanya itu menjadi perempuan MKGR, begitu ya. Teh Ano.
0: Apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota MKGR ini, Teh?
1: Tidak ada syarat-syarat khusus.
0: Yang penting
1: kita mau maju saja dan ikut berperan dalam pembangunan bangsa, khususnya untuk perempuan. Kita kan sekarang ada tagline yang harus selalu kita ingat, bahwa woman support woman.
0: Iya. Gitu ya.
1: Siapa lagi yang
0: usaha deh ya,
1: iya, siapa lagi? Kalau perempuan harus didorong dengan perempuan.
0: Betul.
1: Memantaskan diri untuk maju, jangan kalah dengan kaum pria, paling tidak sejajar.
0: Oke.
1: Begitu Teh Ano.
0: Iya. Nah, begitulah tos kagambar pangintennya MKGR.
1: Ya mudah-mudahan tergambar.
0: Mohon. Kalau misalnya ibu-ibu atau teteh-teteh, bunda-bunda di rumah yang mungkin ada ketertarikan, boleh dong menjadi anggota MKGR
1: ini. Boleh datang ke Mas Kumbambang, nomor 5 Turangga Bandung.
0: Nanti bisa konsul dulu mungkin
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa ketemu dengan saya atau dengan sekretaris saya, Ibu Nanu. Dengan senang hati, apalagi yang masih muda-muda. Jadi regenerasi, belajar melek politik.
0: Betul. Nah itu, berbicara tentang Agustus sekarang, Marina sekarang teh lagi bulan yang diistimewakan untuk bangsa kita. Nah, kegiatan apa saja nih yang setelah dipersiapkan untuk puncaknya mungkin ya teh ya, atau sudah dilakukan nih oleh MKGR?
1: Jadi kalau MKGR sendiri biasanya kita mengadakan acara internal. Itu tuh kalau ibu-ibu biasanya pengajian yang memang sudah rutin kami lakukan. Tapi untuk acara spesial ini 17 Agustus kita mengadakan pengajian juga untuk mendoakan bangsa negara Republik Indonesia yang saat ini mungkin kata orang kurang baik-baik saja gitu. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan kegiatan yang bersama-sama dengan Trikarya, jadi MKGR, Kosgoro, dan Soksi. Kita akan mengadakan acara di DPD Partai Golkar. Kegiatan tentunya untuk membangun bonding dengan para pengurus. Kemudian ada upacara bersama. Seperti itu kegiatannya. Okay.
0: Kalau misalnya itu yang waktu dekat sekarang ya, bulan ini
1: pengajian biasanya Bu.
0: Kalau untuk kedepannya, apalagi sekarang lagi kita menyongsong Indonesia Emas ya. Peran perempuan MKGR ini pasti apa, besar sekali ya teh ya.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi program-program yang mengusung ke sana itu seperti apa teh?
1: Jadi kita mengadakan banyak kegiatan Bu. Dalam dekat ini mungkin kita akan mengadakan bagaimana sih peran strategis GPMKGR gitu ya, berupaya melahirkan perempuan yang berkarakter, berintegritas, berjiwa gotong royong, mampu menjadi pendidik, berdaya secara ekonomi seperti UKM gitu, kewirausahaan dan lain-lain, aktif dalam kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan, pelestarian budaya, dan disiapkan untuk bisa dapat mampu memimpin memimpin untuk menjadi kebermanfaatan bagi masyarakat. Ini akan kita adakan semacam seminar gitu Bu Ano, insyaallah. Karena kita dananya masih rereongan, tentunya ini kan berkaitan dengan dana. Tapi alhamdulillah ketua kami, ketua Golkar Jabar, selalu mensupport kegiatan yang positif gitu, apalagi untuk perempuan. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan cepat gitu, sehingga ibu-ibu atau teman-teman semua nih yang di rumah mau ikutan gitu, nah boleh menghubungi saya gitu Bu Ano.
0: Berbicara tentang karakter, berkarakter, berintegritas dan berjiwa gotong royong, pastilah ibu-ibu mah ngegaduhan gitu nya.
1: Iya, kita
0: mayoritasnya pasti gaduh lah, minoritas karena ibu-ibu mah kan sohoyongna sasarengan wae.
1: Leres Bu, pamit gotong royong mah berat Bu. Ya,
0: apapun sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan, pamenyali ramapan abotnya tehnya.
1: Leres.
0: Sekarang mampu menjadi pendidik pertama dalam keluarga. Abot oge teh.
1: Waduh. Membagi waktu, manajemen waktunya memang berat ya, dan saya selalu bilang tidak memaksa, tapi izin dari suami dan anak itu adalah penting gitu. Kemudian berorganisasi juga tidak tiap hari kan. Ini yang kadang-kadang agak salah pemikiran. Ada stigma bahwa kalau perempuan berorganisasi itu ngabisin waktu, ninggalin suami, ninggalin anak, katanya begitu. Tapi pada faktanya justru perempuan-perempuan yang ikut berorganisasi itu, dia mempunyai suatu kemampuan untuk mengambil keputusan, untuk mempunyai ide-ide, apa ya yang bisa saya lakukan untuk menjadi kebermanfaatan untuk keluar internal, untuk keluarga sendiri. Karena kami sering mengadakan pelatihan, jualan kue, nyobi di icalwe ke organisasi, rencangan di organisasi, sampai sebegitunya gitu Teh Ano. Jadi stigmanya jangan a priori duluan terhadap perempuan-perempuan berorganisasi. Justru di situ wadah perempuan untuk menajamkan ya Bu Nanu ya, menajamkan perasaan, feeling, kemudian kekuatan dan keberanian, Bu. Kalau tidak di wadah organisasi, jiwa kompetisinya gak ada, gitu. Okay. Ketika bersama perempuan, kita jadi saling menyemangati. Mm-hmm. Ayo Bu, pasti Ibu bisa. Sok Bu abdi di peser, sok Bu ngiringan Bu di restoran abdi, titipkeun we icalan Ibu. Tah sapertos kitu yeah. Teh Ano dan teman-teman di rumah.
0: Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para istri-istri, para mami-mami, bunda-bunda ya.
1: Oh ya, amin amin. Saya pengennya begitu.
0: Betul, amin, mudah-mudahan. Ada juga di antaranya yang memang hatinya memang keinginan untuk melakukan hal tersebut, tapi kadupaku isin. Kadang malu teh, aduh masa saya harus berjualan. Nah, bagaimana cara mengikis rasa malu tersebut teh?
1: Itu salah satunya ikut organisasi, Bu.
0: Oh, insya Allah nanti akan
1: ya. Ini karena ya. Itu ada apa namanya, Bu Nanu, semacam pelatihan untuk membuild gitu rasa percaya diri. Okay. Apa ya nama sekolah? Kau jadi lupa pendidikannya.
2: Ini sekolah perempuan.
1: Sekolah perempuan. Kita ada sekolah perempuan. Di situ kita dididik, Bu. Dididik untuk percaya diri.
0: Apa yang ada di kita, kemampuan dari kita.
1: Iya betul, potensi yang ada di diri kita itu kan beragam. Kadang-kadang teteh-teteh, ibu-ibu di rumah, ah saya mah gak bisa apa-apa, katanya gitu. Kata siapa? Saya itu paling seneng mensupport perempuan, Bu. Jadi, enggak bisa, bisa, kamu bisa, ayo ikut. Dipaksa, Kua Bima.
0: Awalnya dipaksa, harus akhirnya dipaksa, terbiasa.
1: Akhirnya terbiasa, dan enjoy. Bahkan udah langsung berhasil gitu ya. Nah, kalau udah berhasil kayak gitu, itu suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Artinya, aduh, saya ada manfaatnya bagi teman-teman, begitu Tano.
0: Berbicara tentang manfaat, ya untuk teman, ruang lingkup yang kecil dulu ya, keluarga ya, Teh ya. Kita alhamdulillah, nuna mana ibu mah pasti manfaat. Ya, aya kecuali duka ibuna dukun dumana nu namina ibu mah pasti manfaat untuk keluarga. Leres. Yang paling kecil ya Teh ya. Nah, siap menjadi pemimpin ada juga di antaranya ada yang tadi itu Teh minder. Kalau kita jadi seorang pemimpin padahal itu tidak disadari bahwa beliau itu sudah menjadi pemimpin di keluarga ya. Wakil dari ayah.
1: Pilar, kita tuh perempuan pilar di keluarga loh. Jangan salah gitu kan. Semua tidak akan berjalan kalau tidak ada perempuan di dalam rumah tangga, bayangkan.
0: Jadi mungkin ibu-ibu nih untuk Anda ulah merasa minder karena kita udah menjadi pemimpin loh.
1: Ya.
0: Dan bapak-bapak ge mau jalan apa minta ya orang.
1: Tetiasa Bu. Janten ya perempuan itu harus memantaskan diri untuk segala bisa gitu karena kita memang dasarnya kita tuh leader, leader gitu, pemimpin gitu kan. Dan pasti kita bisa memimpin hal-hal lainnya di luar keluarga gitu. Jadi jangan ada kata minder. Minder itu manusiawi ada, tapi nanti bisa dilatih gitu, dipertajam kembali sehingga menjadi percaya diri.
2: Intinya perempuan mempunyai peran ganda gitulah.
1: Mungkin bukan ganda lagi ya Bu Nanu ya.
2: Multi talenta.
1: Wah, multi talenta. Itu hebat luar biasa.

0: Jadi saling ketergantungan ya. Betul. Tehnya. Oke. Berbicara tentang perempuan, dalam kita menjadi seorang perempuan yang yang bisa dengan istri binangkit lah, menjadi seorang istri binangkit, tentunya ada tantangan-tantangan nih menurutnya Tehnya.
1: Yeah.
0: Di masa sekarang ini, zaman digitalisasi, menurut Teh Seni sendiri seperti apa?
1: Yang paling terasa sama saya sekarang karena teknologi yang sangat cepat seperti teknologi AI ya. Teh Ano,
0: karena kita, susah membedakan ya Tehnya.
1: Kita tidak bisa tidak bisa membedakan gitu kan. Ini tuh telepon betul dari bank. Gitu ya, karena suaranya gitu sama gitu. Atau enggak, ini apakah telepon dari ibu saya? Karena ketika video call foto gambarnya sama, padahal itu teknologi AI untuk menipu kita sehingga kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Betul. Gitu kan. Itu teknologi perubahan teknologi yang sangat cepat ini, mudah-mudahan ibu-ibu semua itu melek gitu, melek teknologi, belajar bisa membedakan mana yang hoax, mana yang fakta. Dan itu memang sulit, oleh karena itu membaca, kemudian membuka, boleh chat GPT lah. Kalau sekarang chat GPT, kita bisa chat GPT, bisa browsing. Sehingga pengetahuan ibu-ibu dan teman-teman di rumah itu bisa tahu dan tidak menjadi korban penipuan. Apalagi scam percintaan yang sekarang lagi marak ya Teh. Bagaimana seorang punten gitu, seorang perempuan yang ditinggal suaminya, kemudian kena scammer percintaan dengan foto di Facebook atau di Instagram atau di media sosial lainnya, mengambil foto anu ganteng kasep, kemudian diajak ngobrol di WhatsApp, kemudian dia bilang perlu dana, dan dengan polosnya ibu itu transfer. Kemarin kan ada yang transfer sampai 250 juta gitu kan. Aduh, kata saya, apakah itu tidak mengenal jabatan atau ilmu ya, karena yang dapat tuh yang terakhir itu seorang dokter gitu.
0: Saya sampai saya pribadi terharu, saya teh, sedih gitu ya, Bu. Gitu. Justru orang-orang
2: pendidikan
0: yang berpendidikan
1: tinggi gitu deh ya. Gitu ya. Mungkin ya itu Bu, organisasi itu mengisi ruang-ruang kosong Bu. Mengisi ruang-ruang kosong ibu-ibu, perempuan-perempuan di rumah, supaya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat.
0: Betul.
1: Daripada kita ngoprek HP, media sosial, kemudian terjeblos lah ya, kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti love scammer gitu. Itu perempuan jangan deh gitu ya, udah aduh gitu. Kita ya sayang juga ya Bu ya, kita kan sudah dibekali oleh banyak hal, kalau di organisasi sebagai pengajian gitu kan, membuka Al-Quran dengan artinya dan prakteknya juga gitu kan. Ya semoga dengan itu kan ibu-ibu juga lebih tertahan ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik.
0: Betul. Terutama mungkin juga mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita untuk tetap eling merenan gitu ya.
1: Itu Bu.
0: Karena cenah mah aya nu naon namina teh dihipnotis. Hipnotis beureun ari-ari sadar ini mah
1: ya. Karena kalau sibuk kita kadang-kadang
2: lupa
1: gitu kan. Atau mungkin juga kita tidak sibuk, kita juga lupa. Itu maka dari itu kita harus selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih dalam hati begitu ya. Setiap kita melangkah itu minimal kita harus bismillah 3 kali gitu kan. Itu Teh Ano.
0: Jadi mudah-mudahan insya Allah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Di saat teknologi yang betul-betul luar biasa, sangat-sangat cepat sekarang gitu. Di luar nalar kita lah ya, kalau orang anak-anak muda di luar Nurul.
0: Nurul ya. Kadang kita tuh sok berpikir, harap pinter kene si Ai daripada Abdi gitu ya.
1: Si Ai itu pinter sekali Bu. Aduh ampun.
0: Tapi ada yang lebih pintar kan, yang di atas pastinya.
1: Tentunya. Yang memiliki kita yang di atas.
0: Gitu. Ya. Berbicara tentang tantangan sekarang yang banyak dihadapi oleh para perempuan, para bunda-bunda, selain teknologi itu, sekarang tentang perlindungan anak, perempuan dan anak, ayeuna geus sok seueur nya.

0: tadi teteh mah ngulas teh perkawis. Iyalah anu di medsos-medsos. Yeah. Enak upami ada juga apa sih teh nanamina teh anu bullying-bullying teh kamu rangkali tah gitu. Dibully-bully barudak cenah gitu. Tah menurut teh Seni sendiri seperti apa? Bagaimana kita mengatasinya sebagai ibu-ibu, sebagai bunda-bunda untuk ya, menjaga hal yang tidak diinginkan?
1: Itu kembali lagi Bu kepada pendidikan di dalam rumah gitu ya. Biasanya kalau bapak-bapaknya bekerja, ibu-ibunya bonding dengan anaknya harus lebih dekat.
0: Okay.
1: Yang saya temukan sekarang adalah ibu-ibu itu terlalu sibuk dengan handphonenya bahkan.
0: Nah, budaknya diantepkan gitu.
1: Anak dibiarkan. Kemudian anak pun memegang handphone. Saya melihat satu meja makan, ketika di rumah makan saya lihat itu bapak, ibu, anak semua megang HP gitu ya. Inilah efek dari teknologi yang terlalu cepat, sehingga apa ya, rasa keterikatan antara ibu, anak, ibu, bapak dan anak itu kurang. Sehingga anak-anak dibully kadang-kadang diem gitu. Dia chatnya sama temennya bukan sama ibunya.
0: Lebih
1: dia
0: nyaman.
1: Curhat sama temennya yang temen sepantaran gitu kan ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya tidak mau sekolah seperti itu. Saya juga tidak saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Dan kami mungkin ke depan juga semoga ada waktu untuk membuat suatu acara gitu ya, atau kegiatan di mana bisa mengedukasi ibu-ibu semacam parenting gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi anak-anak yang dibully di sekolahnya. Karena begini teh Ano, saya mempunyai pengalaman sendiri mengenai bully. Karena saya dulu SMP saya sempat dibully oleh teman-teman kakak kelas saya dan saya tidak berani bicara ke orang tua saya gitu. Tapi karena saya mungkin berpikiran ah ini di sekolah, saya ngobrol dengan ini ibu guru BP gitu ya. Saya ceritakan saya dibully, salah saya apa? Salah saya itu cuman karena anak baru tidak boleh memakai tas di selempang. Itu kan lucu ya buat saya ya. Sehingga saya adukan gitu ke BP dan anak-anak yang mun kapungkur mah digencet sauratnya Bu. Dipanggil dan diberikan semacam pengarahan enggak boleh ya sama di kelas seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang mungkin kita organisasi-organisasi perempuan ini yang banyak Bu di Jawa Barat itu ada 100 lebih sebetulnya Bu. Kami ingin sama-sama gimana nih kita supaya ada kontribusi buat negara paling tidak di Jawa Barat di, khususnya di Kota Bandung. Kita mengadakan acara besar untuk ibu-ibu secara gratis. Karena ini masalah penting. Ketika anak dibully dan tidak bercerita, itu secara psikologis dia akan nempel Bu sampai besar itu terpengaruh. Sehingga dia jadi tidak punya rasa percaya diri.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan karena malas bergaul ya.
1: Teringat terus masa lalunya gitu ketika dibully, ah kamu jelek, ah kamu gendut gitu kan. Itu nempel sehingga butuh bantuan psikolog gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi juga ya Tiano. Namanya cita-cita harus setinggi mungkin. Apalagi kami penggiat organisasi. Kami harus bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk para ibu-ibu gitu. Supaya dapat meningkatkan pemikiran-pemikiran ibu-ibu di luar sana yang menurut saya kadang-kadang wawasannya masih sempit, belum terbuka ketika misalnya mau konsultasi dengan psikolog seperti sebuah aib, padahal tidak gitu kan. Padahal itu wawasan gitu kan. Ketika dia ngobrol dengan psikolog, dengan ahlinya, dia bisa tahu, oh ini yang harus saya lakukan, saya treatment kepada anak saya. Oh ini kesalahan saya di rumah gitu kan. Kenapa anak saya bisa sampai dibully dan gak mau sekolah. Seperti itulah kurang lebih lah.
0: Alasannya salah satunya merasa itu aib ya teh ya.
1: Merasa itu aib padahal tidak bukan. Sama sekali bukan.
0: Dan ada alasan lain juga diantaranya, aduh mahal ke psikolog macam lah teh.
1: Kan sekarang pemerintah sudah ada Bu psikolog yang gratis. Program-program dari kesehatan Kota Bandung, kesehatan Pemprov, itu kalau Nah ini melek digital itu informasi yang ada di handphone itu di follow ibu-ibu. Yang di follow jangan fashion-fashion terus
2: kuning.
1: Atau belanja di keranjang, taruh-taruh barang di keranjang kuning. Padahal banyak bu itu kan apa program-program pemerintah
0: yang bisa dimanfaatkan ya.
1: Bisa dimanfaatkan dan gratis gitu. Gitu Tano.
0: Oke, okay, ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat Anda nih.
1: Semoga,
0: di rumah ibu-ibu,
1: ya.
0: Bunda-bunda. Tekaraos tes ini ibu nanu.
2: Setengah waktos. Jamnya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Mungkin ada statement terakhir, ada pesan enggak dari tes ini ataupun ibu nanu untuk mami-mami, bunda-bunda, para istri-istri Binangkit di sana yang sedang mendengarkan, dan apa juga nih misalnya harapan untuk kedepannya dari gerakan perempuan MKGR ini. Untuk seluruh perempuan Indonesia agar terus berani mengambil peran dan berkontribusi nyata bagi bangsa.
1: Baik, mungkin sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk sekretaris tercinta saya nih, Bu Nanu nih. Ayo Bu Nanu, apa nih?
2: Baiklah, terima kasih Bu Seni.
1: Ya.
2: Ini suara masih agak serak-serak.
1: Sama ya, kita kompak. Nah, kita kompak.
0: Tapi jadi seksi, Bu.
2: Oh, gitu ya.
0: Yang dengerin pasti seksi.
2: Iyalah. Marilah mungkin dalam kesempatan Hari Kemerdekaan ini, Bu Ano ya, kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan ini sebagai pengingat bahwa perempuan yang merdeka adalah perempuan yang mampu berdiri tegak, berdaya, berkarya, dan memberi arti bagi keluarga, khususnya masyarakat dan bangsa. Merdeka semangatnya, merdeka karyanya, merdeka pengabdiannya.
0: Hanya hidup gitu. Merdeka.
1: Hidup tes perempuan, hidup perempuan, hidup perempuan. Merdeka. Kita kan gak capek ya, gak kayak zaman ibu kita Kartini gitu ya, atau Cut Nyakdin. Kita turut berperan saja mensupport perempuan supaya lebih maju. Itu aja sih inti dari kemerdekaan buat saya sekarang.
0: Tes ini Billy Bade nitip peset ke ibu-ibu.
1: Ya. Ibu-ibu tadi sebetulnya saya sudah banyak memberikan meskipun sedikit, mudah-mudahan menjadikan apa ya, menjadikan wawasan untuk ibu-ibu semua gitu kan. Saya ingin ibu-ibu semua itu dapat menjadi perempuan yang hebat, bukan hanya berhasil untuk dirinya sendiri, tapi juga mampu menguatkan keluarga, mampu menggerakkan masyarakat, menginspirasi generasi berikutnya. Sebagaimana semangat gerakan perempuan MKGR untuk membangun Indonesia melalui musyawarah kekeluargaan, gotong royong, karena perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang sejahtera, masyarakat yang kuat, dan Indonesia yang semakin maju menuju Indonesia Emas 2045.
0: Amin.
1: Terima kasih ibu-ibu di rumah, Teh Ano tersayang,
0: sami-sami.
1: RRI Pro 4 Bandung.
0: Atur nuhun oge Kang Teh Seni, Ibu Nanu, waktu sena. Mudah-mudahan memang obrolan mung singkat tapi bisa menginspirasi, bisa menggugah hati para ibu-ibu, bunda-bunda, mami-mami untuk menjadi seorang istri yang bisa tadi itu berperan ganda.
1: Betul.
0: Istri-istri Binangkit. Hatur nuhun Teh Seni, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hatur nuhun Ibu Nanu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita ngawangkung pagi dalam acara Sampurasun Pasundan edisi Istri Binangkit pada pagi hari ini bersama Teh Seni Bunyamin Esos. Beliau adalah Ketua Gerakan Perempuan MKGR Jawa Barat, dan ada Ibu Nanu Trisnantari, SIPMAB, beliau adalah Sekretaris Gerakan MKGR. Terkait topik kita yaitu tentang Gerakan Perempuan MKGR meneruskan semangat juang perempuan dalam mengisi dan berperan dalam menyongsong Indonesia Emas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih kamu tangguh, Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 malah ya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Merompat dari Bandung. Kita lanjut lagi kamu tangguh ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Merompat dari Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
2: Halo.
1: Apa kabarnya, Kang?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
2: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
1: Iya, betul.
2: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
1: Oh, mahasiswa di mana?
2: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
1: Oh, oke.
2: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja, nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi siapa beliau tuh? Beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda. Dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menentramkan keresahan anak muda itu sendiri.
1: Di antara keresahan-keresahan yang ada apa nih yang disampaikan sama beliau tuh?
2: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
1: Termasuk dalam hal musik ya.
2: Betul, Pak.
1: Nah, ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
2: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
1: Awalnya
2: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
1: Jadi jago di situ ya, Kang Rudi ya.
2: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
1: Gitu. Jadi dari situ lu dikembangkan.
2: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru.
1: Sejak kapan itu, Kang Rudi ini?
2: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya, Pak, karena kita harus masuk label ya, Pak. Label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak.
1: Yeah.
2: Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
1: Betul.
2: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perempat Bandung
1: sama,
2: yang sudah
1: menemukan
2: saya.
1: Yeah.
2: Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek di Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis, Pak.
1: Jadi tanpa saya, biaya sama
2: tanpa
1: sekali.
2: Tanpa biaya. Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya, Pak. Yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juke, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
1: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juke dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
2: Iya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan sih, lebih ke misalnya media baru gitu,
1: media
2: namanya
1: baru,
2: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
1: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
2: Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
1: Jadi
2: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi-puisi.
1: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
2: Musik ID. Karena di
1: otomatis begitu ya.
2: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelum saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri, itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID. Nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
1: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti tim, ada tim gitu ya?
2: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
1: Jadi
2: dengan saya

0: hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena okay. seperti kita ketahui bersama juga ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan. Jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID, itu akan ada pembagiannya, Pak. Jadi tidak 100% masuk ke apa namanya, ke
1: platform lain ya.
0: Maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada ada bagian
1: pembagian
0: kita,
1: pembagian. Gitu juga, ya. Oke, okay, berarti artinya ada pembagian setelah itu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Manajemennya dan lain.
1: Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudi. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya.
0: Iya.
1: Media-media seperti ini ya.
0: Iya.
1: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
0: Betul, betul.
1: Iya. Tidak dipublikasikan artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa begitu ya?
0: Iya. Tidak diprofesionalitaskan gitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul. Hanya untuk pribadi begitu. Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri, ya sudah gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi alangkah lebih baiknya, bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
0: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya, Pak. Nah. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya, Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya, terutama itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain, Pak.
1: Yang baik,
0: orang-orang
1: baik.
0: Senior gitu ya, Pak ya.
1: Terbatas yang, begitu ya.
0: Iya, terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya, Pak. Jadi
1: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
0: dunia masyarakat,
1: dunia musik misalkan ya,
0: terutama itu betul ya,
1: dianggap newbie gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti ada batasan.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya, Pak ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya, Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya, Pak ya, secara halusnya gitu.
1: Baik.
0: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu, Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu, Pak.
1: Iya, karyanya
0: diketahui oleh orang banyak,
1: betul.
0: Ya, dimunculkan, betul.
1: Oke. Okay.
0: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan, Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya ya, Pak ya, pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
1: Okay. Jadi itu saya bermitra
0: dengan Belik Musik.
1: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
0: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
1: Oh, internasional.
0: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia, dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
1: Oke, okay. Gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya?
0: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau saya
1: musiknya
0: cuma sebatas lokal.
1: Oke, okay. Jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya?
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Tapi belum nasional sih sepertinya, Pak. Baru ya mungkin. Baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan berangkatnya bukan dari orang musik ya, Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih, Pak.
1: Oke. Okay. 8 diantaranya siapa saja itu?
0: 8 diantaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauzi.
1: Iya.
0: Itu sudah saya
1: syair,
0: sudah
1: jadi saya lagu tuliskan, itu ya,
0: ya dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu, Dodi Ahmad Fauzi. Yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauzi. Jadi Dodi Ahmad Fauzi itu

0: satu artis yang masuk di label saya itu sama Mas Kaidi. Yang kedua ada Arif Senjaya.
1: Arif Senjaya. Yang tadi
0: tokoh bahasa dan sastra Indonesia.
1: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
0: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
1: Oh, beliau-beliau juga ya, sama.
0: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
1: itu. Unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini luar biasa nih, hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Kemudian sejauh apa nih Kang, akan mensosialisasikan musik digital ini ya?
0: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
1: kurang lebih 1 tahun lah ya,
0: kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
1: Baik. Nih sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, enggak apa-apa ya pertanyaannya. Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
0: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu kalau bayangan saya gitu, pandangan saya kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu kita misalnya kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
1: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya, masih ragu ya.
0: Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
1: Betul.
0: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
1: nanti. Kesitu dulu jadi mikirnya. Overthinking.
0: Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya.
1: Gitu.
0: Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya, jangan jangan ragu sih Pak gitu.
1: Baik. Yeah. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
0: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas, jadi
1: berbeda-beda bisa
0: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
1: Lagu
0: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela, Pak.
1: Akapela, soloist gitu, vokal only ya.
0: Iya.
1: Sudah ada yang seperti itu?
0: Sudah.
1: Okay.
0: Itu diantaranya dari Pak Arif Senjaya.
1: Oh. Tadi, ya. Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya?
0: Iya.
1: Ragam genre gitu yang ditawarkan
0: ragam
1: di Pak Arif.
0: Ya? Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik, jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu, Pak.
1: Baik. Nih, ya. Kang Rudi kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi ya bisa.
0: Medianya. Media Suara Musik ID itu.
1: Betul.
0: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
1: Iya.
0: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
1: Baik.
0: Hanya sebatas chat gitu, Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti pengiriman file dan lainnya.
1: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
0: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu.
1: Baik.
0: Nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu lagu itu kira-kira akan dibagaimanakan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya, Pak, ya, teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya, Pak, ya.
1: Ya, boleh.
0: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Bilik Musik.
1: Jadi
0: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak, itu kan kalau uploadnya langsung ke Bilik Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
1: Baik. Ya. Tidak ada akses begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang harus ada orang-orang tertentu mungkin seperti Kang Rudi begitu ya.
0: Saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
1: Dan hasilnya akhirnya nanti ke Bilik Musik itu
0: Bilik Musik itu yang diproses oleh admin kami, nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Joox, Deezer, dan Apple Music dan lain-lain.
1: Baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana.
0: Betul, ya.
1: Iya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah, kemudian nanti hubungannya dengan Maafi kan, karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
0: prosesnya
1: dari Kang Rudi atau via Joox atau gimana?
0: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya,
1: manajemen
0: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya, Pak, sudah menembus jumlah view tertentu yang dimana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
1: keuntungan
0: keuntungan atau pendapatan. Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak.
1: Jadi
0: pengurusan manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
1: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol, ada istilahnya apa ya, transparan gitu.
0: Iya. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak.
1: Iya, dokumen ya, betul.
0: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID, itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
1: Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudy, nanti kita lanjut lagi. Sudah 30 menit nih obrolan kita, tambah terasa. Buat Anda juga nih kaum dangu yang mau bertanya, silahkan ya, Anda bisa sampaikan SMS di 08211856135 atau bisa langsung on air lewat 02272170043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudy Sebagja tentang platform musik ya, berarti ini ya.
0: Yeah.
1: Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung.
2: Perompak Suara Budaya Bandung. Salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ini kamu posting apaan sih?
4: Hah? Maksud kamu?
3: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
4: Ah, bukan aku kali itu.
3: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
4: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
3: Hah? Salah kali passwordnya.
4: Bentar-bentar, enggak kok bener, enggak mungkin aku lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
4: Aduh, gimana dong?
5: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
6: Makanan kesukaan Bapak apa?
7: Mie Aceh.
6: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
8: Pempek Palembang, aku suka tuh.
9: Ke Ambon Medan.
10: Keredok Bandung.
11: Bandeng Presto Semarang.
12: Ya deh.
13: Rawon Surabaya.
14: Ayam Betutu Bali.
15: Ayam Taliwang Lombok.
16: Soto Banjar Kalimantan.
17: Coto Makassar.
18: Papeda Papua.
19: Gohu Ikang Maluku.
20: Rendang Padang dong.
21: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Masih semangat.
4: Semangat baik. Kini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun nih membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya,
5: yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan
5: hambatannya? Itu saya pernah mengalami, yeah. Itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan melanjutkan kepenasaran. Rasa penasaran saya di dunia musik ini. Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu,
4: yeah.
5: Suara Musik ID yang kami dirikan itu ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami. Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut joinan paut gitu, begitu.
5: Ya,
4: ada join,
5: ada sangkut paut. Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Benny.
5: Ya Kang Benny. Kang Benny juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu. Jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut. Tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu. Dan saya kan tidak mengetahui apa ya maksudnya. Saya kan hanya menerima draft gitu. Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Ya, seperti misalkan tadi apakah ada rule baru ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya. Jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya apa ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya. Google misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, ada kemungkinan lagu itu memang udah, atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin ya Pak ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu Pak. Gitu.
4: Oke, jadi tidak lolos ya, begitu ya. Oke, baik nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu?
5: Kalau yang selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih Pak. Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Kasus itu saja ya selama
5: soal
4: ini.
5: Kesalahpahaman itu.
4: Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif Pak. Jadi
4: merasa terbantu begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan kehadiran kami.
4: Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100 Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya. Oke. Luar biasa nih ya, anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah, sekarang semester 2 Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
4: Sosiologi malah. Satu ya. Tapi kerjanya di teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Itu nggak sulit ya Kang ya, bisa kemana saja gitu arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran Pak. Amran Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakangnya
5: itu tadinya beliau itu bekerja sebagai sebagai pegawai di itu, sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Jadi juga punya pengalaman begitu ya.
5: Punya pengalaman jurnalistik Pak,
4: terutama. Jadi ke sini juga sama ya.
5: Ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih Pak gitu.
4: Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih Pak, naik tapi bukan yang naik dengan signifikansi, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya Pak ya,
4: gitu.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal tanah Indonesia, air kita gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang mah apa orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya, kelihatnya atau gimana sih sebenarnya?
5: Label rekaman yang
4: kayak Sony Music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya, label rekaman besar lain maksudnya Pak ya, itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak, karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak, 2010 ke belakang itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di
4: single,
5: Indonesia itu lebih banyak single ya Pak ya formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
4: Oke.
5: Iya.
4: Ya, luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu untuk tampil.
5: Yeah.
4: Jangan malu begitu ya. Nih Kang Rudy teh orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh, mantap. Sudah masih semester 2. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Oke. Baik, Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih sudah pukul 9 sama-sama. Lebih 45 menit. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Ya, sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah sama-sama, mampir sama-sama ke Studio Pro 4 RW Bandung. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu, meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa namanya apa yang digeluti sekarang, tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi baik Kang Dangu, obrolan Kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
6: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
7: Ampun, Pak, ampun.
6: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
7: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
6: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
8: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
9: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BBM naik
1: tuh, Neng. Ah, kan mana gini lu? Enggak sebagai dua ame Adil.
0: Ih, gelis-gelis pinter. Sebatas orang nyupiran.
1: Ada ojek. Kasian deh lah.

4. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, kalurahan Cangkuang, kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, desa Cangkuang, kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Bandung Komdangu nyarengan dina enjing kasiang naken iya edisi dinten Jumat ping 14 Agustus 2026. Komdangu masih disarankan kusim kuring pun anu mugi ya. Ai nama ku runtuyan lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawipas Sunda Dwi Katabu Sawalas Engke. Nembe lagu nu terakhir judul nanti Sumerahti Suantena Dudi Cikal Putra. Mudah-mudahan memang kasumerahan orang, keikhlasan orang, kesabaran orang dina mayunan kahirupan anu karaos nemah meureunan abotkeun upami hampang dihampangkeun. Mudah-mudahannya orang dipaparinan kahampangan keringanan di kagampilan sagala rupina digampilkeun urusan urang nya, amin. Salah sawios teh nyaku sumerah teh ya gitu ikhtiar oge ulah hilap. Tah nembe lagu anu didugikeun mudah-mudahan janten pangimut kanggo urang sareana kanggo urang langkung sumerah kanu kagungan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat RRI Bandung, kaum dangu urang dugikeun aya informasi ieu kanggo ieu mah ningali eusina mah kaum barudak ngora. Menjaga warisan mahakarya bangsa dengan salah satu upaya yaitu mengedukasi batik. Edukasi mengenal batik kepada generasi muda bukan sekedar mengenalkan pakaian adat ya, tapi melainkan juga menanamkan kebanggaan atas warisan budaya identitas bangsa. Di tengah gempuran tren busana modern dan serbuan budaya luar, generasi penerus perlu memahami bahwa batik adalah sebuah mahakarya yang syarat akan filosofi, sejarah, dan nilai estetika yang tinggi. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam sejak dini, batik berisiko hanya dianggap sebagai busana formal belaka. Tetapi tentunya tanpa dimaknai nilai luhur yang terkandung di dalam setiap helai kainnya. Nah, kaum dangu kan batik itu ada banyak ya. Ada di antaranya ada yang batik tulis tradisional dan yang zaman sekarang mah sudah banyak itu batik cetak ya. Ini kita berbicara tentang batik tulis tradisional. Anak muda perlu diajak melihat dan merasakan sendiri betapa rumitnya, rumit sekali ya, tahap perancangan motif ataupun pencelupan warna hingga proses ngelorot ataupun meluruhkan lilin. Melalui pemahaman proses yang panjang ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Diharapkan generasi muda itu akan belajar menghargai ketelatenan para pengrajin serta memahami nilai ekonomis dan karya seni yang terbilang tinggi. Adapun pengenalan alat-alatnya apa aja atuh cenah. Ada yang namanya canting atau pena. Pena tembaga yang mengalirkan panas, mengalirkan malam panas. Bukan malam poek ya, malam ema. Malam untuk membuat batik. Wajan kecil, ada juga kompor pemanas lilin serta kain mori sebagai medianya. Nah, memahami fungsi spesifik dari canting reng-rengan untuk membuat rangka dasar hingga canting cecekan untuk detail halusnya akan membuka mata bahwa batik adalah perpaduan harmonis antara kearifan teknis dan keahlian seni yang presisi. Edukasi ini menjadi benteng pertahanan utama agar teknik pembuatan batik secara tradisional tidak punah digerus zaman. Ya, meskipun sudah marak sekarang namanya batik cetak. Dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai perbedaan batik tulis, cap dan cetak, diharapkan generasi muda dapat menjadi konsumen yang cerdas sekaligus agen pelestari yang aktif menjaga keaslian tradisi pembuatan batik Indonesia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Anda akan menyimak obrolan UMKM di pagi hari ini. Dan Komdangu Pro 4 RRI Bandung, sebelum kita berdiskusi begitu, ngobrol dengan narasumber yang saat ini sudah terhubung di line telepon, kami sampaikan dulu nih Komdangu bahwasanya setiap usaha begitu, pelaku usaha pasti menginginkan usahanya ini bisa berkembang lebih maju lagi. Nah, ini dibutuhkan kemitraan tidak hanya dengan sesama pelaku usaha tapi juga koperasi. Ini penting banget ya. Jadi koperasi ini untuk UMKM sangat membantu sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba berbincang dengan Bapak Bambang Satriaji, anggota Dewan Pengawas Kuali dan anggota UMKM. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Bambang.
3: Pak Beni dan para pemirsa RRI Pro 4 Bandung. Semoga sehat selalu kita bersama ya.
2: Amin, amin. Terima kasih nih Pak Bambang, ini berkenan berbincang di pagi menjelang siang hari ini. Sehat ya Pak Bambang kali ini ya Pak?
3: Mohon maaf, cuma suaranya agak kecil Pak.
2: Maaf. Agak kecil. Sehat ya Pak? Kondisi hari ini sehat ya Pak? Gimana cuaca di sana Pak?
3: Halo Pak.
2: Halo ya. Sehat ya Pak? Di sana gimana kondisi cuaca Pak Bambang?
3: Alhamdulillah cerah ya Pak ya, kalau di mungkin daerah itu juga agak cerah Pak ya, karena baik, kita nggak perlu begitu jauh.
2: Iya baik. Nih Pak Bambang Satriaji, sebagai anggota Dewan Pengawas Kuali, boleh disampaikan dulu Pak, apa ini Kuali Pak?
3: Oh siap, baik Pak, baik. Terima kasih para pemirsa Pak Beni. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa Kuali adalah koperasi UMKM alumni Indonesia ya Pak ya. Yaitu koperasi yang menaungi para pelaku UMKM yang tergabung dalam Perkumpulan Bumi Alumni. Kuali ini didirikan pada tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan kepada akte notaris yang dibuat di hadapan Ibu Dr. Dewi Tenti Septi Artiani, Sarjana Hukum, Master Hukum, Notaris di Jakarta, gitu Pak. Jadi memang kami itu adalah koperasi yang pada umumnya seperti tujuan dari koperasi adalah merupakan organisasi bisnis ya Pak ya, yang didirikan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah para alumni UNPAD, Universitas Padjadjaran dari beragam fakultas. Dengan tujuan yang berbadan hukum, yang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama, aspirasi bersama itu kan dalam hal ini adalah terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah.
2: Baik.
3: Itu alumni UNPAD sementara itu.
2: Sehingga ini

0: WA begitu ya Pak ya. Jadi ini bisa dibuka secara umum juga nih Pak ya, tidak hanya untuk
1: ya untuk ke depan Pak.
0: Untuk ke depannya ya, seperti itu baik.
1: Tapi sementara ini kita konsolidasi dulu okay. di antara para alumni Universitas ya. Pajajaran Pak ya.
0: Baik, terhitung saat ini sudah berapa anggota Pak yang sudah masuk dalam koperasi?
1: Kalau menurut catatan kami ada sekitar 143 orang Pak.
0: 143
1: orang. 143 orang. Mm-hmm. Mayoritas memang itu adalah merupakan UMKM atau yeah. UNPAD. Mm-hmm. Sementara kalau anggota dari perkumpulan bumi alumni-nya sendiri itu di atas 1000 Pak. Itu
0: wow.
1: sekitar 1400-1500.
0: Baik, baik.
1: Jadi kita terus mendorong agar supaya juga anggota PBA menjadi anggota
0: ikut serta juga Pak ya. Baik, baik. Betul, baik, baik. Ini masih banyak sekali nih Pak ya. Berarti calon-calon begitu begitu Pak ya untuk jadi
1: ya, anggota. Betul, Pak. Karena kan kalau PBA sendiri kan itu dari beragam profesi Pak.
0: Betul.
1: Ada pengacara, ada ini gitu kan, ada notaris, ada pelaku usaha sendiri, ada ya dari beragam-beragam profesi gitu Pak.
0: Baik.
1: Dan mayoritas memang mayoritas sekitar 70-75% itu adalah UMKM.
0: Oke. Okay. Pak Bambang Satriaji ini pengen tanya juga untuk koperasi khusus ini untuk KUALI ini jadi di bidang apa nih Pak? Simpan pinjam kah atau apa kategorinya begitu?
1: Oh ya. Kalau kita kategorinya ini Pak, jenis koperasi ini Pak, koperasi produsen gitu Pak.
0: Koperasi produsen.
1: Kita mengkhususkan kepada koperasi produsen dulu gitu Pak.
0: Oke, okay. Baik-baik.
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah boleh disampaikan nih Pak Bambang, pandangan dari Bapak sendiri begitu ya, bagaimana koperasi ini apakah relevan dalam konteks pemberdayaan UKM saat ini Pak, termasuk KUALI sendiri?
1: Oh iya Pak. Ya kalau menurut saya ya Pak ya, koperasi itu sangat penting sekali Pak bagi UMKM. Karena dengan kita bergabung dalam suatu koperasi itu akan membantu UMKM dalam berbagai hal. Seperti penyediaan modal ya Pak ya.
0: Iya betul. Nah,
1: penyediaan modal itu kan koperasi dapat menjadi sebagai penyedia modal gitu Pak bagi UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah dibanding yang lain.
0: Yeah.
1: Mungkin kalau kami kan memang di sementara ini di KUALI itu untuk penyediaan modal karena kita lebih fokus kepada produsen, jadi kita mungkin mencoba memfasilitasinya itu melalui lembaga perbankan yang lain gitu Pak.
0: Okay,
1: misalnya,
0: baik.
1: Seperti misalnya kita mencoba penjajakan ya Pak ya, dengan Bank Syariah Indonesia dan sebagainya agar ya dapat diberikan fasilitasi dalam rangka penguatan modal bagi para anggota dengan suku bunga yang rendah.
0: Baik.
1: Kemudian juga koperasi ini kan juga membantu para UMKM dalam rangka pemasaran bersama ya Pak ya, untuk melakukan pengusahaan sehingga produk dan layanannya dapat mencapai pasar yang lebih besar gitu Pak.
0: Pasar yang lebih luas.
1: Nah, ini kan sudah dilakukan dengan one product itu Pak, dengan Lufba itu. Jadi kita setelah melalui kurasi yang sedemikian ketat dari produk-produk UMKM alumni yang setelah melalui kurasi. Baru bisa ini masuk ke produk one brand.
0: Okay.
1: Kemudian juga pengembangan kapasitas dan pelatihan Pak. Kita juga kan koperasi dengan program pelatihan Pak. Memang mungkin kita selain daripada menyelenggarakan sendiri, kita juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, badan, dinas terkait gitu Pak. Seperti misalnya kalau kementerian dengan Kementerian Tenaga Kerja Pak. Kemudian dengan Kementerian Negara Koperasi, kita pernah diberikan pelatihan selama 1 minggu full, maksudnya nginep para pesertanya itu diinapkan, dikonsentrasikan untuk belajar koperasi selama 1 minggu di Hotel Horizon Bandung. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu Pak, dengan dari dinas, misalnya dinas-dinas di provinsi, misalnya dengan Disperindag Provinsi Jawa Barat, dengan dinas koperasi.

0: usaha kecil Provinsi Jawa Barat dan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung gitu Pak. Jadi baik, kita memfasilitasi Pak pelaku-pelaku usaha.
1: Baik.
0: Kemudian juga kita kan juga mencoba mendorong agar mereka dapat ya mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka memasarkan produknya adalah dengan melalui pameran-pameran yang baik yang kita laksanakan sendiri maupun juga pameran-pameran yang dilaksanakan oleh dinas-dinas teknis terkait.
1: Baik.
0: Kemudian juga yang terakhir mungkin Pak ya, saya pandang itu kan adanya pola kemitraan dengan usaha besar dan menengah.
1: Baik.
0: Gitu. Kita pernah mencoba penjajakan waktu itu beraudien dengan Aprindo ya Pak ya, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Jawa Barat. Yang waktu itu kami diterima oleh Pak Yudi sebagai Ketua Jawa Barat dan Pak Anton untuk mencari peluang kemungkinan-kemungkinan bagaimana produk-produk UMKM kita itu bisa masuk gitu Pak ke retail-retail yang ada di di Jawa Barat, anggota Aprindo di Jawa Barat. Jadi ini memang merupakan satu hal yang kami anggap bisa membantu meningkatkan nilai jual dan daya saing juga. Selain itu juga kita mendorong para UMKM untuk dapat memperoleh sertifikasi, misalnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produknya itu sendiri. Ya kita kerjasama juga dengan dinas-dinas, misalnya dari Kementerian Perdagangan, waktu itu pernah kita kirimkan sekitar 20-25 orang untuk mengikuti kurasi sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan di Hotel Luxton Bandung.
1: Oke.
0: Dan selain itu juga ya untuk meningkatkan silaturahim ya Pak ya.
1: Silaturahmi ya, lebih luas lagi ya Pak ya.
0: Beberapa pulang-pulang bisnis apa yang bisa dikerjasamakan gitu Pak.
1: Akan muncul itu, Pak, dengan silaturahmi yang baik begitu ya Pak ya.
0: Nah betul sekali Pak, menjaga silaturahim dengan lintas lintas fakultas, lintas angkatan. Makanya karena kita itu tidak ada perbedaan ya Pak ya, tingkatan-tingkatan, makanya kami itu memanggilnya ke laki itu Akang, ke yang perempuan itu Teteh gitu Pak. Jadi
1: baik,
0: sama rata sama rasa, menanggalkan atribut-atribut di tempat intansinya bekerja.
1: Iya, tidak membedakan begitu. Baik, nih Pak, Pak Bambang berarti semakin jelas bahwa keberadaan koperasi Kuali ini memang selain manfaat ekonomi, tapi juga menerapkan nilai-nilai sosial ya Pak ya, menyoroti aspek ekonomi, tapi juga ya, pengembangan komunitas dan juga pemberdayaan UMKM sebagai anggotanya begitu ya Pak ya.
0: Betul-betul.
1: Baik, luar biasa. Nih, kemudian ini yang dirasakan begitu, tantangan yang dirasakan oleh koperasi Kuali sendiri Pak dalam mendukung pengembangan UMKM anggotanya, bagaimana Pak?
0: Ya, memang kan tantangan yang kita hadapi memang kita meskipun sudah mencoba beberapa upaya yang tadi dilakukan masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ya, seperti misalnya kualitas dari barang ya Pak ya. Memang kan dari jumlah yang melalui kurasi itu memang sangat terbatas ya Pak ya. Harapannya kan kita semakin banyak anggota Kuali itu yang bisa bergabung dalam satu wadah yang pemasaran bersama itu yang melalui satu one product itu. Tapi karena ya istilahnya kualitas dari tiap anggota UMKM sendiri itu berbeda, jadi ya kita sementara ini masih terbatas. Harapannya ke depan memang lebih banyak lagi anggota Kuali yang bisa ikut dalam produk-produk pemasaran bersama itu.
1: Baik.
0: Karena memang kan salah satu syaratnya kan mesti mencantumkan PIRT, kemudian mencantumkan sertifikasi halal, kemasannya yang baik dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi tidak mudah, tidak gampang untuk memasuki yang kelompok komoditi-komoditi yang bisa di one brand kan gitu.
1: Oke. seleksi ketat juga.
0: Juga kan? Dari aspek permodalan gitu, Pak. Baik. Mungkin Pak ya. Karena itu kan memang kita akui memang ini klasik ya Pak ya. Kalau kita ini kan semua UMKM kan umumnya permasalahan yang dihadapi itu adalah pemasaran, produk, kemudian juga sumber daya manusia. Yang seperti itu gitu Pak. Sumber daya manusia kenapa? Kalau misalnya dia kerap, kerap kan bukan produk massal ya Pak ya. Yang dibikinnya perlu dengan kehati-hatian, ketelitian untuk menjaga kualitas produk dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan keahlian yang betul-betul mumpuni gitu Pak untuk menanganinya. Nah baik, itu baik. Yang salah satu kendala yang dihadapi.
1: Oke, jadi tidak semua produk bisa diakomodir begitu ya Pak ya, melihat juga selektif dari rekan-rekan koperasi Kuali ini untuk satu.
0: Iya Pak, karena kan kita mesti melalui satu seleksi ya,
1: seleksi betul.
0: Yang ketat Pak gitu. Jadi yang betul-betul itu di jaminannya ya di inilah apa namanya? Di berkualitas secara tinggi gitu Pak.
1: Iya betul.
0: Pernah saya sampaikan hal ini Pak waktu saya dari komunitas lain, saya mengikuti kegiatan baru-baru ini di kegiatan di yang diselenggarakan oleh Diskup Jabar. Saya sampaikan terkait One Brand, kebetulan waktu itu pembicaranya itu adalah Pak Prof. Ruli Indrawan ya, beliau kan bekas menteri, bekas sekjen sekretaris kementerian ini, dan rektor IKOPIN itu beliau sangat mengapresiasi sekali gitu Pak terkait dengan ini. Mungkin alhamdulillah kalau mengapresiasi terkait dengan pemasaran bersama One Brand itu bukan yang pertama, kami sudah sering mendapat apresiasi dari lembaga maupun ini yang lainnya.
1: Baik. Oke. Nah, Pak Bambang, tanpa terasa nih kita sudah hampir di ujung acara, mengingat waktunya sesaat lagi nih satu pertanyaan terakhir dari Bapak, terusus juga bagaimana gitu peran dari koperasi Kuali sendiri ini dalam menerapkan dalam konteks ekonomi saat ini, ekonomi digital. Berikut juga mungkin Pak pesan Bapak pada rekan-rekan yang bergabung di koperasi atau yang belum bergabung di koperasi, mangga Pak.
0: Ya Pak, platform daripada koperasi kita itu adalah berdasarkan kepada juga sistem digital ya Pak ya. Digital untuk pemasaran melalui Instagram, kemudian FB, kemudian website itu jelas ya Pak, dan lain-lain hal yang seperti itu. Jadi kita juga ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas kepada satu kelompok saja gitu. Maksudnya satu kelompok itu yang diantara anggota kita gitu Pak. Dan itu juga viewer maupun juga pengikutnya juga alhamdulillah sudah sedemikian banyak gitu Pak. Jadi ini kan satu bentuk daripada memperkenalkan produk juga. Karena di Instagram tersebut kami juga menampilkan produk-produk UMKM gitu Pak. Produk-produk UMKM, jadi masyarakat itu bisa melihat secara jelas produk-produk yang diproduksi oleh teman-teman UMKM anggota Kuali dan PBA gitu Pak. Jadi itu Pak yang ya kita manfaatkan melalui ini Pak, melalui apa namanya, melalui platform digital itu Pak, seperti itu. Ya harapannya ya kami kan juga mengharapkan mungkin bagi rekan-rekan yang masih belum bergabung di Kuali ya semoga dapat lebih cepat bergabung karena kita juga banyak Pak fasilitas-fasilitas yang kita berikan
1: gitu ya,
0: kepada UMKM. Seperti misalnya yang terakhir kami laksanakan itu yang Bapak juga mungkin mengetahui, kita menyelenggarakan acara nikah bersama di sana bersama juga dengan Basar juga itu kan merupakan produk-produk UMKM anggota Kuali. Bagaimana untuk lebih meningkatkan pemasarannya ke kalangan masyarakat luas maupun kalangan dunia usaha gitu Pak. Nah, diharapkan kan ada kotak-kotak bisnis dan lain sebagainya. Jadi itu memang sangat penting dan perlu sekali gitu Pak. Kalau saya menilai misalnya dengan keanggotaan di koperasi UMKM alumni ini saya.
1: Baik. Itu, sehingga itu, bisa disampaikan bahwasannya dengan bergabung menjadi anggota PBA dan juga bergabung dengan koperasi PBA Kuali ini ya Pak ya?
0: Kuali ya Pak.
1: Iya betul, Kuali ini bisa membantu dalam pengembangan usaha begitu ya, dunia usaha UMKM.
0: Iya Pak,
1: begitu.
0: Betul Pak.
1: Baik. Baik. Pak Bambang Satriaji, terima kasih sekali Pak sudah berbincang bersama kami meskipun waktunya sebentar, tapi alhamdulillah banyak informasi yang saya terima. Semoga ini juga bisa menginspirasi atau bisa mengajak ya para pelaku usaha juga untuk bisa bergabung dan lebih semangat lagi untuk mengembangkan usahanya bersama amin, dengan amin. Koperasi Kuali ya Pak ya.
0: Amin, amin. Baik. Pak Yal, saya juga mohon maaf Pak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mengucapkan kepada RRI Pro 4 Bandung ya, yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara ini Pak.
1: Baik, terima kasih juga Pak. Selamat beraktivitas, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama amin. Pak. Semoga sukses selalu Pak ya dengan ya, RRI Pro 4 Bandungnya.
1: Iya, terima selalu, kasih.
0: Pak.
1: Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Komdangu Promot RRI Bandung, obrolan kami bersama dengan Bapak Bambang Satriaji, anggota Dewan Pengawas Kuali, anggota UMKM alumni PBA. Saya Beni Hadiansyah undur pamit dari obrolan UMKM untuk hari ini edisi tanggal 5 November 2024. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya. Rompat, suara budaya Bandung. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أولاً وأنتم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعتي فقد فاز المتقون حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله di masjid yang suci dan mulia ini marilah kita untuk terus dan tetap meningkatkan kualitas keimanan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan berbagai aktivitas keseharian kita yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang sampai saat ini kita rasakan. Sungguh beruntung hari ini kita di tengah-tengah kesibukan dengan aktivitas dan rutinitas kita, kita masih bisa menyempatkan setelah mengambil air wudu dengan khusyuk dan tawadhu, melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita dengan niat yang tulus masuk ke dalam masjid, duduk dengan tumanina, menghadap kiblat, menyimak khutbah, dilanjutkan dengan sholat Jum'ah berjamaah. Kalau kita ingat dan kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini tidak memiliki nasib seperti kita. Jangankan untuk duduk dengan tumanina dalam keadaan suci di dalam masjid yang mulia ini. Jangankan untuk menyimak khutbah seperti sekarang kita lakukan. Jangankan melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah seperti yang akan kita kerjakan, kita tunaikan. Saudara-saudara kita di sana untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Untuk makan saja, untuk minum saja. Mereka memerlukan bantuan orang lain. Mereka sakit, menjerit, berbaring di rumah sakit karena penyakit yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, kesempatan ini dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti kita lakukan sekarang ini adalah ibadah yang bersifat mingguan. Hanya satu kali dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Terkait dengan hal ini, maka kita dituntut oleh kita sendiri
untuk menjadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik. Mengawali khutbah ini, marilah kita bertanya kepada diri kita. Sampai seusia sekarang ini, sampai saat ini, sudah berapa kali kita ikut Jumatan seperti sekarang ini? Sudah berapa ribu kali kita mengikutinya Jumatan yang dilaksanakan setiap hari Jumat seperti sekarang ini? Dari sekian banyak ibadah sholat Jumat yang kita lakukan, tingkatkan pertanyaan kita kepada diri kita, Jumat yang mana yang menjadikan diri kita lebih baik? Karena sejatinya Jumat itu adalah proses untuk merefresh diri, untuk menginstal ulang, untuk merapikan kembali ruhani jiwa kita, agar kita memiliki spirit baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita yang mewujud di dalam seluruh gerak kita, seluruh langkah kita, seluruh tarikan nafas kita, kedipan mata kita, detak detik jantung kita tidak boleh terlepas dari segala sesuatu yang baik. Harus memiliki nilai baik. Oleh karena itu, dari sekian banyak Jumatan, Jumat mana yang menjadikan diri kita lebih baik? Jangan-jangan Jumatan itu hanya upacara saja, tidak menjadikan cara untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kita sering menganggap Jumatan itu adalah sebagai ritual saja. Padahal Jumat lebih daripada itu. Jumat adalah untuk ngecas diri, merepres diri, menginstal ulang diri kita. Sehingga kita menemukan nilai-nilai spirit-spirit yang terkandung di dalam ibadah sholat Jumat ini. Terkait dengan ini, Allah memberikan perintah secara khusus dalam firman-Nya, tepat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya, jika diserukan, lis-salati min yaumil jumu'ah, untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat seperti yang akan kita tunaikan setelah khutbah ini. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah seluruh urusan duniamu. Tinggalkanlah perekonomianmu, tinggalkanlah perniagaanmu. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Jadi untuk menjadikan Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang kita ikuti, termasuk Jumat kali ini, hanya dua konsep menurut ayat ini. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Zikir bisa diartikan menyebut, zikir bisa diartikan mengingat, zikir bisa diartikan berfikir. Ketika zikir diartikan menyebut, maka objek sebutnya adalah asma Allah. Asmaul Husna yang 99. Mewujud dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir. Termasuk tilawatil Quran. Yang mengerjakannya adalah bibir dan lisan kita. Dan ketika zikir diartikan mengingat, apa yang harus diingat? Objek ingatnya adalah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk nikmatnya hari ini kita duduk dengan tumanina menghadap kiblat, menyimak khutbah, mengikuti sholat Jumat berjamaah. Subjeknya adalah hati kita, pelakunya. Dan zikir bisa diartikan berfikir. Objeknya adalah ayat-ayat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah seluruh ayat-ayat Allah, seluruh makhluk Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan terlalu banyak memikirkan zat Allah. Maka Jumat ini akan menjadi Jumat yang terbaik manakala kita mampu melakukan zikir kepada Allah dan tetap berada dalam ingat kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah seluruh perniagaanmu.
Dzalikum khairul lakum. Kalau kau sudah melaksanakan dua konsep ini untuk menjadikan Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang telah kita ikuti, itu adalah yang terbaik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Tidak usah kita banyak duduk termenung lama-lama di dalam masjid. Allah melanjutkan firman-Nya, faiza qudiyatish shalah, jika telah ditunaikan salat Jumat itu, fantasyiru fil ard, hendaklah kalian semuanya bertebaran lagi, yang dari kantor kembali ke kantor, yang dari pasar kembali ke pasar, sebagai pendidik, menjadi dosen, menjadi guru.

meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita dengan spirit ibadah Jumat yang kita lakukan ini. Keluar dari masjid ini membawa spirit, membawa nilai yang terbaik, sehingga kita menjadi hamba-hamba berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang banyak menebarkan manfaat, tidak banyak menebarkan madarat kepada yang lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Jumat kali ini adalah menjadi Jumat yang terbaik. Bagaimana caranya? Lestarikan amal-amal baik, termasuk zikir kepada Allah, termasuk antasyiru fil ab, bertebaran kembali, beribadah lagi dengan ibadah-ibadah selain sholat Jumat ini. Berakhlak mulia, insyaAllah kita ini akan menjadi hamba yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah renungan Jumat kali ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak khusus untuk pribadi khatib sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah, dalam bentuk konklusi, natijah, kesimpulan dari khutbah yang pertama, kita jadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik dari sekian banyak Jumat yang telah kita lakukan, dengan cara melestarikan amal baik. Beramal bukan hanya di atas sajadah, beramal bukan hanya di dalam masjid, tapi jauh lebih dari itu, kita beramal di luar masjid ini, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan penataan-penataan yang lebih baik, karena kita ditugasi oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan untuk melestarikan bumi ini. Dan kita juga diamanati oleh Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun, bumi ini diciptakan, diperuntukkan bagi hamba-hamba yang soleh, yang mampu menatanya, diantaranya dengan spirit ibadah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terus berupaya, berusaha untuk sanggup dan mampu menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik. Marilah kita menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita dengan khusyuk dan tawadhu, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafaratah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah ولا عيبا إلا سترته. اللهم اجعل أولادنا أولادا علماء صالحين وجناء شاكرين وحجاجا مبرورين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

mohon diluruskan dan dirapatkan safnya, saf yang masih kosong. Depan mohon untuk diisi terlebih dahulu. Yang di balkon, di atas, di luar mohon untuk menyesuaikan. Allah.

근데 엄마 한 거야 금방 오.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Demikian. Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat untuk kesempatan kali ini 14 Agustus 2026 atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertindak sebagai khatib dan juga imam yaitu Dr. Kiai Haji Abdul Mujib MAG. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengangkat tema tentang menjadikan Jumat terbaik dengan melestarikan amal baik. Khatib mengingatkan bahwa di hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari merupakan rajanya hari. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kita wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Kita harus meninggalkan segala aktivitas atau kegiatan kita, terutama berkaitan dengan usaha kita atau mencari nafkah atau jual beli. Kita diwajibkan segera untuk menuju panggilan Allah di hari Jumat. Kita harus jadikan hari Jumat sebagai jalan perbaikan diri menjadi lebih baik lagi. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya." Muttafaq alaih.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Kamu dengar dimanapun Anda berada, setelah lagi kami akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional dari Pro 4 RRI Jakarta.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pop, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sekolah rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nuryaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3, data terpadu kerja kesejahteraan sosial, dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Ini kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bonjour. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Berdengkang, mantun.
1: Siap.
2: Panas sekali.
1: Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Wah, hari ini wah kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Ya, jadi nomornya tadi ya, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang, ada estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya ya.
2: Ceritakanlah Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran.

0: yang bersumber dari agama Islam
1: Iya.
0: atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan.
1: Iya.
0: Mbak Kaca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Dia sandar menyanda semuanya ya.
1: Iya.
0: Ah, tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang.
1: Iya.
0: Yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya,
1: Iya.
0: Dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang, udah banyak sekarang.
1: Betul.
0: Melayu juga pakai semuanya.
1: Iya.
0: Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba.
1: Betul.
0: Ah, tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, nggak sama, beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Nah, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala. Nah, yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan.
1: Seperti yang bun
0: pakai ini ya. Salendang,
1: ya.
0: Yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya babaju kurang bakodek batik.
1: Bakodek
0: batik.
1: Oh,
0: kita
1: dengarnya batik.
0: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minang kabar tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut tambo lah ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan, ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi menang kabau katanya, menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikuluak yang tertutup kepala, baju basiba, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini. Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah, itu udah lepas itu. Jadi lah putus.
1: Jadi
0: gitu.
1: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
0: Ya nggak boleh, membentuk tubuh nggak boleh.
1: Lurus
0: nggak
1: saja,
0: boleh. Lurus itu
1: yang membedakan.
0: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang nama basiba, ada potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, Mbak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya.
1: Menyatukan. Serak-serakan, menyamakan.
0: Kan lo, jadi tambah longgar. Memakainya kan tambah longgar. Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
1: Bisa
0: kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit lagi. Itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundo kandung itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat besar. Jadi tugas menurunkan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Nah, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu, itu salah tuh. Kok salah makai gitu. Tapi kalau orang Luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan. disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung basibah.
1: Ya. Ah, ini pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Ya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Mm-mm. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
1: Longgar.
0: Iya, longgar. Nggak boleh bentuk tubuh itu dia.
1: Yeah.
0: Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Ah, tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape di patawian balia. Ah, karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundo kanduang. Mm-mm. Nggak asal sembarang pakai.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan.
1: Mm-mm.
0: Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan.
1: Yeah.
0: Kan? Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu, bajunya basibah juga. Kan itu ciri khas.
1: Mm-mm.
0: Baju kurung minang itu basibah.
1: Yeah.
0: Nah, cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat.
1: Oh.
0: Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji-suji, yang waktu
1: jadi
0: itu
1: polos.
0: Polos.
1: Oh.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih bersuji-suji, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu.
1: Yeah.
0: Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat ya, pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya. Ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak.
1: Yeah,
0: di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia.
1: Yeah.
0: Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan.
1: Yeah.
0: Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan?
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai
0: ya. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya.
1: Mm-mm.
0: Di desain berkait kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa.
1: Yeah,
0: menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
1: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih.
1: Yeah.
0: Baju kurung, lengan ladak gadang, batik lapang. Tidak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok basah-basah.
1: Yeah.
0: Jadi ini bajunya, untuk kandung, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalnya untuk menarik, apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo, iyalah kan. Kemana caranya kan.
1: Yeah.
0: Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu. Anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kanduang, acara bundo kanduang, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh.
1: Oh.
0: Kita acara adat.
1: Oh, oh.
0: Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun yeah. tiap daerah tuh beda.
1: Yeah.
0: Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, kayak PWK kan,
1: yeah.
0: dia otomatis Bunuh Kanduang juga. Tapi Bunuh Kanduangnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja.
1: Yeah.
0: Cara pakai selendangnya beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga Bunuh Kanduang, otomatis Bunuh Kanduang.
1: Yeah.
0: Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah, kalau Bunuh Kanduang begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam Bunuh Ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi. Kayak tadi ke DPRD, hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, Bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah, kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah.
1: Iya, iya.
0: Beban bertambah. Karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya ya. Ialah beban.
1: Iya, iya.
0: Baban
1: iya.
0: dan barik.
1: Yang biasa dipakai di pundak itu ya, Bu,
0: ya, ya.
1: Yang pakai ada sulaman-sulaman,
0: ya.
1: Warna-warni ada warna kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan.
1: Ya.
0: Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang enggak setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Maunya bentukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bunduk-bunduk kandung tuh kayak
1: ya menyala mungkin pas di baju beralihnya atau pesta.
0: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru, itu yang baru menikah setahun, dua tahun, berbulan gitu, karena setiap menikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu, pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju babanangami istilahnya namanya kan, pasti baju gak modelnya, baju pengantinnya pasti baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern, itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam gadang itu, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya, 100 orang saya tampilkan, keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan kok sanggup namanya suntiangnya nggak besar begitu ya, kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai, ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik ya keluarnya, sampai baraliknya itu nggak pakai berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
1: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
0: ya, cara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam. Lalu itu, jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya, Bundo kalau diundang Barale itu, tetap panggil Bundo juga, tapi Bundo boleh pakai baju pi Barale, kebaya dalam, burkat, pakai songket, nah itu pakai Suji Koto Gadang, ya tetap dirauk namanya, itu pertandakan kita ini. Lengannya macam lah ya. Bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak Bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya?
0: Jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sedikit adat. Aslinya kan adat. Adat itu berasal dari bahasa Arab itu. Kebiasaan. Jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber, kita jelaskan dengan ucapan. Yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan. Kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita. Dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan. Apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan? Itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, Bunda kan conductor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, Bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan Bunda itu kalau mau pamit keluar, karena mama dulu ketua Bunda Kandungan juga kan, udah tanya, Ma Nina mau ke Triarga, kenapa dia suruh conductor, gitu, karena ini letak tak selendang mbak aku, bilang gitu. Bunda semua tahu, karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirawat, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru Bunda kenapa di kiri Bunda taruh? Karena Bunda mau mimpin. Bunda bilang sama mak waktu itu kan, Ma, Dinda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayun-ayun gitu ganggu. Jadi makonya lah tak andi kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendang juga itu awak laki-laki gitu kan. Biku diganti gitu Mama. Biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu Bunda itu letaan nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya Bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi Bunda Kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Bukan Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju Basiba ini punya makna juga ya. Tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya. Dan ini memang satu apa namanya, kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Riani dan juga Bundo ya, biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar gak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp karyanya belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum, Prompat. Halo, assalamualaikum, Prompat.
3: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang,
2: SBI. Waalaikumsalam, Ica. Silakan, Ca. Di sana ada Kak Riani Kusumawati
3: sama Bundo. Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Siapa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang, Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Ariani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal, Bang.
3: Betulan tadi, Ica, udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat, baju adat apa namanya,
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu? Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih, Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda.
1: Iya, mungkin. Iya, doang sendiri.
0: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi ya. Dan di Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya, Ica. Baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bunda tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jul, gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bunda diundang sebagai Bunda Kandung misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bunda Kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh dimix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah ada. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, sama namanya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah, sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran-ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah. Boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batik itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, tidak mulai tidak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang itu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. bilang kayak gitu. Kalau nggak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung. Ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak bukit tinggi, anak-anak Mina gitu ya, Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Nirunya juga baju kurung basibah nih Bang Jo. Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basibah juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Okay. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya kain atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode Bang Jul kan tahu kan.
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting nggak kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bundo? Ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh Bundo. Pakai dong ini kan, cerdas dong dia. Ini menyikapi.
2: Dibikin simpel ya Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul, dulu di samping guru, mulai terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata. Dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua, itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bundo sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan, Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
2: Wah.
0: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
1: buat acara.
0: Iya, kalau enggak di Bundo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama, ya,
0: stagen pakai kayak
2: kemben. Jawa itu
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Ya, kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bunuh mama gitu.
2: Oke.
0: Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul.
0: Banyak yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Enggak
0: boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
2: Okay.
0: Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot,
1: bundo-bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Okay.
0: Biasanya itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya?
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
1: Iya.
0: Bus turun bus.
1: Kopal lah pokoknya.
0: Iya, itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya, terus Bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin Bunda pakai kode pula kan.
2: Iya, kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Tetap Bunda pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. tentu di dalamin kaosnya itu cari yang nggak dalam gitu.
1: Siap. Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: jalan-jalan, jalan-jalan
1: mungkin olahraga.
0: Olahraga, iya.
2: Oke.
0: Okay. Acara keluarga dia kan
1: ke pasar.
0: Baju muslimah itu kan, bajunya pakai kulot itu. Tapi dia dalam sampai betis malah kan.
2: Siap deh kalau
0: menjaga marwahnya
2: Bunda ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya, apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda, ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Karyani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Karyani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Karyani, biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Wati dengan Ibu Nasum, Ibu Nasumnya siapa?
1: Ah, Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundul Linda Zubir.
2: Bundul Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah STST 3 baju basiba. Pakaian khas Rupan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang khususnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus, kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Itu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Leman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya.
5: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Ya saya
5: siapa nih? Undangan juga kan kemarin, undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Di Bundo. Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulannya lalu Bunda ya. Ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya lancar banget lah ya. Bunda dari Cibulia pertanyaannya enggak panjang-panjang. Nah, Bunda, memang kalau dari estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya sudah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya ini, seperti ada simbol kesopanannya, ada enggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana? Itu saja Bunda, pertanyaan dari Cibu ya Bunda, Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Panjang unik. Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Pantunnya kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuh sehelaka dalam balango, elok dipandang rano nangki tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigur ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigur ya di Jakarta. Boleh silakan Bundo. Direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigur ya.
0: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, nah. Itu yang pertama tadi ya, untuk yeah. pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya Bundo Kandruangko, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang Maninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basibah itu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu,
1: yeah.
0: itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia ataupun kikia ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langgannya gadang. Kalau kini ini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk, ya pergi acara apa-apa dia tetap basibah juga, tapi mungkin dibikinnya pakai karet, jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langgannya ndak lawe lah, itu ndak pakem lagi, itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik, itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basibah itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat.
1: Iya.
0: Itu gunanya. Kenapa dia pakai kode? Dalam menutup aurat kan?
1: Iya.
0: Kan enggak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar. Kan
1: ya.
0: Sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan enggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggo turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikannya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain modelnya dipanjangin lagi, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi dilombakan juga itu baju kurung pakep itu, Bundo jurinya, Bundo periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan, enggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita gitu bedanya. Pas itu aja, pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke Bundo nanti, kalau pebarale, Bundo pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, Bundo kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Mulai dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap, Kak Aryani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bundo, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bundo.
0: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita Bapak Cukurung, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional, songket kita sudah menasional, bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Mas Iba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin.
0: Semuanya yang
2: siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pines. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
4: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
5: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
0: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kelompok Pramuka adalah hal yang sering dilakukan di dalam kegiatan kepramukaan. Tepuk pramuka biasa dilakukan di sela-sela acara atau ketika istirahat sebagai penyemangat dalam kegiatan. Tepuk pramuka biasanya dimulai dengan aba-aba dari pembina, lalu peserta kegiatan pramuka akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka memiliki manfaat yang baik. Dilansir dari The Ayurveda, tepuk tangan bisa membantu kecerdasan anak, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mampu mengurangi stres. Makna yang tersembunyi di balik tepuk pramuka terdiri dari 13 kali tepukan. Jika dijumlah, ini melambangkan dari jumlah Trisatya 3 dan Dwidharma 10. Trisatya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang pramuka, baik dari golongan penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa.

Desember, di kaki Gunung Manglayang dan pelosok hutan sekitar Bandung, 1945. Bandung belum pulih dari luka. Studio RRI tinggal puing, tapi api perjuangan belumlah padam. Dari balik bukit, dari antara kabut dan cemara, para penyiar bergerak, menapaki hutan, memanggul pemancar, membawa satu misi, bahwa Indonesia harus tetap bersuara.

0: kita berhenti di sini. Tinggi cukup, aman dari patroli.
1: Benar, Pak. Pemancar bisa kita pasang di pohon yang sana. Lalu kita bisa pakai baterai dari aki yang kita bawa.
2: Apa suara kita bisa sampai ke kota dari sini, Pak?
0: Di atas gunung ini, kita bicara kepada dunia.
3: Tes, tes, tes. 1, 2, tes, tes.
1: Aliran stabil.
2: Jadikan siaran ini penyejuk hati rakyat, ya Allah.
0: Di sini, dari kaki Gunung Manglayang, kami, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengudara untuk kalian yang bertahan, yang sedang berjuang, yang tak pernah menyerah.
4: Untuk para pejuang di garis Cibereum, untuk rakyat yang terisolasi di ujung Berung, suara ini adalah bukti bahwa kita belum kalah.

Suara itu menjalar ke desa-desa, melintasi sawah, hutan, dan parit. Dari setiap rumah bambu, suara mereka menyala lewat radio-radio tua. Mereka siaran sambil berpindah, menghindari patroli, mengangkut pemancar di gunung, bermalam di goa, bersiaran di gubuk. Karena bagi mereka, suara adalah senjata.

0: frekuensi kita diserang. Ada sinyal asing yang masuk. Ganti frekuensi cadangan, sekarang.
1: Kita masih di udara.
2: Betul, dan kita tetap di hati rakyat.
3: Dari gunung, dari hutan, suara Bandung terus bertahan. Tidak selalu jernih, tapi selalu tulus. Siaran dari gunung adalah siaran dari hati Indonesia.

0: bagaimana rakyat mulai menjaga pemancar, menyembunyikan peralatan, dan ikut menyiarkan suara kemerdekaan. Nantikan episode 6, Rakyat Menjaga Gelombang.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

ulang-uli manapun Anda berada, masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung. Dan sesaat lagi kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Perempat Suara Budaya Bandung, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kuningen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kapercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pana merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore wulijeng sonten kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satiasa tu nyarengan propas suara budaya Bandung. Pro dangdu tuleh nyarengan kaum dangu menemani kaum dangu hingga pukul 17 sore nanti, tentunya dengan lagu-lagu telah kami persiapkan untuk menghibur di kesempatan siang hingga menjelang sore hari nanti. Dan ada beberapa lagu yang telah kami persiapkan, lagu-lagu klasiknya diantaranya ada Secangkir dari Joni Iskandar, kemudian ada Wulan Merindu dari Cici Paramida, ada Radio Cinta dari Maggie Jet, dan Dua Kursi dari Rita Sugiarto.

Kaum Dangu masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Prodangdut. Dangdut adalah kita Kaum Dangu yang ingin bergabung bisa di line telepon di 7217043 atau melalui WhatsApp di 08112001540. Mari kita berjoget garing kenek penek garam payak cebrang dalam lingkungan Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya? Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bima Dara, tarik sih semongko.

0: Anggun-anggun.
1: Iya Kak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
2: Ih, uwak.
1: Emang manis?

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat satempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Ludang-ludang-ludang adalah kita yang ingin bergabung di line telepon 7217043 atau melalui WhatsApp di 0811200015140. Silakan pilih lagu yang tentunya kamu dangu sukai dan tentunya mempunyai kenangan-kenangan yang indah tentunya di zamannya. Karena lagu-lagu sekarang itu sekarang itu banyak sekali yang mungkin sudah ada yang masuk, kita terima dulu. Pro dangdut
1: adalah kita.
0: Aduh, sarang saha ieu?
1: Cece
0: di mana?
1: Di Bale Endah.
0: Kumaha damang Bale Endah?
1: Alhamdulillah.
0: Bade nepangan saha?
1: Damang karaoke.
0: Oh, nanti kalau sama Teh Ros.
1: Oh iya.
0: Teh Ros.
1: Mau
0: apa?
1: Mau
0: Kicau Mania. Kicau Mania. Aduh, nu kumaha Kicau Mania teh?
1: Kicau Mania.
0: Oh, itu yang gini. Suara burungnya enggak sadar. Aduh, ampun, Cece. Aduh, dikirimnya buat siapa, Cece? Dikirimnya buat siapa?
1: Ini tuh sama siapa?
0: Sama Mang Uwe.
1: Oh, sama Uwe.
0: Muhun.
1: Oh.
0: Muhun. Kicau Mania.
1: Udah siapa aja tadi yang masuk, Pak?
0: Baru Ece.
1: Oh,
0: baru Cece.
1: Baru
0: Cece. Aduh. Yang pertama.
1: Abah belum masuk, Abah.
0: Belum.
1: Ratu Engang.
0: Ratu Engang belum.
1: Kang Ahmad.
0: Belum. Ya, sok panggil Pangeran semuanya. Ya.
1: Kang Mairon. Itu Cece kok Kang Ilham sekeluarga. Kang
0: gitu.
1: Edo. Akhirnya
0: oh iya.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Banyak ya.
1: Buat Pak Uwe, sehat-sehat, semangat kerjanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Aku dari tadi ngedengerin sampai ketiduran.
0: Oh gitu, udah terus saya mah lagu we terus.
1: Jadi ketiduran.
0: Ini lagi kalau jadi ngomongnya lagi balindeng gini, aduh ampun.
1: Iya, aku juga kerak-kerak kalau batuk.
0: Blideg gitu, gak enak gitu.
1: Itu gerak. Air asam pakai gula kawung.
0: Oh gitu?
1: Tapi anget-anget diminumnya.
0: Ah, nanti saya coba ya, nanti pulang ya.
1: Itu air panas.
0: Siap.
1: Aku juga suka gitu.
0: Ya, thank you. Aduh, sarannya.
1: Jadi minumnya teh rasa plong, tapi jangan didingin.
0: Asam manis ya?
1: Asam sama gula kawung.
0: Asam sama gula kawung.
1: Panas,
0: oh kan? Mantap, nanti saya coba ya. Terima kasih. Iya.
1: Ya udah ya.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Selamat bertugas.
0: Ya, iya. Terima kasih Cece.
1: Waalaikumsalam. Sedang bertugas kita.
0: Waalaikumsalam Cece di Balai Endah. Di belakangnya silahkan di 721. Nah, ada lagi. Assalamualaikum. Halo. Pro Dangdut. Oh, tidak ada. Kita sajikan lagi nanti ya. Kita mainnya, saya cari dulu.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
0: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
0: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
0: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
3: yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangun, dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan Pro Dangun cukupkan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya Ngalang Layung akan menemani Kaum Dangun hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kelompok pramuka adalah hal yang sering dilakukan di dalam kegiatan kepramukaan. Tepuk pramuka biasa dilakukan di sela-sela acara atau ketika istirahat sebagai penyemangat dalam kegiatan. Tepuk pramuka biasanya dimulai dengan aba-aba dari pembina, lalu peserta kegiatan pramuka akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka memiliki manfaat yang baik. Dilansir dari The Ayurveda, tepuk tangan bisa membantu kecerdasan anak, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mampu mengurangi stres. Makna yang tersembunyi di balik tepuk pramuka terdiri dari 13 kali tepukan. Jika dijumlah, ini melambangkan dari jumlah Trisatya 3 dan Dwidharma 10. Trisatya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang pramuka, baik dari golongan penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya, Bandung.

Manowai Ayana masih diserangkan ku perobat suara budaya Bandung di Nanggalang Layung Paryogi Kauninga Wirehna Azan Maghrib kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabuh 17 langkung 58 menit. Atuh sakatenan sim kuring oge satutasna didugikeun azan engke. Undur pamit, undur sanes pudungan ngejat sanes tepaya nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Engke kaumdangu baris disarengan ku Kang Roy Wijaya tuluy karengsena acara. Atuh nuhun kana panitena, ampunten dina samudia kalepadanana. Cak permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelompok Pramuka adalah hal yang sering dilakukan di dalam kegiatan kepramukaan. Tepuk pramuka biasa dilakukan di sela-sela acara atau ketika istirahat sebagai penyemangat dalam kegiatan. Tepuk pramuka biasanya dimulai dengan aba-aba dari pembina, lalu peserta kegiatan pramuka akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka memiliki manfaat yang baik. Dilansir dari The Ayurveda, tepuk tangan bisa membantu kecerdasan anak, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mampu mengurangi stres. Makna yang tersembunyi di balik tepuk pramuka terdiri dari 13 kali tepukan. Jika dijumlah, ini melambangkan dari jumlah Trisatya 3 dan Dwidharma 10. Trisatya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang pramuka, baik dari golongan penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Fakta Kemerdekaan.
2: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karang Nini. Basisir Karang Nini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karang Nini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panon poe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit sababaraha jam samemeh panon poe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untukmu, Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
2: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Perkampungan di Lembang, rumah warga, ladang, mungkin tempat persembunyian pemancar. RRI Bandung tak lagi punya gedung, tak lagi punya studio, tapi mereka punya suatu yang jauh lebih kuat. Rakyat. Rakyat yang menjaga, menyembunyikan, bahkan ikut menyiarkan. Karena ketika suara republik terancam, desa-desa pun berubah jadi benteng, gelombang perjuangan.

0: Neng, neng, di dia. Sini di dia. Sok, nyumput di handap tikar. Radionya ibu simpen di lumbung. Bu Ina, kalau ketahuan, ibu bisa berabe. Jepang sudah pulang, tapi Inggris sekarang datang. Operasi lagi. Ibu gak takut ketangkep?
1: Eh, Neng, ibu mah lebih baik ditangkep daripada suara Republik hilang.
2: Who's there? You sedang apa di dalam? Get out! Get out!
3: Tenang, Pak. Kuring di dia cuma patani. Tak ayah perlu disiarkan.

Suara dari Bandung kini dijaga rakyat, disembunyikan di bawah lumbung, ditanam di bawah lesung, dipindahkan dari dapur ke kandang. Rakyat tak hanya mendengar, mereka menjadi penjaga gelombang. Rakyat pulalah yang memastikan bahwa radio bukan hanya alat, tapi nadi perjuangan.

rakyat, pemudi, pemuda, bersama-sama menjaga gelombang siaran radio. Dari desa ke kota, dari gelap ke terang, siaran Radio Bandung mulai menjangkau Garut, Ciamis, dan Sumedang. Bagaimana kekuatan gelombang ini akhirnya mengubah arah perjuangan? Nantikan episode 7, Menembus Batas.

0: Ya sahabat budaya, alhamdulillah kita ketemu lagi malam hari ini seperti biasa di Jumat malam, Sabtu malam masih. Ya, alhamdulillah di Sabtu malam, ya malam Minggu ya. Nah, kali ini nampaknya malam Minggunya istimewa karena hadir saat ini seorang vokalis ya, yeah, dan juga seorang pencipta lagu. Kita akan sapa beliau. Yang pertama ada Kang Agus Jabrig. Wilujengwengi Kang.
1: Wilujengwengi Kang Benny. Wilujengwengi ka sadayana sahabat budaya.
0: Sahabat budaya ya, betul.
1: Pro 4. RRI Bandung.
0: RRI Bandung. Dan di sebelahnya ada Teh Eva Siti. Saya panggilnya berarti siapa ya? Teh Eva? Aja. Teh Eva saja. Baik. Ya. Teh Eva Wilujengwengi. Wilujengwengi. Alhamdulillah.
2: Sahabat budaya.
0: Alhamdulillah ya, beliau-beliau ini Pro 4, betul. Nah, beliau-beliau ini tentu saja nih sahabat budaya, narasumber kita yang akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya ya lagu bisa membentuk moral manusia, begitu ya. Dan tentu saja nih sahabat budaya, karena musik yang diciptakan itu tentu memiliki tujuannya Kang Agus ya.
1: Tujuan.
0: Ada tujuannya, misalkan
1: visi
0: lagu,
1: ada
0: visi dan misinya. Misalkan lagu kebangsaan berarti mengenai cinta akan bangsa.
1: Betul. Indonesia,
0: gitu. Indonesia. Kemudian juga lagu pahlawan berarti mengangkat satu tokoh di mana yang betul menjadi inspirasi.
1: Berjuang pahlawan.
0: Berjuang.
1: Nah, akan Indonesia ini.
0: Betul, ya, betul. Dan begitu juga barangkali dengan lagu-lagu dari Kang Agus ini, lagu religi juga punya tujuannya.
1: Ya, punya visi dan misi. Ya.
0: Ya, tujuannya barangkali bisa diceritakan nih Kang Agus dulu ya, sebelum ke Teh Eva ya. Baik.
1: Ya nih sahabat budaya, ada beberapa lagu yang saya ciptakan sebetulnya.
0: Betul. Banyak ya, Kang
1: ada
0: Agus
1: beberapa
0: ya,
1: lagu di YouTube, di radio kita udah diputar. Mm-hmm. Nah, kali ini saya mencoba membuat lagu religi.
0: Religi.
1: Sebetulnya udah sih tahun 2000.
0: Tahun 2000 sudah ya, mulai.
1: Ya, udah mulai membuat lagu cuman religi. Waktu itu Kak Agusnya lebih sibuk ke dunia yang lain gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Beda dengan bikin lagu yang religi ini betul-betul digarapnya.
0: Betul.
1: Dan punya niat, terus punya visi dan misi, yaitu dengan lagu yang saya ciptakan ini, yaitu betul, lagu Voi Akhir.
0: Voi Akhir ya.
1: Voi Akhir ciptaan Kak Agus dan vokalnya Teh Eva Siti B. Mm-hmm. Saya ini lagu yang akan saya edarkan dan akan saya perdengarkan, pengen saya perdengarkan ke semua kalangan hanya untuk niatnya siar saja.
0: Oke.
1: Siar ya.
0: Jadi ada tujuannya untuk
1: ada
0: siar
1: tujuan
0: agama.
1: Siar. Karena begitu kita bikin lagu Kang Agus.
0: Betul.
1: Misalkan ini lagu Persib, lagu cinta, lagu, itu jelas kalau saya udah nilainya ke komersial.
0: Ada komersial.
1: Tapi insya Allah dengan lagu Fire ini Kang Agus niatnya siar.
0: Siar. Jadi untuk
1: jadi,
0: dakwah ya kan.
1: Dakwah, siar.
0: Betul.
1: Makanya di sini judulnya Nada Dakwah.
0: Betul.
1: Ya siar lagu Voi Akhir gitu.
0: Voi
1: kan.
0: Voi Akhir.
1: Nah, diniatannya untuk seperti itu, tidak untuk komersial gitu kan.
0: Betul.
1: Niatnya tidak untuk komersial, tapi dengan mudah-mudahan dengan lagu ini di YouTube-nya naik.
0: Betul.
1: Jadi komersial itu mungkin hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau memang lagu ini naik gitu kan. Tapi
0: betul,
1: kita sama Teh Eva jalurnya siar aja lah.
0: Siar dulu ya, betul. Memang untuk dakwah awalnya.
2: Niat kita kan memang sebagian untuk kita sedekahkan.
0: Ya. Betul. Ya. Oh, jadi ada rencana ya, seperti itu ya Teh Eva ya.
2: Misalnya di YouTube-nya booming misalnya.
0: Baik, betul.
2: Kita memang rencana sebagiannya mau untuk kegiatan-kegiatan sosial.
0: Kegiatan-kegiatan sosial.
2: Santuni, menyantuni anak yatim piatu.
0: Oh, luar biasa.
2: Doa apa dan lain-lain.
0: Ya. Ya. Baik. Iya, mudah-mudahan ya tercapai
1: kita,
0: semuanya.
1: Jadi sahabat budaya, doakan YouTube yang atau lagu ini bisa dikenal banyak atau
0: betul,
1: ditonton banyak, sapurapnya banyak. Hasilnya insya Allah kita niatkan untuk membantu
0: kegiatan
1: kita
0: yang lainnya juga ya,
1: yang membutuhkannya.
0: Kegiatan sosial, betul.
1: Kegiatan sosial.
0: Nah, ini tadi Kang Agus berbicara mengenai lagu Poe Akhir ini memang untuk semua kalangan ya.
1: Semua
0: artinya,
1: kalangan. Semua
0: betul.
1: Kalangan.
0: Jadi dari liriknya pun bisa dicerna oleh anak-anak misalkan ya, Kang Agus ya. Betul. Nah, ini kalau menurut Kang Agus nih fenomena lagu-lagu religi kali ini sebenarnya memang ditujukannya hanya untuk dewasa saja atau misalkan ruang lingkupnya hanya untuk semuanya, misalkan untuk kalangan anak-anak semuanya juga.
1: Yang saya lihat lagu-lagu religi sekarang misalkan
0: betul,
1: Bimbo,
0: betul,
1: dan kesini ada Ovi,
0: ada terus
1: Ovi. Banyak sekali lagu-lagu yang membawakan religi. Itu mungkin tetap misinya tetap, kata saya kalau saya baca misinya tetap untuk mensiarkan agama gitu.
0: Betul,
1: kan,
0: betul.
1: Tapi nggak tahu masalah komersil dan tidaknya kembali lagi ke penyanyi dan produsernya itu.
0: Apakah ada perbedaan Kang Agus dari liriknya misalkan hanya kalau misalnya yang artinya universal ya, bisa semua untuk anak-anak, kalangan remaja, dewasa, orang tua misalnya.
1: Ya, seperti Opik itu bisa untuk anak-anak.
0: Bisa
1: karena
0: juga
1: mengajar untuk anak-anak di religi itu dia mengajarkan ngaji.
0: Okay.
1: Terus mengajarkan tentang apa? Kematian,
0: oh, Opik gitu
1: juga
0: ya.
1: Sama ya.
0: Baik.
1: Jadi menurut saya religi ini dari anak-anak semua, sampai dewasa
0: semua,
1: ya.
0: Bisa ya, bisa masuk ya semua kalangan.
2: Kematian itu kan enggak ditentukan oleh usia.
1: Nah,
2: kan.
1: Itu.
0: Oh, gitu.
2: Kecil aja kan.
0: Baik. Ya, tapi enggak apa-apa ya. Kita berbicara masalah ini juga ke anak-anak memang untuk pelajaran ya, bahwa memang hidup
2: kan mengingatkan untuk
0: kematian. Betul.
2: Jadi semua.
0: Baik. Ya, ada pelajarannya juga buat kita semuanya ya. Baik. Kemudian ini karena memang lagu yang diciptakan oleh Kang Agus dan dinyanyikan oleh Teh Eva Siti ya. Ini lagunya tentang poe akhir
1: poe
0: juga
1: akhir.
0: Jadi memang bisa juga buat anak-anak ya, begitu ya.
1: Poe akhir sebenarnya kalau anak SD 1 sampai 6 kayaknya kan dari segi pendidikannya untuk
0: masih kurang ya.
1: Kayaknya kurang sih.
0: Kalau jadi harus ada
1: untuk lagu ini.
0: Betul.
1: Ya, harus dijelasin.
0: Baik, baik.
1: Dijelasin. Ya kalau ini kalau segmen saya kayaknya lagu poe akhir ini dari SMP sampai
0: baik, remaja
1: tua, berarti ya? Orang tua lah gitu.
0: Remaja hingga orang tua.
1: Kalau ya. SD karena kurang mencerna, mencerna kata-katanya.
0: Baik, ini untuk bahasanya sendiri, bahasa atau lirik dalam lagunya bahasa Indonesia atau bahasa Sunda?
1: Bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda,
0: ya?
1: Sunda gitu kan. Saya sendiri kan di sini lebih identik dengan pencipta lagu pop Sunda.
0: Oh iya Kang Agus ya, betul.
1: Meskipun
0: ya.
1: Meskipun banyak yang saya ciptakan lagu, enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa Kang Agus.
1: Lagu politik saya sering ciptakan. Okay. Maaf lah kayak Dede Yusuf yang ciptakan, Cika Wiranto, banyaklah legislatif-legislatif. Lagu SBY saya bikin.
0: Pak SBY juga ya.
1: Ya, saya bikin lagu SBY tentang Demokrat. Maksud saya bukan orang politik, tapi saya seniman.
0: Iya.
1: Kang Agus bikin lagu ini ya kita bikin.
0: Bisa ya.
1: Yang penting halal gitu kan. Karena nyari duit nanti nyiptain lagu.
0: Ciptain lagu.
1: Yang gak lihat merah, putih, biru, hijau. Yang mau dengan lagu Kang Agus ya saya bikinkan aja. Yang penting.
0: Betul.
1: Itu gue dikomersilkan saya jelas.
0: Iya. Baik. Ini kalau misalnya jadi pencipta lagu berarti Kang Agus juga harus hafal betul apa yang diciptakannya. Artinya
1: iya.
0: Kang Agus juga barangkali cari bahan dulu ya.
1: Iya.
0: Cari bahan dulu apalagi ini tentang poe akhir berarti mungkin baca-baca dulu Al-Qur'an dan segala macam ya Kang Agus.
2: Bedanya ya luar biasanya untuk poe akhir kan belum biasanya kalau nyiptain lagu kan dibayar.
0: Betul.
2: Kalau ini enggak.
0: Oh gitu.
2: Gratis. Kayaknya kan karena niatnya
0: sih. Wah luar biasa nih. Yeah. Baik. Dan rencananya ini memang untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti ataukah sudah dimulai dari sekarang Kang Agus untuk publikasi lagu ini?
1: Sebetulnya kalau bikin lagu religi itu enggak harus bulan puasa. Katakanlah dakwah itu kan enggak harus bulan puasa
0: saja. Baik.
1: Lagu poe akhir ini lagu mengingatkan tentang kematian yang pasti bakal datang.
0: Betul.
1: Kepada setiap manusia.
0: Betul.
1: Anak kecil sampai dewasa dan orang tua.
0: Baik.
1: Kematian itu pasti bakal datang setiap harinya. Cuman siapa dulu gitu kan? Abdi heula, teteh heula, Kang Beni heula kan? Oh,
0: Kang Agus
1: siapa dulu? Abdi ulah wakan.
0: Ulah wakan.
1: Nah, maksudnya pasti kematian bakal datang. Makanya dari syair itu, maka sing eling hidup di dunia itu udah sementara lah.
0: Baik.
1: Hidup di dunia sementara itu akan lama. Nah, karena suatu waktu bakal ada poe akhir, kematian yang bakal menjemput kita.
0: Maka
1: untuk itu, ayo orang amal dan ibadah mumpung masih ada di alam dunia.
0: Nah,
1: itu intinya poe akhirnya.
0: Baik. Nih Kang Agus menciptakan lagu ini gimana nih prosesnya lama atau?
1: Ya lama.
0: Lama ya.
1: Saya kan
0: satu lagu ini
1: pasti kan bermusik
0: ya, betul.
1: Hingar bingar bermusik ya. Terus saya juga ada di komunitas seni budaya, komunitas seni budaya, komunitas bobotoh Persi bisa ikut terjun gitu kan.
2: Guru oke.
0: Guru juga.
1: Sebenarnya guru juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Kalau kami ini mau pelajaran enggak habis gue. Saya pernah ngajak, bukan pernah, saya guru SMK Bina Taruna Subang.
0: Enggak apa-apa. Oh, luar biasa ya, enggak apa-apa.
1: Saya guru. Cuma
0: luar biasa.
1: Kayak gini kan guru kesenian.
0: Guru seniman sekali
1: ya, sekali. Referensi dari Ibu Yayasan boleh gondrong, boleh pakai kalung dan lain-lain.
0: Baik, baik. Nawar.
1: Ya betul kata tadi pertanyaan tadi Pak katanya untuk lagu religi untuk dakwah kan enggak harus bulan puasa.
0: Jadi
1: dari sekarang aja dari mulai kemarin sampai tiap hari kita dakwah berdua ini lewat lagu. Kang Beni itu pernah acara di Fat FM. Kang Agus nyanyi, hayu.
0: Oh gitu.
1: Iya kita, hayu. niatnya saya siar gitu.
0: Siar ya, ibadah ya pokoknya nih. Ibadah lah gitu. Jadi gak tunggu momentum Ramadan ya.
1: Tunggu.
0: Jadi dari sekarang pun, iya betul. Baik, tah. Nih ini ngobrol sebagai seorang pencipta lagu nih. Kenapa Teh Eva Siti yang dipilih untuk menyanyikan lagu nih, Kang Agus? Ada boleh pertimbangan saya, apa?
1: Boleh mungkin cerita dulu
0: terbakarnya. Oh, boleh, silahkan Teh Eva.
1: Sebetulnya dengan Teh Eva ini saya partner bisnis.
0: Partner bisnis.
1: Dikenalin sama seseorang teman saya.
0: Betul.
1: Ya, Kang Indra katakan ya.
0: Iya betul.
2: Teman kuliah.
0: Baik.
1: Teman kuliah, teman saya juga, Kang Agus, orang bisnis dengan Teh Eva, oh bisnisnya mantap. Ini bisnismen, dosen, bisnismen. Saya tertarik kan.

0: bisnis. Nah, baik. Saya baru dengerin, ini suaranya menurut saya sebagai pencipta lagu bagus gitu kan, tinggal diasah lagi lah gitu.
1: Betul.
0: Diasah lagi untuk berlatih kalau mau jadi penyanyi atau penyanyi di rekaman. Nah udah aja lah, ternyata kebetulan saya punya lagu nih, Poe Akhir.
1: Poe Akhir, memang kan? Sudah ada lagunya ya, sebelum ada. Bertemu udah dengan TFA pun ya.
0: Saya lihat satu figur TFA dengan religi lah gitu kan, penampilannya religi, terus attitude-nya religi gitu kan. Segala lagunya dibikin kata Epa,
1: pas ya,
0: cocok gitu kan, cocok, karena ya, tampilannya religi.
1: Betul.
0: Saya tuh apalin lah, seharian apalin gitu. Diapalin sama TFA hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ah kata saya, Orbit kan jangan nih kata saya. Orbit kan jangan, itu tanggung jawab saya kan.
1: Betul, betul.
0: Begitu saya mengasih lagu ke penyanyi, saya tidak main-main meskipun penyanyi baru.
1: Betul, bisa, ada pertimbangan ya banyak
0: katakan
1: ya.
0: Katakan Dr. Mary mau Bandung lah, itu kan lumayan naik di YouTube-nya namanya. Meskipun penyanyi dia baru, seorang dokter, semua harus bisa diangkat.
1: Oke, okay, gitu.
0: Ini seorang dokter, sekarang ini seorang dosen.
1: Ibu dosen ya?
0: Ibu dosen ya, bisa dosen dan bisnis. Saya tanggung jawab, bisa TFA untuk rekaman.
1: Baik, baik, baik.
0: Kita coba aja latihan untuk coba latihan dan memberanikan diri saya untuk merekam dia.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mungkin TFA juga proses rekamannya pahit manis. Tahulah rekaman teh kumaha susahnya gitu.
1: Betul. Jadi memang dari nol sekalinya TFA.
0: Nol sekali.
1: Ya? Oke. Okay. Nah, ini ngobrol sama TFA dulu ya. Boleh sekarang ya. Iya, kalau dari pencipta lagunya sudah tadi. Nah, TFA sendiri ya kepikiran enggak teh terpilih sebagai seorang vokalis ya. Dan juga sekaligus ini seorang produser ya.
2: Iya.
1: Ya. Tentunya barangkali ini berbeda dengan kesibukan Teteh seperti sebelumnya. Barangkalinya ada Teteh jadi dosen juga ya. Jadi untuk menyanyi sendiri hanya untuk hiburan sendiri ya.
2: Oh, oke. Okay. Aja lah kalau misalnya penat-penat gitu kan.
1: Betul.
2: Gitu, ya nyanyi-nyanyilah di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Ya bareng keluarga gitu aja, cuman hobi aja gitu. Tapi kepikiran untuk rekaman dan lain sebagainya
1: betul.
2: Gak ada.
1: Betul ya, baik. Jadi TFA sendiri pertama itu memang bernyanyi hanya untuk kalangan keluarga dulu ya. Yeah. Sekarang mau jadi malah banyak orang mengenal.
0: Baru 2 minggu di YouTube-nya udah belum pakai video klip udah hampir 1000.
1: Oke. Okay.
0: Saya juga kaget.
1: Dan itu baru satu single yang dibuat. Luar biasa antusiasnya dari orang-orang.
0: Gitu, belum 2 minggu ya, baru 2 minggu udah 1000 udah lumayan lah.
1: Lumayan buat.
0: Banyak komen-komen yang bagus ya, mungkin karena siar lah.
1: Baik. Teteh dari keluarga mendukung?
2: Mendukung.
1: Mendukung ya.
2: Memang di keluarga ya rata-rata memang hobi nyanyi.
1: Oh semuanya hobi nyanyi juga.
2: Suka nyanyi gitu. Mama dulu kan memang penyanyi kosidah dulunya.
1: Oh iya. Jadi nampaknya memang ada
0: bakat.
1: Iya, ada cerita yang memang betul-betul.
2: Saya kan pemalu gitu ya. Jadi walaupun suka nyanyi, dulu mah enggak pernah ikutan gitu,
1: betul,
2: diem
1: betul.
2: Aja nonton, cuman kesini-kesini barulah suka nyanyi-nyanyi gitulah. Tapi ya lingkup keluarga aja.
1: Oke, gitu, dan setelah sekarang dikenal di YouTube deh, bagaimana perasaannya?
0: Dia enggak mau jadi orang terkenal.
1: Oh gitu.
0: Iya.
2: Saya tuh memang niatnya
1: siar
2: gitu.
1: Siar
2: kan.
1: Ya,
2: memang kan gitu. Mau dikenal orang gitu.
1: Oh,
2: makanya
1: gitu.
2: Udah kaget, aduh Masya Allah gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, betul-betul.
2: Baru berapa hari udah penontonnya banyak. Terus ini nanti mau ada reuni pulang kandang ya. Udah
1: pulang kandang.
0: Yang nawarin
1: ada dua ada dua event lah ya Teh ya. Oke oke,
0: baik. Senin besok dan tanggal berapa? Ada udah ada yang nawarin ini gitu.
1: Ini luar biasa lah ya. Berarti ini lagunya benar-benar disuka banyak orang ya, dan memang cocok ya dengan karakter Teteh begitu ya. Baik. Kemudian Teh kalau kegiatan sekarang barangkali masih bisa dikondisikan
2: masih,
1: ya. Nanti kalau suatu saat Teteh ternyata bakalan manggung banyak gimana?
2: Ya, insyaallah kalau untuk siar ya.
1: Kalau untuk siar
2: kita kondisikan.
1: Betul betul.
2: Kalau misalnya bisnis kan enggak saya megang sendiri kan.
1: Betul. Iya. Oke, ini luar biasa nih ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang tujuannya mulia tentunya bakalan banyak juga ya bantuannya insyaallah ya.
0: Insya Allah.
1: Kemudian juga bakalan sukses nih luar biasa pastinya Teh ya. Tujuannya tadi juga Teteh bilang katanya kalau misalnya memang YouTube-nya bagus kemudian ada penghasilan mau didonasikan ya, ada kegiatan sosial. Ini luar biasa sekali.
2: Karena emang kita niatnya itu
1: siar. Betul,
2: bukan
1: siar ya.
2: Komersil ya sebagian lah untuk
1: baik.
2: Kegiatan sosial.
1: Iya. Ini dari satu single berencana mau bikin single lagi atau maksudnya tambahan lagi
0: Allah,
1: lagu-lagunya?
0: Insya Allah ada lagu-lagu lagi yang lain. Udah bikin sih lagu tentang cinta, udah bikin.

0: kata saya pengen siar dulu.
1: Betul. Jadi, betul.
0: Agus kan di sinanya, saya memang besok juga saya rekaman lagu religi.
1: Baik.
0: Nah itu ada produsernya, itu nggak tahu kan niat produser itu apakah dengan lagu religi bisa besok rekaman itu mau dikoordinasikan atau siar, nggak tahu kan. Yang
1: betul.
0: Saya nyanyi.
1: Iya.
0: Yang pada akhir ini saya betul-betul ya kata Teh Eba tadi, saya kan punya anak istri karena
1: betul.
0: Penghasilan saya dari musik gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi dengan lagu ini saya betul-betul
1: tujuannya
0: bayaran.
1: Betul.
0: Ya. Karena gini, kalau mencipta lagu mah sebetulnya bukan lagu ciptaan Kang Agus, tidak ada lagu ciptaan orang.
1: Jadi gimana
0: itu lagu ciptaan Allah sebetulnya.
1: Oh, luar biasa.
0: Kalau kita ngobrol ciptaan.
1: Kalau ngobrol ya, ciptaan.
0: Ciptaan langit dan bumi ciptaan Allah.
1: Baik.
0: Cuman si lagu pada akhir itu ya mungkin di Kakang Agus kan ku Allah teh karena
1: Kakang
0: Agus dan Agus teh.
1: Kemudian
0: sopang ieu kan gitu.
1: Dilarapkeun mah ku Kakang Agus.
0: Kan lamun lagu ulah ceurik sok ku oon be misalkan.
1: Baik, baik, baik.
0: Panganaran sok kadu sumbangkan, tidak ada lah orang banyak. Saya gini, Kang Benny misalkan punya uang 5 juta sekarang. Kang Agus pangnyintil lagu nu bagus. Saya belum bisa menerima uang itu.
1: Betul.
0: Karena bikin lagu enggak seperti bikin tempe, goreng kue di tumbuhan bisa dibayar. Semudah
1: itu ya Kang Agus.
0: Bikin lagu maka Kang Agus sekarang kasih uang sama 20 juta atau 5 juta. Heula lagu kumaha heula ieu. Belum bisa menerima uang itu.
1: Iya.
0: Dari itu teh.
1: Ti Allah teh
0: nya.
1: Wahyunya.
0: Kenapa cerita lagu mah eta kudu sering mun Islam sering tahajud.
1: Betul.
0: Sering sholat gitu kan. Karena itu bisa
2: ada yang mau minta
0: karena Allah lah yang ngasihin, tidak ada yang jago nyiptain lagu. Mata kelamun orang yang menciptakan lagu sombong dia kita misalkannya. Itu mah sama lebih Allah.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya,
1: tujuannya Allah. Salah ya Kang
0: itu. Salah. Karena manusia itu tidak bisa nyiptakan.
1: Baik,
0: itu.
1: Baik.
0: Biasanya titipan lah.
1: Baik. Makanya benar ya kalau memang seni tidak hanya seni membuat lagu ya, artinya iya. Musik saja tapi juga apapun itu.
0: Iya, iya.
1: Ya, artinya kalau seni itu memang replikanya memang sudah ada ya di sini
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Makanya kalau ada kesamaan misalkan dari lirik lagu, kemudian iya. Juga misalkan apa istilahnya?
0: Notasinya
1: itu wajar ya Kang ya.
0: Iya. Karena itu memang, notasi luar biasa sih. Poi akhir tang tu datang. Saya berpikir di rumah, ini menang sahanya, betah ini saya gitu. Saya begitu
1: sholat. Jol gitu ya keluarnya kan?
0: Begitu habis sholat.
1: Betul.
0: Ini mati Allah. Banyak yang saya ciptakan lagu yang udah di YouTube, termasuk Maung Bandung. Maung Bandung, gak apa-apa ya. Maung Bandung, pasukan pers, ya di Bandung. Ya tadi di mana saya ke di kamar cai. Langsung ke kamar ngambil gitar. Saya sadar di situnya dulu mah sempatnya HTT-nya ada sedikit ujub takabur orang pencipta lagu masukin koran diliput jadi di media-media saya sering ya dari semua media di Bandung pernah liput saya teh jadi pencipta lagu kayaknya diliputku semua media sampai di Jakarta media-media Jakarta sampai media-media dari kelas gitu ya pernah liput saya hanya menciptakan satu lagu katakan lagu Mong Bandung itu kan
1: betul
0: teh seharusnya nyiptakin lagu iya. Allah makanya tadi Kang Benny nyuruh lagu, misalkan tentang lagu Pro 2 FM, belum tentu sehari ini bisa.
1: Betul, karena ada prosesnya.
0: Cari inspirasi dulu.
1: Inspirasi dulu.
0: Kalau inspirasi aku Allah nanti gak dikasih, mau bisa tapi
1: yang betul, nah,
0: hasil akhirnya. Uangnya gak dikasih gitu. Betul.
1: Iya.
0: Maka saya bersyukurlah ke Allah gitu nya.
1: Ada tanggung jawab lah ya.
0: Sebagai sebetulnya lagu ini, Bang Boy sebetulnya buat kita berdua ngelingan sendiri lah.
1: Untuk diri sendiri.
0: Untuk diri sendiri.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan dengan lagu ini pencipta lagunya penyanyi ini langkung bertakwa, langkung beriman.
1: Nah, mengingatkanlah kita kepada Allah ya.
0: Tongkang jonjonan hirup di dunia suatu waktu.
1: Nah, itu dia.
0: Baru dakwah ke orang lain gitu. Ya dakwahnya segitu-gitunya Kang Agus lewat lagu. Dakwah juga agi bisa enggak bisa.
2: Bukan ustaz.
0: Bukan ustaz gitu.
2: Jadi apa yang kita bisa we gitu.
1: Nada dan dakwah ya.
0: Nanti ada bilang Kang Agus si bobotoh yang hijrah teu hijrah sedang bisa belajar agama gitu.
1: Belajar ya. Semuanya juga barangkali dalam tahap belajar ya Kang ya. Karena memang tidak ada yang sempurna dan satu sama lain saling membutuhkan dan mungkin dengan lagu ini ya orang-orang bisa lebih terenyuh dengan liriknya.
0: Itu. Harapan saya itu.
1: Betul.
0: Harapan saya seperti itu.
1: Dan nampaknya juga kalau dengan lagu orang juga lebih paham, jadi lebih paham ya. Karena mungkin bahasanya yang sederhana begitu ya Teh ya. Jadi penasaran pengen dengar lagunya ya Teh ya. Boleh. Kita akan coba dengarkan barangkali hanya audionya saja tidak apa-apa ya Teh ya. Kita akan dengarkan sama-sama seperti apa lagunya dari Kang Agus ya dan dinyanyikan oleh Teh Eva Siti. Kita akan dengarkan sama-sama, sahabat budaya.

0: Aduh, enak banget ya. Walaupun sekilas saya mendengarkan nampaknya sudah mulai kegambar gitu. Mulai kegemar dari tengah saja yang misalkan liriknya saja. Oh iya, memang benar ya. Mengingatkan kita kalau hidup memang tidak akan lama di dunia ini, sementara hidup ini ya. Luar biasa nih ya. Alhamdulillah ya, ada yang mengingatkan meskipun tentu saja tidak secara langsung tapi dengan lagu ya, ya. Mudah-mudahan benar-benar ya banyak orang yang hijrah ya. Ini pengalaman gimana, ada yang mendengarkan ini komentar dari banyak
1: komentar di YouTube ya.
0: Oh gitu. Di antaranya seperti apa nih Teh? Ada komentar ya, yang seperti apa?
2: Kayak keluarga gitu ya, atau tetangga gitu pas dengerin. Masya Allah, jadi inget mawatnya cenah.
0: Oh gitu.
2: Terus bisa pengen sholat. Terus kalau di YouTube wah banyak banget, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: 100 ya yang komen.
0: Iya iya iya.
2: Hampir gitu. 93-an kalau nggak salah. Tapi rata-rata positif.
0: Positif semuanya ya.
2: Nyeredet hati, nolak macam-macam lah.
0: Iya.
2: Tapi lebih ya istilahnya responnya positif banget lah.
0: Betul. Baik baik. Nah ini Teh. Nih A, kalau untuk ini Kang Agus. Instrumen yang tadi dipakai waditranya.
1: Nah gini ya, kalau itu? Untuk lagu ini sebetulnya masalah YouTube tadi ya, YouTube dulu nih. Kalau saya sih sebetulnya begini, karena CR nih. Kalau saya emang gak usah banyak-banyak yang nonton, misalkan ada 100 orang nonton tapi insap semua gara-gara lagu ini. Kebayang pahala Kang Agus mengalir ya? Apalagi ribuan jutaan dengan lagu ini. Wah, betul-betul insap.
0: Bener-bener nih.
1: Seperti di
2: biasanya ya, yang bukan orang Sunda yang gak ngerti juga kok ini gitu, merasa gimana gitu.
0: Betul, rasanya, betul, gitu, betul.
2: Sampai minta ditranslate gitu.
1: Di bahasa Indonesia kan banyak.
0: Ada permintaan itu ya?
1: Banyak, kan,
0: ya?
1: Banyak. Jadi coba di bahasa Indonesia kan katanya, karena ada orang apa ya?
2: Orang Ambon. Ternate macam-macam lah.
0: Oke.
2: Gitu, yang saya share gitu ke teman-teman yang bukan orang Sunda, dari Lampung, dari Palembang gitu.
0: Oke.
1: Kita bikin aja teks bahasa Indonesianya supaya dia ngerti.
2: Kita punya
0: mahir lah
2: gitu.
0: Baik, nampaknya ini harus ada lagu kedua, ketiga, dan keempat selanjutnya nih.
1: Nah, nanti tadi belum dijawab ya untuk musik akustik tadi.
0: Oke.
1: Nah, untuk musik akustik, kenapa saya bikin musik akustik dengan lagu Voy Akhir ini? Karena saya lihat tipe penyanyinya.
0: Oke, jadi
1: saya lihat bikin dulu lagu. Ini penyanyinya gitu kan. Betul. Dengan apa tampilan penyanyinya. Ini lamun pakai musik Rameting kayaknya kurang cocok.
0: Betul.
1: Karena dia warna pokoknya lembut sekali.
0: Oke. Okay.
1: Rada-rada mirip Iin Bimbo lah.
0: Oh gitu. Iya.
1: Banyak yang bilang seperti itu, komen. Makanya ini saya dengan arranger studio musik rekaman.
0: Betul.
1: Lah kurang bikinnya lah, cukup akustik ya mah.
0: Oh, okay.
1: Ada sedikit feel suling program aja gitu.
0: Betul lah. Betul.
1: Yang penting nonjolnya suling sedikit. Yang penting vokal nonjol. Yang penting meskipun hasilnya seadanya seperti ini. Kalau saya mah hasil saya maksimal seperti itu. Rekamannya Taepa juga mungkin hasil maksimal seperti itu. Tapi tujuannya bukan bagus tidaknya.
0: Betul.
1: Kena enggak ini ke audiens gitu kan? Yeah. Ke pendengar gitu kan. Meskipun tidak bagus lagunya, tapi kalau kena, oh itu kan jadi hayang sholat dengan lagu itu. Itu saya lebih baik lagu itu daripada lagunya bagus oke, tapi ente.
0: Iya. Yeah.
1: Ente simpati, enggak mau ah.
0: Yeah.
1: Lagu iya mah boro-boro insap
0: jenengan. Betul. Nah, yang penting makna di dalam ya lagu itu juga bisa disampaikan. Ya,
1: karena si Arta disampaikan. Gitu kan, ya, inilah Kang Agus kan selama ini kalau Tepa mungkin lebih ke religi memang setiap harinya. Kalau Agus kan hidupnya di lapang, di bola, di Persib, di musik, hingar-bingar gitu. Main di dia, main di kafe, di mana gitu.
0: Betul,
1: bisa lakukan. Jadi ya saatnya hari inilah, pengen hari-hari ini dengan karya apa sih yang saya bisa berikan untuk Islam,
0: kontribusinya buat
1: agama Islam,
0: agama,
1: seorang betul. Islam apa yang saya bisa berikan, dakwah teh bisa, sodakoh gesen teh bisa gitu kan, ngajar ngajin teh bisa.
0: Oke. Okay.
1: Udah dengan karya ini mudah-mudahan atuh bisa menyentuh mereka-mereka umat Islam yang menyatakan kematian.
0: Betul betul.
1: Bisa insap lah komo anu Islam belum pernah sholat, jarang sholat, akhirnya jadi sholat, desiun maut, desiun maut ya.
0: Iya betul.
1: Ada yang lagu iya, lagu Kang Agus. Oh benernya urang teh da waktu mah ente apa gitu.
0: Leres.
1: Mudah-mudahan
0: Allah nundang toskin ya.
1: Mudah-mudahan ada yang seperti itu gitu kan.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini Kang Agus rencananya tadi ada acara tuh di mana aja tadi? Teteh dua acaranya sudah ada katanya.
1: Rencana tuh tampil di apa di?
2: Emang ini tuh ada yang undang hari di
1: Horizon.
2: Di depan Horizon.
1: Iya.
0: Acaranya temanya juga tentang itu, tentang keagamaan atau enggak?
1: Gak. Sebetulnya acara politik, tapi si kita kayak suruh isi acara, maka kita pikir-pikir dulu.
0: Lagunya apa kira-kira ya?
1: Belum mengiyakan, bisa salah gitu kan.
2: Tapi kalau yang di Unpad nanti reuni Akbar insya Allah udah fix.
0: Lebih ke situ ya. Tanggal
1: berapa di Unpad?
2: 19 November.
1: Buat pemirsa apa?
0: Sahabat Budaya.
1: Budaya menonton Kang Agus Daepa nanti si Ardi.
2: Di Papet Unpad.
0: Baik.
1: 19 November?
2: Iya.
0: Fakultas Peternakan Unpad ya?
2: Iya.
0: Oke. Baik. Ini Kang Agus seru sekali ngobrol perihal lagu ini ya. Poin akhir alhamdulillah. Dan kita juga tentunya membuka pertanyaan atau barangkali ingin menanggapi perihal topik yang akan kita yang sudah kita bahas ya malam hari ini. Kita bahas malam hari ini di nomor 08211-856-1354, kemudian di 0227217043. Silahkan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Anda nih sahabat budaya yang saat ini tidak hanya mendengarkan di frekuensi AM 540, tapi juga Anda menyaksikan streaming di RRI Bandung Live. Terima kasih sudah menyaksikan, dan Anda bisa komentar, silahkan berikan komentar di kolom komentar, kemudian jangan lupa subscribe kami ya. Kemudian sahabat budaya, tentunya kita akan ngobrol lagi perihal masalah lagu Poe Akhir ini lebih dalam lagi tentunya bersama dengan Kang Agus, sang pencipta lagu dan juga sang vokalis ya, TFA City. Kita akan dengarkan dulu, ini ada lagu juga sama nih, kita akan sampaikan untuk Anda semuanya. Kita jeda dulu, kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan lagu ini.

0: Kembali lagi di Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Radio Republik Indonesia Bandung. Sahabat budaya, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Teh Eva Siti ya, lagu Tafakuran Poe Akhir. Alhamdulillah luar biasa Teh ya. Suaranya benar-benar mirip sama Teh Iin Bimbo ya loh. Ini sesuai banget sama lagu yang dengan liriknya ya. Ini nampaknya akan dapat langsung nih ya ke para pendengarnya ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Baik, ini Kang Agus luar biasa. Nampaknya sangat-sangat detail ya membuat sebuah lagu. Sebenarnya proses pembuatan lagunya apa aja nih Kang? Kalau misalnya mau buat lagunya supaya benar-benar nyampe liriknya ke pendengar ya. Kemudian juga tentunya asik didengarkan gitu. Dan sesuai dengan zaman gitu misalnya ya.
1: Jadi kalau saya bikin lagu, mungkin sama dengan yang lain, Kang Sumbang, senior-senior saya lah, guru-guru saya gitu kan, Kang Dul dan lain-lainnya. Mungkin bikin lagu itu yang kita lihat,
0: yang dialami,
1: kita dengar dan kita rasakan itu. Betul. Bisa bikin lagu.
0: Dilihat, didengar, dirasakan.
1: Ada juga lagu yang khayalan, gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kembali lagi ke lagu Poe Akhir. Poe Akhir kan bukan lagu khayalan.
0: Betul.
1: Poe Akhir, kematian gitu kan.
0: Betul.
1: Nah begitu kita menulis Poe Akhir, awalnya naon halanya. Nah, kita lihat di dunia sementara. Kalau ada kematian pasti di kalau kita ada kematian, kita ngobrol ada kehidupan gitu kan.
0: Iya, begitu pun sebaliknya ya.
1: Nah, kita ngobrol kehidupan di dunia jalma hirup membara. Jadi kalau bahasa Indonesia di dunia manusia itu hidup bermain sandiwara.
0: Betul.
1: Seperti ini bermain sandiwara seperti itu.
0: Okay.
1: Suatu waktu bakal berakhir. Ini seperti siaran seperti ini tidak akan lama, satu jam beres gitu kan.
0: Betul.
1: Artinya kalau menurut agama lagi sandiwara, hidup di dunia ini bersandiwara, permainan bersandiwara, suatu waktu tak akan lama.
0: Baik.
1: Ya gitu kan, maka ingatlah karena tidak akan lama, entong cinta tingkat dunia. Nah, karena ada kehidupan, di Islam itu ada kematian.
0: Ada kematian,
1: setelah hidup ada mati. Nah, yang mati ini transit dulu ke alam kubur, dan misalkan ya ke alam apa lagi teh? Dalam kubur teh.
0: Barzah.
1: Ustaz nih. Alam apa sampai nanti kiamat lah gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita mati ke alam kubur dulu, dalam kubur lama gitu kan. Jadi hidup yang langgeng itu di alam akhirat lah, katakan simpelnya gitu.
0: Betul.
1: Kan. Di dunia mah sementara gitu kan. Jadi apa artinya hidup di dunia lamun orang tidak bersyukur, tidak ibadah, lebar gitu kan. Dunia itu hanyalah jembatan untuk mencari pahala sebetulnya.
0: Betul.
1: Mencari rezeki dan mencari pahala.
0: Okay.
1: Rezeki pun untuk pahala gitu kan. Kan banyak di dunia yang orang kaya rezekinya dimurah mereka mana-mana.
0: Tidak dimanfaatkan.
1: Tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi ada juga orang yang rezekinya banyak pakai umroh, pakai haji, pakai anak yatim dan lain-lain.
0: Hasil akhirnya buat ibadah juga lah ya.
1: Itu ibadah gitu.
0: Betul. Jadi dilihat yang dirasakan ya,
1: nah, itu
0: yang dicermati, bikinnya prosesnya seperti itu. Kemudian apalagi Kang supaya si lagu ini bisa menarik dan juga sampai
1: ya, maknanya dan segala macam. Di sini kan lagu itu kan seni ya.
0: Seni, betul.
1: Seni itu kan berusaha mungkin ya, saya bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu di dunia jalma hirup ngumbara. Satu jual main gitu kan, nulis.
0: Betul.
1: Gitu. Dari mana ini coba Kang Benny?
0: Betul.
1: Dari mana saya datang itu?
0: Okay.
1: Poe akhir tang tu datang, hayu urang tapakuran. Itu dari mana kata Kang Benny notasi itu?
0: Kata-kata itu ya.
1: Dari mana notasi? Kalau
0: notasinya. Kata-kata bisa ini ya.
1: Kata-kata bisa Kang Benny bikin kata-kata.
0: Betul.
1: Tapi ya sebetul notasi itu.
0: Notasinya ya.
1: Notasinya itu saya cari begitu gampang, begitu mudah gitu dari rap ke coru, dari saya pertama ke coru segala. Kan lagu itu ada awal dulu song pertama,
0: awal dulu song corus, pertama
1: baru rap gitu.
0: Betul.
1: Kalau ini lagunya langsung ke rap gitu kan. Poe akhir tang tu datang, itu kan enaknya di situ. Hayu urang tapakuran misalnya. Dari mana itu ada notasi seperti itu? Saya pada pegang gitar, yakin dari Allah lah.
0: Iya.
1: Tapi kita semaksimal mungkin juga Kang Benny ya. Saya bikin lagu pernah mentok.
0: Oh, pernah juga.
1: Pernah mentok. Misalnya Kang Agus bikin lagu ieu sabulan teh beres-beres.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin ku Allah teh dikasih notasi. Tapi lagu ini cepat langsung.
0: Okay.
1: Mungkin saya udah sholat lah, merenung udah tahu juga lalu aku malah.
0: Iya.
1: Yeah. Saya ke sini berhubungan dengan Teh Eva, urusannya agama atau dengan lain lah. nggak mau lah, siapa dikatakan pemuda hijrah nggak mau, udah dari dulu gue jujur menekuni agama dari dulu.
0: Iya, iya.
1: Cuman belang beton lah mau sholat ya mas.
0: Betul betul.
1: Nah, kalau guru mas sama agim guru saya. Guru kan Agus itu Agim, kalau Agim nonton,
0: oh, iya,
1: itu guru saya.
0: Iya.
1: Agim belum terkenal, apa bahasa bilangnya? Agim belum terkenal dengan saya.
0: Betul.
1: Saya sangat berterima kasih ke beliau.
0: Betul.
1: Menuntun saya sejak saya bermain musik, rambutnya panjang dituntun agama sama beliau. Belum okay. Terkenal Agim.
0: Jadi prosesnya juga lama sebenarnya lama. Kalau
1: iya, kalau misalnya main musik ngaji dengan Agim. Jadi begitu saya main musik, saya rambut gondrong segini
0: panjang
1: sama Kang Jabri. Saya itu aktif di kepemudaan masjid.
0: Oh.
1: Lagi main band.
0: Iya.
1: Baru gue main bandnya nomor main band lingkung-lingkung. Tebar runner lah main.
0: Okay.
1: Main band tebar runner lah lingkup di musik lah. Nawan teh. Baru babak kedua minggu itu ngaji. Kita band ngaji. Saya itu dengan Agim lama. Kalau
0: okay.
1: Agim nonton itu pasti ingat saya tuh. Bahkan saya pernah nganter Agim. Belum apa-apalah, belum seperti sekarang ini.
0: Okay.
1: Satu mobil.
0: Betul.
1: Ya, artinya terima kasih. Kita berterima kasih ke guru gitu. Sampai saat ini saya meskipun apalah Kang Beninya dunia musik entertainment bingar-bingar, tapi saya alhamdulillah masih kene sholat bareng lah aja yang teman-teman masih kene
0: apa
1: bisa sholat bareng. Itu
0: artinya Kang Agus mah hidupnya seimbang antara dunia musik entertainment sebenarnya memang bertolak belakang ya kalau misalnya dilihat ya. Tapi kan ya alhamdulillah bisa menyeimbangkan.
1: Memang itu. Bikin lagu harus pakai ilmu juga.
0: Betul.
1: Pakai ilmu juga mungkin dari kata-kata yang indah.
0: Mungkin poin
1: akhir harus betul menyentuhnya sebelah mana. Kata-kata yang menyentuhnya terus notasinya. Itu notasinya tadi saya tidak mengaku-ngaku dari Kang Agus itu.
0: Oke.
1: Tapi memang saya secara berkesenian belajar. Belajar bermusik yang baik gitu kan.
0: Oke.
1: Kumaha sih industri musik yang enak kumaha.
0: Okay.
1: Ya contoh Kang Dut.
0: Jadi ngikutin Bimo. Juga ya Kang.
1: Ngikutin juga
0: tren Sumbang, seperti apa.
1: Kan ya. Kita begitu ngadangukin lagu Halangan Diri pun Kang. Saya kenal dekat dengan Kang Dut, saya pencipta lagu Darso.
0: Betul.
1: Dengan Kang Darso, dengan
0: Kang Yan
1: masih WA-an tadi.
0: Oh iya betul. Oh iya.
1: Pop Sunda.
0: Okay.
1: Kang Yan masih kena WA-an. Salut saya dengan Kang Dut, saya juga bisa bikin lagu itu Kang. Halangan Diri seperti itu. Ya Kang Dut itu inspirasinya nggak tahu dari mana bisa, padahal dia kan seorang apa kalau lihat Pak Dosa itu kan seorang pengacara kelas, tapi dia bisa bicarain lagu.
0: Oke okay, oke.
1: Dan soalnya mungkin orangnya.
0: Jadi memang betul ya, meskipun tadi dibilang waktunya tidak lama, tapi prosesnya lama ya. Prosesnya, Akang juga kayaknya berguru dulu ke Agim, makanya sekarang buahnya adalah menciptakan lagunya juga sangat mudah. memang sudah ada ya paling tidak benar tadi yang dikatakan oleh Akang, ada yang dicermati, dilihat, dirasakan oleh Akang sendiri, kemudian diakumulasikan jadi sebuah lagu di akhirnya.
1: Ini jadi juga mungkin ya kesa apa sahabat
0: budaya.
1: Jadi tolonglah melihat penampilan orang itu jangan lihat dalam.
0: Jangan.
1: Itu satu.
0: Betul.
1: Karena seniman juga Kang Guski apalagi ditonton di YouTube.
0: Betul.
1: Tapi saya pernah jadi orang yang tidak baik. Pernah jadi orang baik gitu.
0: Okay.
1: Tapi saya akhirnya pengen baik.
0: Betul.
1: Saya pernah merasakan nikmatnya tahajud di kikio
0: orang. Masya Allah.
1: Saya pernah merasakan nikmatnya sholat tahajud.
0: Prosesnya lama tuh seperti
1: pernah
0: itu
1: nyatanya. Pernah merasakan nikmatnya sholat tahajud. Nah jangan Kang Guski kian. Pernah merasakan juga nikmatnya nutup para rugu.
0: Betul.
1: Nah, merasakan nikmatnya nutup para rugu, jadi merasakan nikmatnya ibadah.
0: Iya.
1: Saya mikir, nu mana milihnya.
0: Iya.
1: Saya jujur ya, bukan saya mah mesti kena bilang beton sholat. Tapi pernah merasakan nikmatnya ibadah.
0: Betul.
1: Aneh, ibadah bisa nikmat, tapi gak gawain nutup para lagi, nikmat loh ini.
0: Oke.
1: Nah, seperti itu saya merasakan, makanya saya sekarang ini deketin orang-orang yang cekna agama mah deketin orang-orang yang sholat.
0: Betul.
1: Dulu saya jujur dengan yang orang yang tidak benar-benar gitu. Tapi saya juga alhamdulillah mereka-mereka yang dulu nate bukan terbener lah. Dan manusia mah prosesnya hidup.
0: Proses betul.
1: Saya ajak kesini. Okay.
0: Ayo
1: orang-orang mulai ngaji-ngaji ke masjid sholat terkait teman-teman. Nah itu ikut ya dulu nama lah ini. Saya pengen. Ya apalagi dengan lagu ini kita ngajak teman-teman semua sahabat gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nanti sholat, mudah-mudahan dengan lagu ini jadi sholat.
0: Betul.
1: Sanes dakwah.
0: Iya, tapi siar ya, agama, siar agama ya. Siapapun itu tentu saja berkewajiban untuk menyampaikan yang baik, yang benar ya. Supaya memang
1: tidak baik, ya.
0: Betul, supaya ada manfaatnya juga gitu kan, betul. Nah ini Akang, terkait musik kadang-kadang kalau dikaitkan dengan lagu religi pasti ada kaitannya dengan misalkan musiknya. Ada orang, sebagian orang yang menganggap kalau musik itu nggak kurang bagus katanya kalau untuk agama begitu ya, gimana nih menurut Akang?
1: Enggak, itu ya. Ada dua pendapat.
0: Ada ya, ada dua pendapat ya.
1: Sebetulnya sama bukan ahli yang menjawabnya. Hmm. Ada katakan mengharapkannya, mengharamkan dan mentidakkan.
2: Kita pernah ini
0: teh punya pengalaman teh, Mas, silakan.
2: Saya juga kan sebelum terjun ke sini memutuskan untuk apa namanya rekaman lagu religi, saya juga kan sempat istilahnya konsultasi lah
0: beberapa ustaz.
2: Karena saya kan ada yang bilang, oh nggak boleh.
0: Nggak boleh, betul.
2: Religi kalau di musik haram gitu.
0: Betul.
2: Tapi ternyata ada beberapa ustadz yang membolehkan selama itu tidak mengundang maksiat. Terus ini kan istilahnya siar gitu.
0: Siar agama.
2: Silakan aja beliau, ya saya nggak bisa menjabarkan di sini ya. Tapi intinya beliau support gitu. Malah mau bantu ya istilahnya promosikan lagu religi kita juga gitu.
0: Okay.
2: Nah secara detailnya, saya nggak takutnya salah ya, tapi beliau pribadi ada nih teh dulu sejarahnya tentang musik tuh begini-begini, tidak nggak bisa istilahnya ada yang mengatakan haram, ya itu mungkin ada pendapatnya beliau, tapi beliau sendiri ada alasannya juga ini ternyata nggak masalah. Jadi ya udah ya saya makan istilahnya beda pendapat biasa ya.
0: Beda pendapat mah biasa ya, betul.
2: Di sini udah apa namanya? Saya bilang ya saya kan takutnya gitu ya menyalahi gitu. Kalau memang kata Pak Ustadz ini nggak apa-apa malah support ya bismillah lah gitu.
0: Baik,
2: karena kan kita niatnya juga bukan untuk mengundang maksiat kan.
0: Ada pesan yang disampaikan yang baik ya, supaya bermanfaat untuk orang. Nah ini sejauh ini publikasi lagu ini Kang, promosi lagu ini sudah jalan lewat ya,
1: baru di YouTube dan ke beberapa radio. Kita jalan ke beberapa radio.
0: Jadi
1: kita jalan ke beberapa radio,
2: mungkin nanti
0: media sosial ya lebih.
1: Kita jujur se Jawa Barat nanti ke radio itu sebenarnya siar juga. Gitu kan. Mudah-mudahan atau ya jadi siar gitu kan. Dan silaturahmi.
0: Silaturahmi ya seperti ya, ini juga kan bagian dari siar ya.
1: Jadi udah tidak ada harapan lagi. Wah ya lagu yang booming dikenal jadi
0: artis.
1: Lagu ini enggak gitu.
0: Tapi insya Allah ya mudah-mudahan ya. Karena kita kan prosesnya juga baik, artinya tujuannya juga baik, insya Allah dimudahkan segala halnya.
1: Apaan kalau silaturahmi suatu waktu ini lagu meledak, misalkan naik bisa jadi uang. Siapa tahu ada pendengar yang membutuhkan uang itu, nggak tahu ya.
0: Betul.
2: Bisa berbagi.
0: Betul sekali.
2: Kemudian ada rezekinya di sini ya, kita lebih bisa banyak berbagi intinya.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan, amin.
0: Amin.
1: Seperti itulah.
0: Baik, ya, harapan Kang Agus atau gimana nih untuk kedepannya channel yang sudah dibuat ini bisa gimana, atau mau ada proyek lagi, mau bikin lagi lagu?
1: Nah kalau untuk saya pribadi kebetulan ada produser nih, ada produser. Kebetulan saya kasih lagu, kemudian Kang minta lagu channel produser yang mau garap saya gitu kan. Ya saya mah nggak nolak lah dari kalau memang ada rezeki atau gimana
0: rezekinya ya.
1: Yang penting masih ya, buat saya mah diakui juga suruh rekaman udah alhamdulillah, berarti masih diakui sama produser saya berkualitas musiknya. Kang kirim lagu cinta, lagu iya ternyata lagu religi yang ininya. Nah besoknya saya mau rekaman lagu religi pop Sunda. Besok udah musiknya udah bikin, tinggal masuk apa. Nah seperti itu, nggak tahu nanti mau masuk channel mana, nggak tahu lah. Yang penting
2: kalau channel kita mungkin nanti akan lebih banyak memang temanya lagu religi
0: semuanya ya.
2: Tidak menutup kemungkinan ada lagu cinta gitu, tapi tidak mengundang gimana gitu ya, atau misalnya lagu bertemakan Sunda gitu. Tapi memang karena niat kitanya mau siar, mungkin akan lebih diperbanyak lagi lagu religi.
0: Baik.
2: Atau misalnya mungkin tema kedepannya tentang dahsyat sedekah atau apa.
0: Itu betul, gitu. Betul sekali.
2: Kenapa saya tertarik untuk mengupas itu? Karena saya sendiri sudah mengalami bagaimana dahsyatnya sedekah.
0: Sedekah itu ya?
2: Iya, saya bisa seperti sekarang ini itu prosesnya Masya Allah gitu ya.
0: Iya.
2: Ya salah satunya dari sedekah itu.
0: Nah itu dia ya.
2: Saya pengen itu ngupas itu gitu ya, terus ya dibikin lagu religi juga bisa biar tersampaikan ke umat gitu.
0: Betul,
2: walaupun ya saya kan bukan ustazah ya, bukan kapasitas saya untuk tausiah itu, takutnya salah, tapi melalui religi mudah-mudahan gitu kan, jadi umat bisa lebih istilahnya iya ternyata sedekah tuh luar biasa ya.
0: Betul.
2: Gitu. Untuk istilahnya untuk kita pribadi, ternyata kalau misalnya untuk bekal di akhirat juga ya. Mm-hmm. Orang kan misalnya ketika meninggal dunia, kalau dikasih sama Allah, dikasih kesempatan untuk hidup kembali kan, bukan mm-hmm. ditanya bukan mau ibadah dan lain-lain, yeah. tapi sedekah kan.
0: Sedekah ya, berarti keutamaan dari sedekah ya, untuk kehidupannya. Baik. Dari Kang Agus, barangkali terakhir, tidak terasa Kang Agus, tinggal beberapa menit lagi.
1: Harapan, ini harapan ya, harapannya yang mudah-mudahan dengan poin akhir ini, lagu ini harapannya ya saya dan Teh Epa tidak goyah.
0: Tidak goyah. Tidak goyah. Tetap di pendirian untuk
1: niatnya
0: syiar.
1: Gitu. Oke, besi YouTube-nya jutaan, orang goyah itu yang pau yang bisa berdoa itu takut.
0: Iya, betul betul.
1: Jadi mudah-mudahan udah 1000 penonton. Saya enggak harus banyak tapi 100 penonton, tapi betul-betul itu tobat karena saya dan Teh Epa itu udah luar biasa, apalagi luar jutaan. Biasa, ya.
0: Iya.
1: Harapannya satu, jangan pernah goyah niatnya itu satu. Iya, kedua, tujuannya. Lagu biarkan aja berjalan. Karena itu lagu siar. Yang mau komen apapun kita terima aja lah, karena saya
0: cuma sebagian dari proses ya kan.
1: Iya, banyak kekurangan ya,
2: kita juga bukan ini. Berarti menciptakan lagu itu udah sempurna, udah jadi
1: bukan, bukan.
2: Benar, betul, betul. Manusia kan pasti ada salah dan dosa ya, tidak lupa
0: Iya. Proses memberikan warna juga ya Kang ya.
1: Iya.
0: Ke depannya mudah-mudahan kalau misalnya memang antusias dari orang banyak, Kang juga bisa lebih semangat lagi buat membuat karya ya.
1: Iya. Bagi. Makanya saya tadi untuk warna akustik itu, akustik religi, kenapa? Musik itu sebetulnya bukan musik Sunda saya bikin dan teman-teman.
0: Iya, ini lebih ke pop.
1: Kenapa?
0: Ya?
1: Saya bikin musik seperti itu supaya semua orang bukan orang Sunda bisa menikmati dengan musik itu aja dulu, baru masuk ke lagunya gitu.
2: Baru bertanya, sebetulnya ini
1: itu musik pop Indonesia sebetulnya, tapi Sunda masuk nah gitu.
2: Udah kepancing gitu. Udah ke beliau mendengarkan aja udah tersentuh
1: musiknya
2: gitu, belum paham kan isinya.
0: Isinya baru
2: nanya ke saya WA gitu. Ini tolong terjemahin
1: lagi. Lagunya sudah gitu. Gitu kan. Pop Indonesia kan tuh musiknya.
0: Iya, musiknya untuk Indonesia pop
1: Indonesia,
0: ya.
1: Akustik. Begitu akustik. Masuk pop Sunda.
2: Ada juga ya yang nanya, kenapa enggak pakai bahasa Indonesia aja? Gitu. Ya karena memang Kang Agus kan pengen mengangkat budaya Sunda.
1: Nah itu.
0: Oke.
1: Jadi nah, itu misi tadi yang belum saya itu ya. Nah, Kang Agus sekali lagi pengen ngangkat visi-misi budaya Sunda. Itu juga
0: lebih dengan, dikuatkan
1: dengan
0: itu
1: lagu
0: ya,
1: tadi musik warna Indonesia tapi lagu bahasa Sunda. Pengenlah ngangkat. Coba lagu Jawa sekarang pada naik.
0: Betul.
1: Pengen Sunda juga naik. Tapi jalurnya di sini kalau bagus di religi.
0: Oke. Ah Kang, semangat pokoknya mah, didukung lah buat
1: Allah.
0: Iya, tentu saja ini satu hasanah yang baru lah buat musik religi ya, terutama mudah-mudahan kedepannya juga bisa dibuat lagu yang khusus buat anak-anak, karena memang sekarangnya kondisi sekarang
1: religi anak-anak harusnya kita bikin
0: ya, maksudnya lebih bisa pas gitu ya, dari segi lirik pun bisa diterima oleh anak-anak yang usia tadi
1: ya,
0: kan
1: memang sih zaman dekade sekarang lagu anak-anak teh bahkan lagu cinta justru
0: anak-anak. Kasihan kan anak-anak sekarang, betul.
1: Banyak yang lagu-lagu naik tapi temanya cinta.
0: Okay.
1: Ya, Kang Agus berpikir kalau memang ada produser yang mau, misalkan ada kesempatan bikin lagu religi tapi bisa dinikmati sama anak-anak.
0: Dikonsumsi oleh anak-anak ya, betul.
1: Misalkan belajar mengaji alif, b,
0: seperti itu. Lajuin dan segala macam ya.
1: Betul.
0: Yang atau dasar-dasar ilmu agama misalkan ya. Rukun Islam, rukun iman.
2: Bisa gini, bisa aja kita yang nyanyi ya, tapi bisa diterima untuk
0: betul.
2: Anak.
0: Nah itu dia.
1: Itu
0: betul. Karena memang banyak kan memang untuk remaja dan juga dewasa ya, yang dimengerti bahasanya, kadang banyak bahasa kiasan. Kalau dilihat tadi didengar dari lagu Akang itu kayaknya cepet ya, sederhana bisa langsung ditangkap oleh semua kalangan ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan.
0: Ya Kang Agus semangat, Teh Epa juga semangat ya, semangat. Ibu dosen.
1: Semangat. Meskipun nanti misalkan Prodo FM ada acara nih, Kang Agus ayo siar, siap.
0: Siap ya.
1: Siap lah.
0: Oke deh, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi, tidak hanya di acara ini tapi juga di acara yang lainnya. Akang, hatur nuhun pisan Akang sudah berkunjung ke Pro 4 ya, alhamdulillah. Dan terima kasih sekali juga untuk Sobat Budaya yang sudah menyaksikan obrolan santai kami, obrolan budaya bersama dengan Kang Agus Jabrik ya. Ini ejaannya ejaan lama, Agoes.
1: Agoes ejaan lama. Lamun supaya rada keren lah.
0: Oh gitu. Kang Agus Jabrik.
1: Kayak duel Sumbang.
0: Duel ya, betul. Kang Agus dan juga Teh Eva Siti B. B-nya mohon maaf.
2: Baida Khotun Fatimah.
0: Wah, ini agak sulit diingat ya.
2: Iya.
0: Barangkali bisa Anda juga menyaksikan YouTube channelnya. Silakan boleh disampaikan Teh.
2: Eva City B Channel.
0: Okay. Ya, silakan boleh juga di subscribe ya Teh. Yeah. Mudah-mudahan ada karya-karya yang lainnya bisa kita simak.
1: Insya Allah kedepannya mau berpikir bikin konten-konten yang lain lah.
0: Betul.
1: Lebih ke sosial mungkin.
0: Iya. Betul.
1: Karena ini selalu laman sosial saya nggak mau.
0: Betul. Ya benar, semoga saja konsisten dengan konsep sekarang Allah, yang diusung ya tentang religi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang artinya benar-benar Akang dan Teteh ini punya tugas yang mulia, luar biasa sekali ya. Ingin siar dakwah sekaligus juga tadi sudah pengen sosialnya, ibadah sosial yang lainnya. Mudah-mudahan sukses selalu dengan produksinya dan segala macam ya. Dan sahabat budaya, terima kasih kebersamaan kita harus kita akhiri. Nampaknya sudah jam 21.00 lebih ya. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan di frekuensi AM 540. Kita ketemu lagi minggu depan di obrolan budaya dengan tema dan topik yang berbeda, yang tentu saja sahabat budaya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Kang Agus dan juga Teh Eva City. Sukses selalu. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos-wartos anu parenting diantawisna. Pemerintah Kabupaten Garut mastikeun sesadian pupuk subsidi aman pikeun patani. Lobana 845 murid SD Negeri 02 Genep Pojong Loa dialajar daring sabada gerbang sakola digembok. Warta salengkepna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

0: dirawuh air luas atuh udah maling ngegebluk si nangka asak datang oge sahatnya ada teh atuh
1: abdi ida
0: oh pahingan atuh ngegebluk ada sakit dedeg nama oh itu pakaian manis tiga toko pindah gitu segala diterapin eta potongan buuk deh lah jigana tadi gak ada di kap salohnya
1: semuhun da eta sok ararate tetombehen panginten
0: ere kemana ida
1: bade ka bioskop
0: ay bade ka bioskop harmonnya wayah kia ada sholat maghrib di mana
1: di musola ceket gedung bioskop kapan iya ngabantunmu kena di natas mangga atuh pilih film nak kabujeng diputar
0: agak tuh garajung sing menang karsepanya

0: mah. Namung ayeuna nembel laksana bade ka kota.
1: Aduh, aduh, aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu halurung harerang obroy segala diterapkeun.
0: Ih, kapan maksad da oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
1: Ah, ye. Bapa mah ngabejanya. Ka kota mah ulah sagala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Hol ka kota dar di eta perhiasan ai nu ngajamret.
0: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
1: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
0: Ah, da ngabantun saongkos si nungkul. Kerajaan sarang itu iya mah bade nyuhunkeun bae kapun paman di kota.
1: Baruk ngan bawa songkosin tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik buku lah kagak tukur rajung pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.
2: Hari ini penting.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 RRI Bandung. Ya, sesaat lagi kami hadirkan obrolan budaya RRI Net dengan tema Dari Generasi ke Generasi Menjaga Reak Tetap Bernapas. Bersama rekannya Iswara kita akan berbincang dengan narasumber Mbah Jum berkaitan dengan seni reak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bahagia sekali tentunya karena pada kesempatan ini kembali kami menjumpai Anda dalam program obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Bandung. Pemirsa, di tengah derasnya arus modernisasi saat ini, masih banyak orang-orang yang memilih untuk tetap setia menjaga akar budayanya. Sebab mereka percaya bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan identitas yang harus terus hidup di masa depan. Salah satu warisan budaya Sunda yang hingga kini masih terus bertahan adalah seni reak. Sebuah kesenian yang bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, spiritualitas, disiplin, penghormatan kepada leluhur. Namun pertanyaannya, bagaimana sebuah kesenian tradisional mampu bertahan di tengah perubahan zaman? Dan siapa yang menjaga agar nafas reak tidak pernah berhenti? Dan bagaimana proses estafet itu berpindah dari para sesepuh kepada generasi muda? Untuk jawabannya kita langsung saja bertanya pada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Telah hadir di sini sesepuh atau budayawan. Ini Mbah Njum, Sampurasun Mbah Njum.
1: Rampes.
0: Kabar baik ya, Mbah ya?
1: Pangestu ayah hibat.
0: Alhamdulillah. Ini Mbah Njum budayawan dan juga merupakan pupuhu dari seni reak. Mbah Njum tidak sendiri tapi didampingi oleh salah satu wanoja Sunda yang sangat begitu cantik, gelis pisan ya. Sampurasun yang karisma. Baik, itu biasanya saya tuh suka salah ini penyebutan nama kepanjangan Neng Karisma. Mudah-mudahan sekarang betul ya. Neng Karisma Cahayati SPD.
2: Betul.
0: Alhamdulillah, lulus ya.
2: Lulus.
0: Karena memang unik sekali nih nama panjangnya Cahayati gitu. Baik, alhamdulillah sebelumnya terima kasih udah hadir pada kesempatan yang insya Allah obrolan kita bermanfaat untuk semua ya.
1: Sama-sama.
0: Baik, untuk saat ini tentunya pemirsa kita akan menyampaikan satu topik tentang dari generasi ke generasi menjaga seni reak tetap bernapas. Mungkin di sini ngobrol sama Abah Njum dulu ya sebagai pupuhu dan juga budayawan. Baik, Bah, ini mungkin setiap kesenian itu kesenian besar pasti memiliki perjalanan yang panjang. Dan Abah juga mungkin sampai pada titik ini penuh dengan proses dan perjuangan tidak mudah tentunya, Bah ya. Nah, tidak lahir begitu saja, melainkan dibangun oleh orang-orang yang memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap budayanya. Nah, sebelum kita berbicara tentang regenerasi, saya ingin mengajak pemirsa untuk mengenal perjalanan Abah Njum terlebih dahulu. Baik, bagaimana nih kisah awal Abah mengenal seni reak hingga akhirnya dipercaya untuk menjadi pupuhu yang memimpin sekaligus menjaga keberlangsungan seni reak ini? Mangga Abah bisa disampaikan.
1: Pun tabe sapurasun, selamat sore buat semua. Biasanya saya bahasa Sunda ini.
0: Tesawius apa dicampur?
1: Campur wehnya berat ninggalkan bahasa Sunda.
0: Oh, baik.
1: Tenten perkawis ngenaan dina sejarah reak atau napi kapan mengenal tentang seni reak. Memang dari dulu, dari sejak kecil itu sudah mengenal tentang seni reak. Tapi ini sangat unik sekali. Dari tahun ke tahun itu ada perubahan gitu. Nah, saya dulu dilahirkan itu bukan untuk jadi seniman mungkin atau budayawan. Cita-cita saya sebagai pemain Persib dulu.
0: Pemain
1: itu.
0: Sepak bola gitu.
1: Iya, pemain sepak bola. Jadi dari sejak SD, SMP sampai SMA itu di SSB. Gitu. Cuman melihat salah satu kesenian atau melihat seni reak ini ketika fase tahun 80-an, 90-an itu masih aman, tapi 90 pertengahan itu ada perubahan. Jadi ada tambahan gitu. Nah, di sana ada kepedulian ketika saya menjadi atlet, ada kepedulian dan ada keresahan juga ketika ada fenomena yang sangat mengejutkan di dalam seni reak itu yang tadinya sebagai seni tontonan dan penuh tuntunan menjadi beralih kepada kesenian yang urakan. Nah, setelah jadi urakan itu ada arogansinya kan gitu. Nah, di sana Abah mencoba meneliti dan mendalami tentang kesenian ini, kenapa kok bisa jadi seperti ini gitu. Maka ditarik dulu awalnya ke belakang, dari mana sejarahnya, kapan adanya kan gitu. Nah tahun 2000 baru ikut-ikutan istilahnya googlingan lah gitu, ngikut googlingan
0: sebagai pelaku gitu.
1: Karena pengen tahu. Ternyata ada tambahan gitu. Dulu di dalam sajian itu pure ada beberapa tampan atau nyiru. Di sana ada mulai dari Pais Bakatul.
0: Iya, terus nah, lagi,
1: terus Pais pepes ikan merah sama ikan hijau, terus yang ikan lele dan sebagainya, banyak lah. Di tiga nampan itu ada berbagai macam air. Nah yang paling menarik di dalam sajian yang berikutnya ada gabah dan beling gitu, atau pecahan apa kaca yang tipis, yang mungkin semprong lampu lah, lemuncet bahasa Sunda mah gitu. Nah itu selalu ada disajikan di sana. Nah itu ketika di era 90 akhir ke 2000 itu hilang gitu. Maka kuda lumping, rea kuda lumping, dan kuda lumping itu selalu makannya beling dan itu, dan segon. Nah ketika tahun 2000-an itu hilang, jadilah ada dua botol anggur merah pada waktu itu. Saya masih ingat, loh kok kenapa di dalam sajian itu ada ini, ada dua botol anggur merah gitu. Nah ketika saya terus perhatikan, setelah itu, setelah ngarkes istilahnya, selesai, itu dibagikan dan dibuka ya, dibagikan.
0: Dimakan?
1: Diminum.
0: Oh, airnya ya?
1: Ke para nayaga gitu. Okay. Bahasanya kata pimpinnya, ngehanetan, ngamai sumanget gitu. Oh. Tapi kan yang namanya anak-anak yang masih labil, pada waktu itu tahun 2000-an lah, satu botol itu sekitar 10.000 atau 12.000 lah. Akhirnya udunan gitu. Kagok tuh orang 5.000, tuh orang 2.000. Nah. Akhirnya cul dog-dog tinggal gelut.
0: Ide gue apa?
1: Cul dog-dog tinggal gelut. Tinggal gelut. Nah itu awalnya ada keresahan. Dan oh ternyata ini yang jadi bibit penyakitnya. Akhirnya Abah mendalami tentang sebuah ritual. Bagaimana di dalam seni reak ini benar nggak ada seperti itu.
0: Itu.
1: Nah,
0: ternyata
1: nggak ada. Nanya lagi pada sepupu-sepupu seni reak itu, saya tanya bahwa di dalam sajian selalu ada itu, enggak katanya. Kalau tuak iya, tapi tuaknya tuak lahang katanya.
0: Lahang, iya lahang.
1: Aren. Nah itu selalu ada, tapi ya itu sebagai penghormatan terhadap alam semesta kan gitu. Nah inilah yang jadi salah persepsi. Nah, dari mulai tahun 99 sampai tahun 2005, barulah di sana ada kretek gitu, ada niat saya harus punya lingkung seni ini gitu. Tahun 2006 ketika lahir anak saya yang kedua setelah adanya ini, lahir pula nama lingkung seni reaktif belat. Nah gitu, itu ngasal we gitu, tibelatnya naon gitu sih.
0: Punten bah, berarti reak itu sebetulnya nama lingkung seni
1: nama,
0: ya?
1: Nama lingkung seni. Okay. Nah ini banyak yang salah persepsi juga ketika, nantilah di guarnya aja itu mah nanti.
0: Punten bah, memang untuk seni reak ini ritual khususnya memang harus ada sajian dulu
1: ya,
0: gitu.
1: Karena itu salah satu penghormatan dan doa, nanti disamukan ketika dalam seni reak itu ada yang disebut malim.
0: Ya.
1: Nah ini yang harus jadi
0: malim ya.
1: Ya malim.
0: M, bukan eng, ya.
1: Malim gitu. Atau pawang.
0: Pawang.
1: Nah, malim ini kalau bahasanya mungkin artinya orang pintar, orang bisa, atau orang pintar mengendalikan hawa nafsu antara dirinya dengan dirinya. Bisa mengendalikan hawa nafsu antara dirinya dengan di luar dirinya. Bisa mengendalikan hawa nafsu antara dirinya dengan orang lain. Bisa mengendalikan hawa nafsu antara dirinya dengan alam semesta. Jadi avatarnya di dalam seni reak itu harus ada. Kalau tidak ada avatarnya, ya itulah yang terjadi gitu. Betul. Makanya dari sana belajar untuk menjadi seorang malim sampai saat ini masih terus melakukan secara ritual.
0: Baik.
1: terus tirakat dan sebagainya. Baik, karena baik. Ini hubungannya dengan empat unsur.
0: Baik.
1: Avatar juga bisa ngendaliin air, ngendaliin api, ngendaliin segala kan gitu.
0: Malin juga bisa.
1: Nah, malin pun harus bisa kan gitu. Nah.
0: Baik, berarti bisa disimpulkan awal mula Abah sampai saat ini gitu ada adanya keresahan mungkin ya,
1: ya.
0: Atau keingintahuan ya.
1: Satu itu, ya. Keduanya keresahan dan keingintahuan ini akan harus menjadikan sumber inspirasi atau sumber ilmu dan pengetahuan.
0: Baik.
1: Nah, buat generasi-generasi ke depan, supaya memandang dalam seni reak itu jangan dipandang sebelah mata. Ketika lihat realnya atau kenyataannya dalam seni reak itu ada keserupaan, memang itu keseniannya. Kan gitu. Maka di sini harus ada malim yang bisa menetralisirkan. Jangan sampai ada tambahan.
0: Pengendali ya.
1: Iya, pengendali. Jadi
0: kesurupanan teguk mohon,
1: kan aya anu nyurup, aya anu kasurupan. Ya. Nah gitu. Aya anu nyurup mah tiasa orang ngendalikeunana. Tapi anu kasurupan mah orang tetiasa ngendalikeun, disekendalikeun ku itu. Nah, aya nanamihan hiji deui anu susurupan.
0: Susurupan gimana, Bah?
1: Susurupan mah jurigna jurig cai, eyangna babah botak. Gitu. Tah eta nusok ngariweukeun nusok ngariweukeun teh eta gitu janten we cap kanggo seni reak teh seni arogan seni tukang gelut seni mistis meni komplit gitu
0: ya
1: gitu. Maka ya punya keinginan atau keresahan penyebutan dari masyarakat itu ini harus jadi ilmu dan pengetahuan. Ya akhirnya banyak para mahasiswa, mahasiswi maupun dari ISBI, dari UPI, dari UNPAD, terus dari UIN sekarang lagi ada beberapa mahasiswa yang menyelesaikan untuk
0: penelitian ya skripsi.
1: Ini akhirnya bisa meluluskan juga gitu dengan keilmuan seperti itu. Nah, termasuk anak saya juga kan gitu, skripsinya tentang seni reak.
0: Baik. Bah, kalau melihat perjalanan yang begitu panjang yang barusan Abah sampaikan, ini tentu ada banyak perubahan yang banyak tentunya ya. Mulai dari perubahan masyarakat, kemudian perkembangan teknologi, sampai berubahnya minat anak-anak muda terhadap kesenian tradisional. Nah, pertanyaannya menurut Abah nih, perubahan terbesar apa yang paling terasa dalam kehidupan seni reak dari masa dulu hingga sekarang?
1: Iya, memang perubahannya itu sangat signifikan ketika banyak seniman-seniman reak yang hanya ingin tampil saja atau mengandalkan manggung dan manggung tanpa didasari untuk meneliti atau mencari sumber yang otentik. Nah, kebetulan mencari sumber literatur dari mulai naskah, fasenya tahun berapa, dan ini foto-fotonya dari Leiden itu ada, sampai di relief pun ada. Nah, inilah yang harus disampaikan sosialisasi ini kepada teman-teman atau saudara-saudara seniman reak khususnya umumnya seniman apa saja. Intinya harus punya keinginan untuk mencari literatur yang jelas.
0: Nah, itu perubahannya ya, Pak ya. Jadi sekarang mah seni reak memang udah jelas karena ada data juga
1: ada data.
0: Ya. Baik, dan penggenerasian itu harus ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, terutama di sini mungkin para anak muda. Nah, kebetulan di sini ada anak muda nih hadir, nih Karisma ya. Anak muda dan anak Abah.
2: Komplit ya.
0: Karena ini penggenerasiannya langsung begitu ya. Karena ini anak Abah begitu. Baik, untuk Neng Karisma di tengah banyaknya pilihan aktivitas dan hiburan untuk anak muda ya saat ini, apa yang membuat Neng Karisma justru memilih bergabung dan juga belajar seni reak gitu? Kan jarang ini perempuan lagi ya, biasanya kan identiknya laki-laki gitu ya Bah ya. Gimana Neng?
2: Yang jelas yang pertama bukan FOMO. Ya kan, FOMO atau
0: nggak ikut-ikutan,
2: ya nggak ikut-ikutan buat tenar gitu. Meskipun sosial media sekarang berkembang segala macam, tapi gimana caranya menggunakan segala sesuatu dengan bijak. Termasuk ketika kenapa sih memilih seni reak? Yang pertamanya karena anak Abah, anak gitu ya.
0: Jadi anak kan selalu sedama ya tereh ya,
2: iya, turunan. Terus ya meskipun mungkin anak bisa jadi aku pada saat itu pilihannya nggak mau ke reak. Gitu.
0: Pernah nolak dulu.
2: Gitu.
0: Dimarahin gak sama Abah?
2: Abah tuh gak pernah marah sih. Oh, lebih ke kayak software terserah.
0: Pilihannya
2: gitu.
0: Diserahkan.
2: Nah, pilihannya pada saat itu ngelihat seni reak itu adalah suatu potensi kesenian yang besar, memiliki nilai dan tuntunan untuk kehidupan. Pada yang aku rasakan sebagai generasi muda, banyak sekali hiburan-hiburan yang pada akhirnya tuh kosong gitu ya. Tetap kerasa hampa. oke lah kita hiburan di luar gitu atau ya sama teman-teman gimana, tapi ketika setelah pulang ke rumah tetap ngerasa hampa ya gitu. Apa sih sebenarnya yang kosong dari sini gitu? Yang harus diisi.
0: Yang pertama dirasakan itu ya.
2: Ya itu. Nah, kemudian ikutlah reak, ngelihat-lihat dulu apa nih reak tuh
0: tapi
2: gitu.
0: Tapi tanpa Abah secara langsung ya reaknya Nukia
2: enggak
0: ya?
2: Enggak.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi mulai ketertarikan aja gitu dengan sendirinya kayak reak tuh oh seru juga ya. Dari seru sampai mendalami sampai ngelihat banyak sekali pertikaian di dalam reak gitu. Udah mah aku baru suka terus banyak pertikaiannya. Bisa jadi aku sebagai anak muda yang rapuh ini go aja gitu, pergi aja. Tapi kan ngelihat lagi kok orang enggak bisa ngembaliin nilai-nilai itu atau pakai nilai-nilai yang mereka padahal lihat. Yaitu kayak sesajen. Yang jelas sesajen itu adalah nilai-nilai. Nilai

0: seni tradisional itu sebagai sesuatu yang kuno. Ya banyak ya yang beranggapan betul seperti itu. Namun justru Neng Karisma Milmi menjadikannya bagian daripada kehidupan. Ya. Nah, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama belajar bersama Abah ya, bersama ya sesepuh hingga akhirnya membuat kecintaan Karisma terhadap Reak semakin kuat gitu.
1: Oke. Pengalaman yang paling berkesan selama sama Abah itu adalah menggali mistisme.
0: Itu susah atau gimana?
1: Ya, karena kita harus tetap menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan, science, logik ya.
0: Kalau Neng pasti awalnya ke logika dulu ya?
1: Iya, logika dulu.
0: Tapi ada kontra dulu enggak?
1: Iya, ada kontra dulu ketika misalnya merasakan sesuatu yang tadi Abah ceritain kesurupan gitu. Terus adanya hubungan kita dengan nenek moyang kita gitu.
0: Karuhun ya.
1: Karuhun gitu. Kayak maksudnya apa gitu. Nah, sampai didalami, sok cobain magang jadi candoli.
0: Candoli itu kan juru masak ya?
1: Candoli itu, nah yang dikenalnya kan juru masak. Iya. Padahal ternyata itu apa adalah nilai-nilai yang lebih luas daripada itu. Okay. Candoli itu perannya perempuan yang mendidik, perempuan yang memiliki pendidikan untuk mendidik lagi gitu. Kalau misalnya di naskah kuno juga diceritain bahwa candoli itu adalah pemegang peran mendidik banyak manusia, dan ketika di naskah itu mendidik salah satu yang disebut Nyai Purbasari gitu.
0: Jadi pas ketika antara logika dan ilmu tersebut dipelajari,
1: diteleman,
0: baru paham dan dapat diterima.
1: Iya, itu seru. Karena kalau
0: perlu waktu yang lama enggak?
1: Sangat lama. Sangat lama.
0: Ada tirakat khusus?
1: Ada.
0: Berarti bisa dikatakan gini dong, Mbah. Sekarang yang Karisma kalau misalnya ada yang kasurupan atau nyurup atau apalagi satu lagi itu tadi, Mbah? Susurupan bisa nyembuhin ya?
1: Begitulah.
0: Terus bisa membedakan berarti ya sekarang kata Abah tadi mana anu kasurupan betul, mana anu kausian jin tomang dan sebagainya.
1: Itu bisa.
0: Oh, keren. Jadi sebetulnya Abah itu bisa dipelajari ya hal tersebut ya.
2: Semua bisa dipelajari. Yang intinya kita harus ada kemauan.
0: Ini minat seperti ini mau ngomong ini Kang Rendy dan banyak yang mau. Teh Mayang juga kayaknya minat ya untuk belajar hal itu.
2: Ya memang ini kan tidak semudah untuk belajar misalkan bagaimana cara menuangkan air ke gelas langsung diminum, enggak. Betul. Tapi ada proses-proses yang luar biasa gitu. Baik. Yang Abah rasakan ketika di puncaknya itu harus mengalami yang sangat pahit lah dan pedih. Mungkin kalau diceritain, wah wadul ya temennya. Ya. Gitu.
0: Karena mungkin kembali lagi kalau anak-anak sekarang mah memang harus dipahami dengan logika. Betul. Ya begitu ya. Betul, termasuk betul. Tadi nih karena macam-macam menyampaikan seperti itu kan ya. Yang akhirnya mah bisa
1: menyeimbangkan antara logika yang tadi yang susah gitu. Baik. Tapi gimana caranya ya justru itu tugasnya anak muda masih.
0: Nah itu dia. Baik, kembali ke Abah. Ketika melihat seorang anak ini mulai belajar ya Abah ya. Apa yang pertama kali Abah nilai ini?
2: Memang itu kan satu wadah ya. Satu wadah itu kalau misalkan ini udah pas. Udah wayah wasa turwanci ya ini kan. Akan menjadi sebuah kekuatan kan gitu. Ketika anak Abah misalkan belajar yang ngeswayah kan gitu.
0: Oh, udah wayahnya udah saatnya ya.
2: Udah saatnya gitu. Abah misalkan waktu dulu kamu belajar ini enggak bakalan. Karena belum wayah gitu. Tapi kalau udah wayah, udah saatnya, udah waktu, udah wanci, udah pasti akan sendirinya akan masuk frekuensinya. Ketika kita putar radio aja kalau gelombangnya enggak masuk enggak bakalan enak kan gitu. Nah, begitu pun saya mempelajari semua hal kalau sudah masuk ke frekuensinya ini akan enak ke titiknya gitu. Nah, termasuk ke anak Abah kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nanti akan nyambung ke sini, ke sini, ke sini. Ya akhirnya mereka anak apa merasakan sendiri kan gitu. Oh gening iya, oh gening iya. Nah itulah.
0: Tapi hal tersebut tidak harus mempunyai keturunan enggak ya?
2: Itu kan ada tereh, ada terah, ada nitis kan gitu. Ya mungkin ini akan bisa, terehna bisa, terahna aya, titisana aya.
0: Komplit
2: kan, itu
0: ya.
2: Bisa komplit gitu. Kalau misalkan teteh bisa nanti secara tereh hungkul gitu. Atau terah, atau nitis kan gitu. Itu ada beda-beda pengertiannya dan peruntukannya gitu. Kalau misalkan anak apa karisma nggak setiloan anak gitu.
0: Iya, sudah ada semuanya ya.
2: Ada semuanya.
0: Baik, baik. Nah, gitu. Jadi seberapa penting nih, Bah, peran keluarga dalam melahirkan generasi penerus?

0: Memang penting, tapi kembali harus paham dulu. Satu, sejarah, historisnya kan gitu. Dua, literaturnya. Ketiga, tentang reaknya pun masih banyak yang menyalahartikan bahwa reak itu ditujukan kepada salah satu bentuk, yaitu kebabarongan. Nah, itu penyebutannya banyak.
1: Babarongan menurut saya.
0: Iya, okay. Ada babarongan. Jadi dalam seni reak itu ada dog-dog, ada babarongan, ada kuda lumping, ada bedug, terus ada mungkin sekarang, kalau dulu ada angklung ya. Karena reak itu kan reak kesenian agraris. Tapi kan sekarang sawah-sawahnya atau pertaniannya sudah jarang. Ya. Jadi beralih ke kesenian industri. Nah, inilah tantangannya ketika ada fase peralihan dari agraris ke industri, nah otomatis kan itu berarti ada yang tambahan, nah itu tambahannya susurupan gitu, tambahannya
1: susurupan. Berarti susurupan itu sebetulnya datangnya paling belakang.
0: Iya, paling belakang. Okay. Kalau dulu mah nggak ada, pure nyurup dengan kasurupan gitu. Wah, itu indah pisan karena di dalam sidrak itu ada kaulinannya, ada momonyetan, ada seseroan,
1: komplit ya, Baya?
0: Ada babagongan kan gitu. Tapi kalau sekarang diterapkan momonyetan, Kota Bandung punya tangkal atau pohon kelapanya tinggal berapa persen, kebunnya ada berapa persen, terus balongnya kan gitu.
1: Karena kalau momonyetan itu kemudian
0: biasa mainnya
1: yang,
0: kan di atas kan gitu.
1: Kan nyurup misalnya terus harus di atas naik kelapa.
0: Naik kelapa.
1: Logikanya gitu ya.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi ini malah pakai kostum monyet.
1: Tapi bukan di kelapa.
0: Masuk gitu. Ke sungai, Sungai Citarik atau ke bawah Palit kan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Jadi kita memang harus tahu dulu,
0: harus tahu dulu
1: paham
0: sejarahnya.
1: Dulu. Baik. Kan gitu. Nah, tadi berkaitan dengan babarongan ya?
0: Iya.
1: Babarongan. Ini babarongan memang harus ada ya. Ini penasaran babarongan itu yang gimana gitu ya.
0: Nanti babarongan memang itu ada simbolik nanti di satu-satu ada dog-dog ya. Dog-dog ini bahasanya bukan bahasa Inggris, di bahasa kita atau di bahasa Sunda kan jadi ajik-ajik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dog-dog kan gitu.
1: Dog-dog kan ya.
0: Dog-dog.
1: Dog-dog.
0: Tapi ya alat-alat musik di dalam seni reak itu adalah dog-dog yang dibuat dari pohon kelapa.
1: Baik.
0: Ada wengkunya hoe, terus rotan, terus di pasitnya pakai bambu.
1: Baik.
0: Dan kulitnya kulit kambing.
1: Oke, okay, Mbah. Nanti kita lanjutkan kembali.
0: Siap.
1: Babarongan dan sebagainya. Untuk pemirsa, mungkin obrolan segmen pertama kita akhiri sampai di sini. Kita akan menyimak terlebih dahulu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di sini dan sama Abah dan juga Neng Karisma.

0: Baik, pemirsa, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami, ditemani saya Nia Iswara dan Abah Enjum, Neng Karisma pun masih menemani kita. Tadi ada sedikit cuplikan itu Bang Barongan, Pak Barongan, Bah?
1: Babarongan.
0: Babarongan.
1: Tapi itu penyebutan orang itu banyaknya Bang Barongan.
0: Bang Barongan yang sebetulnya, Bah? Babarongan.
1: Namanya Babarongan itu disesuaikan dengan di dalam naskah Sunda kuna di Siksa Kandang Karsian tentang ceta atau kaulingan, kaulinan.
0: Baik, Babarongan. Nah, ini Babarongan tadi ini teh salah satu daripada apa ya? Isi daripada di seni reak itu ya. Tadi Abah menyebutkan ada dog-dog, ada angklung, kemudian ada babarongan ini. Nah, tadi babarongan seperti apa yang tadi itu pertunjukannya sedikit kita sampaikan ya, Bah ya. Dan tentunya babarongan ini mempunyai filosofi atau nilai-nilai khusus mungkin Bah bisa disampaikan.
1: Memang betul teh, ini wujud dan bentuk seperti ini namanya juga babarongan ya, di dalam kaulinan atau dalam ceta. Ini bisa membawa karakter orang yang masuk ke dalam babarongan. Contoh tadi, anak tadi hanya dipraktekkan sedikit saja, tapi dia sudah mengikuti ritmik alunan.
0: Tarompet tadi ya.
1: Tarompet, apalagi kalau misalkan ada dog-dognya, mungkin bisa jadi ini masuk kan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini yang paling menarik di nilai dalam babarongan ini, pernah dikutip di Kompas Media tentang penjaga pesan kebaikan. Nah, ini ada empat unsur, empat warna di dalam barongan ini, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih.
0: Baik.
1: Ini empat unsur ini menggambarkan di dalam seni reak ini ya hubungan dengan empat unsur. Maka tadi seorang pawang atau malim yang harus bisa mengendalikannya. Nah, ini yang dominannya adalah wajah itu merah.
0: Merah, kayak si cepot ya merah ya.
1: Merah di sini menggambar tentang keserakahan.
0: Okay.
1: Jadi dalam barongan ini yang memainkannya membawa empet itu ditaruh di dalam
0: dilak-lakan
1: itu yang dimintanya uang, minta duit enggak minta HP atau minta gorengan enggak, tapi selalu minta duit. Nah, meneliti kenapa sih Bang Barongan ini yang dimintanya duit terus kan gitu. Kenapa tuh bukan minta mobil dan sebagainya. Nah, ternyata ini membawa karakter orang yang masuk ke dalam barongan ini. Ini hebat. Nah, ketika orang jujur, pernah Abah membawa anak yang jebolan pesantren, dianggaplah jujur lah gitu ya. Tapi main barongannya bagus, bawa di Art Jog 2015. Nah, ketika keluar dari barongan. Abah hitung sekitar ada 1,5 lah. Yang saweran itu.
0: Oh.
1: Yang nyawer itu 1,5. Begitu buka, dia hanya setor 1 juta. Nah, ini antiknya.
0: Kenapa bisa gitu?
1: Ya, karena
0: kan tadi nominalnya?
1: Iya, 1,5. Tentang kejujuran, karena ini bisa merubah karakter manusia karena keserakahannya.
0: Iya.
1: Itu hampir setiap pemain Bang Barongannya tidak pernah jujur.
0: Saya mencerna dulu nih, jadi bisa dikatakan seperti ini. Kalau pas yang menggunakan babarongan ini, jadi ini bisa dijadikan satu media untuk orang itu jujur apa enggak gitu?
1: Iya.
0: Oh, wala.
1: Jadi yang
0: harus dipakai dulu ya?
1: Iya, jadi yang dimintanya adalah duit gitu. Duit. Itu setiap yang pakai barongan itu tidak pernah setor atau terbuka gitu. Karena itu karakter ini selalu serakah, gitu. Dari wajah merah ini serakah dengan rambut seperti ini.
0: Warna hitamnya di rambutnya ya?
1: Iya, warna hitam di rambutnya. Yang dominan di merah ini yang paling bahaya itu ketika orang-orang sekarang ini keserakahan dengan haus jabatan, haus kekuasaan. Nah, ini kan seperti Bang Barongan. Nah, ini simbolik yang kalau di pewayangan ada namanya Batara Kala yang suka memakan waktu. Nah, ini juga tergolong seperti itu. Waktu tahun 2018 ada mahasiswi dari Jepang, mereka lihat di YouTube pengen masuk ke dalam babarongan dan bisa langsung trans atau kesurupan. Nah, okay, saya apa bilang, nanti yang nentuin hari dan tanggalnya apa? Kalau misalkan Anda mau.
0: Kan harus dihitung.
1: Ya, hitung dulu. Nah, 4 hari kemudian udah tiba saatnya, dia ditelepon langsung datang. Dan diuji, dipraktekan, itu cuma kuatnya 5 menit.
0: Kuat pakai barongnya?
1: Kuat pakai barongan ini 5 menit langsung jatuh, dan dibuka, dia dalam keadaan kosong semua. Saya tanya, boro-boro ya, bahasa Jepangnya Jepang kuno, si translatornya juga guide-nya, gak tahu ini bahasa Jepangnya Jepang kuno bahasanya, saya gak tahu, walah ini bahaya nih, gimana caranya, tapi ya ingat leluhur kita kalau misalkan orang sakit itu medianya pakai air menyembuhkannya. Kebetulan anak abah adanya ini bawa tumbler, saya minjam, saya doain, akhirnya dikasih minum dan dia keselak.
0: Berarti udah kembali dia ya?
1: Saya tanya, you okay? Yes, I'm fine. Ah, syukur cintai gitu.
0: Takut gak balik lagi.
1: Alah, ya kacau.
0: Dia balik gitu. Tapi ke Jepang. Nah,
1: karena dia orang seni rupa, jadi disuruh dieksplor. Gitu. Okay. Ini untuk pembuktian bagi masyarakat gitu. Jadi dieksplor, dia bawa kanvas. Jadi saya tanya, kamu coba eksplor kalau lihat cahaya warna apa dan sosok seperti apa. Jadi dia langsung gambar dengan bawa cat warna kuning yang keluar harimau. Yang kedua ungu yang keluarnya singa. Yang ketiga warnanya oranye yang keluarnya naga. Yang keempat ada segumpalan asap hitam dan ada sosok makhluk yang paling menakutkan sehingga saya jatuh dan tidak sadarkan diri.
0: Oke, berarti maksudnya yang tadi Abah sebutkan keempat itu yang masuk ke dia.
1: Iya. Oke. Nah, itu orang Jepang, orang Australia udah penelitiannya seperti itu. Tapi orang kitanya kapan gitu? Hanya nonton dan tepuk tangan saja kan gitu. Hanya ejek jeng cenah saja. Kan itu. Maka orang-orang luar itu pengen benar-benar tahunya. Nah, sampai saat ini ketika lukisan itu mau dipamerkan, si namanya Tomo Matsuoka, dia seniman dari Jepang. Kalau mau pameran selalu minta izin. Pak, izin ini lukisan akan saya pamerkan tentang seni reak. Ini keren kan gitu. Nah, maka tolak ukurnya di dalam kesenian apapun, kalau kita mau mendalami tentang nilai-nilainya, ini akan sangat berharga.
0: Betul. Gitu. Ini baru dari satu saja nih, nah, kebarongan.
1: Nanti ada lagi di lumping. Itu lumpingnya itu
0: lumping apa kuda lumping?
1: Lumping. Kalau lumping. Kuda mah kuda. Oh, ini okay. Lumpingan yang dibuat dari rotan, tapi kepalanya kepala kuda yang dibuat dari kulit kerbau.
0: Ah, itu teh siloka ya, Pak?
1: Iya, simbol. Oh, nah, okay. Itu ada yang merah, ada yang hitam dan ada yang putih.
0: Wih, seueur guareunanana.
1: Mohon, mohon di guar ayeuna tentang sinareak mah dugi gitu kan. Nah, ya secara garis besarna gitu ya. Nah, di dalam alat musik pun dari dogdog, itu dari pohon kelapa tentang kehidupan.
0: Iya.
1: Terus ada rotan sama kan gitu.
0: Semua yang dipergunakan di seni reak ini mempunyai filosofi.
1: Betul, maka kesenian reak ini adalah seni agraris tadi.
0: Betul, tadi sampaikan gitu.
1: Baik. Yang selalu berhubungan dengan alam semesta.
0: Baik, baik. Bah, kalau misalnya pas kita pakai babarungan ini, terus mau nyurup, itu prosesnya lama ya?
1: Ya, iya. Kita harus pilih dulu.
0: Masuknya
1: gitu. Orangnya tidak sembarangan kan gitu.
0: Kalau yang tadi masuk kriteria nggak tuh yang tadi tuh, Pak?
1: Itu bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Karena begitu Abah lihat, wah ini bahaya nih, tadi tahan nafas, takut. Wah,
0: jadi gitu ya, takut masuk ini, gitu ya.
1: Baik. Soalnya ini salah bawa. Biasanya bawa yang untuk display itu. Atau bukan yang ini gitu.
0: Oh, baik.
1: Malah, Kak, iya berat-berat teuing. Salah mawa iya.
0: Oh, baik. Kan gitu. Ternyata ada beberapa ya. Mana yang untuk betul-betul ritual, misalnya ada yang untuk perform dan sebagainya, itu beda ya.
1: Beda.
0: Isinya beda.
1: Ya.
0: Baik ya. Terima kasih udah kesini. Baik, kembali ke Neng Karisma. Ini masih babarungan ini kan kalau misalnya dilihat secara kasat mata, punten-punten pisan. Ini takut gitu loh. Ya, menakutkan gitu ya. Nah, ini Neng Karisma gimana pas pertama kali lihat ini wujud babarungan ini? Ada rasa takut juga gak sih?
2: Takut sih. Apalagi kalau dulu tuh kan ada tempat khusus ya. Yang disebutnya Goa. Paniisan. Nah, di babarungan tuh digantung atau dipajang. Matanya kan kaca nih gitu. Kelihatan mengkilap-kilap gitu. Terus,
0: kayak ngedip-ngedip gitu
2: iya.
0: ya.
2: Terus apalagi pengalaman waktu kecil tuh babarungan sering yang capluk sendiri. Ngedengar suara-suara yang aneh-aneh gitu. Cuman karena menyadari gitu semakin gede bahwa ini hanya bentuk properti yang ketika posisinya ada nilai-nilainya, berarti yang harus kita hormati adalah nilai-nilainya. Mm-hmm. Gitu. Jadi merubah persepsi sendiri sih sebenarnya gitu. Nah, apalagi ketika dikenalin ke anak-anak, rata-rata takut sama Bang gitu Barongan kan. Caranya ya ketika Bang Barongan ini bisa jadi media belajar anak-anak yang fun, yang menyenangkan, mereka juga bisa nerima ke sana gitu. Nah, karena aku merasakan, jadi aku nurunin itu ke anak-anak supaya persepsinya mereka bukan ketakutan, tapi
0: nilainya.
2: Ya, nilai yang bisa menyenangkan bagi kita.
0: Baik. Jadi caranya pas ketika memperkenalkan ke anak-anak barengan ini biar tidak merasa takut, sampaikan dulu nilai-nilainya. Betul. Jadi otomatis anak-anak pasti akan paham dan suka gitu ya.
2: Iya, suka. Diajak main aja sama Bang Barongan, main orai-orayan gitu. Kalau kata orang tua mah, Bang Barongan teh uhargana di tangan karisma mah. Uhargaan cenah. bukan gitu maksudnya gitu ya. Nilainya tetap aku sampaikan.
0: Beda ini ya, Bah ya. Beda cara ya.
2: Beda cara gitu. Dan disingsianan terus mah kan mau sampai kapan kita meregenerasi gitu.
0: Betul.
2: Kita harus open bahwa Bang Barongan ini menyenangkan buat siapapun.
0: Baik,
2: sampai
0: baik.
2: Akhirnya ya diterima oleh
0: baik, baik. Masyarakat. Kembali ke generasi tadi sampaikan Neng Karisma. Tentunya tadi menyimak cerita Abah juga prosesnya wah ya Neng ya. Tentu perjuangannya sangat begitu luar biasa sampai mengantarkan Abah ke titik ini dan Neng sudah siap untuk menjadi estafet ya. Penyambung Abah nanti gitu. Nah, ini apa nih pelajaran hidup paling berharga yang Neng dapatkan dari para sesepuh terutama di sini Abah melalui seni reak, bukannya sebagai pemain tapi juga sebagai pribadi nih.
2: Secara pelajaran hidup banyak sih karena mungkin dirasakan dan langsung diterapkan karena konsepnya Abah tuh ketika kamu punya suatu ilmu pengetahuan kamu terapkan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena akan percuma ketika punya pengetahuan itu dibawa sendiri jadi beban nantinya.
0: Betul.
2: Kemudian bisa jadi sombong dan lain-lain. Maka terapkan ilmu pengetahuan itu langsung. Jadi pelajaran berharganya adalah ketika aku menyadari bahwa kehidupan ini harus penuh kesadaran. Gitu. Menyadari kesadaran. Gitu. Nah, kesadaran apa? Kesadaran ketika kita akan melakukan sesuatu, ditimbang dulu nilainya menurut kita gimana nih. Terus ada ilmu pengetahuan yang kita punya, ada pengalaman yang pernah kita lalui, itu dikorelasikan dan diimplementasikan langsung. Baik terhadap anak-anak, apalagi ketika berlatar belakang jadi guru gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya ketika melihat sesuatu yang tidak ideal itu selalu greget. Ini enggak masuk konsep ini, enggak gini, enggak bisa, enggak sah secara teori dan lain-lain. Nah, pengen aja menggugat gitu, tapi Abah tuh tenang, kita jawab dengan kreativitas gitu. Jadi berkreasi, kita terus hidup di mana melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran dan berkembang.
0: Baik, banyak sekali ya ininya Abah nilai-nilainya.
2: Banyak sih.
0: Nah, itu salah satunya mungkin yang tadi salah sampaikan satu. Abah Teh ya melawan apa diri sendiri ya.
2: Betul.
0: Nah, berarti udah lulus ya.
2: Masih magang.
0: Aduh, dan itu tentunya perlu komitmen ya enggak sih? Betul. Komitmen untuk Neng Karisma. Ini komitmen nyata nih yang ingin Karisma lakukan dalam mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Agar Reak tetap dikenal, dicintai dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Kita keep going on ya. Jadi sambil jalan aja gitu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan, yang penting gak diem gitu. Terus gali dari berbagai ilmu pengetahuan, gak cuman supaya kita melihat sesuatu tuh gak satu sudut pandang aja. Kita punya berbagai sudut pandang, terus kita udah melakukannya. Nah, ada satu salah satu yang lagi digerakkan itu adalah Sekolah Lawang.
0: Betul.
2: Yang selalu basicnya kembali lagi pada reak gitu ya. Karena nilai-nilai ini yang Abah turunkan sampai akhirnya aku terjemahkan untuk meregenerasi. Mungkin cara Abah meregenerasi itu akan berbeda.
0: Beda ya. Ya.
2: Kalau aku mungkin pakai kaca pandang pendidikan, tapi dari kaca pandang ini juga justru aku dapetin dari Abah gitu. Kok si Abah teh gitu gak ikut sebagai mahasiswa universitas tapi dia membuat universitas.
0: Gitu. Itu dia keren.
2: Iya, jadi sampai
1: kebetulan pan sekarang Abah juga dosen rektor di UGM.
0: Apa itu Victor, Ken?
1: Okay. Universitas Gunung Manglayang.
0: Karena apa tinggalnya di Gunung Manglayang, yeah, pemirsa.
2: Iya, yeah, begitu. Baik.
0: Betul, jadi rektor reak, yeah, nih.
2: Baik. Betul.
0: Jadi cara Abah dengan Neng untuk penggenerasinya beda. Betul. Ya. Apalagi sekarang ke Gen Z itu gak bisa, yeah, ya. Bisa. Kalau pengimplementasiannya itu, yeah, konvensional. Iya, yeah, gak sih, ya? Susah. Caranya beda.
2: Betul.
0: Kan? Dan Abah juga mengoke hal itu ya, Bah, ya? Yeah. Yeah. Pasti anak Abah juga melihat mungkin Abah ya, cara Neng Karisma penerapannya
1: memang,
0: beda banget.
1: Di rumah itu banyak diskusi, hmm, sampai kayak sama, bukan sama bapak aja, hmm, kalau salah ya salah gitu, hmm, iya weh pak torong-torong gitu kalau diskusi itu, hmm, tapi memang menarik gitu ketika, hmm, jadi satu kebanggaan ya ketika anak mau diskusi dengan orang tua dengan, hmm, hal ilmu pengetahuan khususnya di dalam seni reak ini sangat-sangat Abah hargai ketika anak Abah punya pemikiran yang berbeda, tapi perbedaan ini jangan dijadikan satu permasalahan, tapi, betul, dijadikan satu ilmu dan pengetahuan. Nah ini di dalam seni reak ini bisa membawa seperti itu.
0: Nah itu dia, dinamis ya, Bah.
1: Dinamis.
0: Baik, ini bentuk tanggung, karena gini Bah, kalau misalnya tadi berbicara tentang komitmen ya, kalau sudah berkomitmen harus bertanggung jawab, okay, gitu kan ya. Nah ini berkaitan dengan bentuk tanggung jawab yang menurut Abah harus dilakukan nih, agar kepercayaan dari para sesepuh tidak berhenti hanya sebagai simbol saja nih Bah, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan.
1: Memang komitmen dan yang Abah lakukan pada, hmm, saat ini, selalu nge-infansi atau mensosialisasikan satu tentang literatur, hmm, itu harus jelas, ya, sejarah-sejarahnya, jangan sampai salah kaprah. Hmm. Itu banyak berdirinya lingkung-lingkung seni reak itu hanya didasari dengan keinginan, ah penting maresep we, ah, hmm, penting orang nabuh we, kan, hmm, gitu.
0: Gitu.
1: Tapi ada satu hal yang harus dipertanggungjawabkan, harus tahu dulu sejarahnya. Hmm. Biar tidak
0: salah kaprah
1: kan, betul, itu banyaklah penerapan-penerapan seperti itu, hmm, maka saya tekankan setiap ngobrol dengan siapapun atau diskusi dengan siapapun di dalam seni reak itu ada nilai, hmm, di balik nilai itu ada pengendali adalah sebagai malim,
0: yeah,
1: ini makanya kalau tidak ada malimnya pasti kemana aja nantinya kan, hmm, itu yang, hmm, kedua. Kalau tidak tahu tentang nilainya, sejarahnya pun mereka tidak akan tahu.
0: Minimal sejarahnya dulu aja.
1: Minimal sejarahnya dulu, biar tidak salah kaprah yang tadi. Nah, mm-hmm, itu yang selalu dilakukan melalui media seperti, mm-hmm, ini, mm-hmm, atau mahasiswa yang penelitian, atau masuk ke sekolah-sekolah dasar untuk pengenalan nilai-nilai seni reak ini. Karena ironis teh, ketika, mm-hmm, mau pengenalan ke sekolah dasar, mm-hmm, pasti penala apa seni reak, oh pasti ini nu kesurupannya, ya nu maboknya, nu gelutnya, aduh kan gitu. Padahal ya Abah itu lagi-lagi sama anak Abah itu berbicara tentang nilainya, mm, kan gitu, bukan yang jeleknya gitu, mm, kan. Tapi di balik yang jelek itu ada emas di dalamnya,
0: betul,
1: kan gitu,
0: betul,
1: ada permata di dalamnya. Maka, mm-hmm, Abah meneliti satu persatu dari mulai dog-dog atau alat, dari, mm-hmm, mulai yang nomor satu sampai ke nomor lima, terus sebagai pelengkapnya ada babarongan, ada juga lulumpingan, mm-hmm, ditambah lagi sekarang ada tarompet, mm-hmm, ada lagi kawi. Ini, mm-hmm, adalah bentuk tanggung jawab ketika sepuh-sepuh dulu, sepuh seni reak itu menganggap bahwa seni reak ini keluar dari tetekon, mm-hmm, gitu, atau dari pakem. Abah pada waktu itu berpikir, apa sih tetekon itu, apa sih pakem itu? Mm-hmm. Ternyata begitu ketahuan, oh ternyata ini aturan produk leluhur, produk orang tua, kan gitu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm, ketika Abah sekarang, apakah produk ini akan ditetekon seperti ini saja, kan gitu. Mm-hmm. Nah, akhirnya, oh ternyata ini harus ditambah, ini ditambah. Nah,
0: baik.
1: Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi ini akan selalu bertambah tentang kreativitasnya.
0: Baik. Gitu, jadi tanggung jawab Abah itu berarti sangat begitu apa ya, banyak Bah ya. Karena
1: apalagi,
0: kena sasapu gitu ya Bah ya.
1: Satu, apalagi Abah kan 2023 dapat anugerah budaya, hmm, di lingkung seni itu. Terus seni reak pun sudah tercatat di warisan budaya tak benda tingkat nasional pada tahun 2019. Dan 2017 Abah membawa seni reak ke Melbourne, ke Australia.
0: Wih, Jadi Snereak ini udah goal internasional bersama Abah Njum nih ya, keren. Baik, dengan keberhasilan Abah seperti itu tentunya ada rasa haru ya Abah, ketika melihat mungkin murid-murid Abah mulai tumbuh mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Pastilah Abah ya bangga. Ini ada momen tertentu gak Abah yang membuat Abah yakin bahwa perjuangan melestarikan Reak tidak akan berhenti setelah generasi Abah?
1: Nah ini ada dua ini ya, apakah kedepannya akan punah atau akan berlanjut.
0: Nah itu.
1: Nah yang Abah khawatirkan, Reak itu akan hilang ruhnya dan Reak akan Snereak akan hilang jati dirinya. Ketika salah satu Snereak atau lingkung Snereak ini tidak mau mendalami tentang nilai-nilai sejarah dan tidak menciptakan berusaha menjadi seorang malin, nah ini akan selesai.
0: Baik. Baik, Bah, kalau untuk seni Reak sendiri itu penampilannya atau pergelarannya di acara apa saja?
1: Memang kalau dulu ya seni Reak itu adalah seni agraris untuk ampih pare atau ubar pare dulu. Tapi bergeser ke sekarang ke industri itu ke misalkan kehitanan,
0: baik,
1: ke nikahan atau event atau ulang baik tahun semua gitu. Jadi ada peralihan fasenya dari agraris ke industri ya otomatis. Sajiannya pun akan berbeda.
0: Beda ya.
1: Tapi Abah bagaimana cara menerapkan kepada generasi mau Reak Kiwari atau Reak Bihari?
0: Bihari, betul.
1: Nah, itu ada dua. Kalau Reak Kiwari seperti ini, kalau Reak Bihari
0: dengan inovasinya.
1: Ini, dengan inovasinya.
0: Baik.
1: Kan, gitu. Maka lingkung sendiri Reak Kiblat selalu membuat satu jargon, satu Reak harus layak tampil, layak tonton, layak jual. Yang kedua, Reak go to mall. Yang ketiga, Reak kudu ngadunya. Nah, baik, gitu. Yang keempat, mungkin invansi Reak enroll.
0: Oh, gitu. Next ya. Baik, keren. Jadi sekarang mah reaktif belat ya kalau Bang Juma. Jadi karena ada beberapa seni Reak juga gitu ya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu nih Bah. Betah kalau udah ngobrol sama Abah ya. Baik, mungkin yang terakhir mungkin ada pesan yang ingin Neng Karisma dulu nih, sepertinya yang mau disampaikan untuk generasi muda Indonesia umumnya, Jawa Barat khususnya, agar mereka bangga mencintai budaya daerahnya sendiri.
2: Buat teman-teman di manapun di Jawa Barat atau di Indonesia ya, di Nusantara, karena kita sangat kaya akan budaya, coba gali ke sana, balik lagi ke sana, jangan takut disebut kuno. Justru ketika kamu lupa sama identitasmu, yang kuno siapa?
0: Dai.
2: Ya gitu, gitu.
0: Itu aja.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja.
0: Abah, mungkin cukup singkat, Bah.
1: Ya intinya yuk kita lestarikan budaya tradisi, soalnya itu identitas jati diri bangsa. Hilang budaya dan bahasanya, hilang juga identitas jati diri bangsanya. Makanya ini salah satu potensi yang ada di daerah mana saja. Yuk kita angkat, kita gali, kita pahami, kita dalami tentang unsur-unsur filosofi dan nilai-nilainya. Supaya kita tahu tentang aturan, adab, dan karakternya.
0: Baik, terima kasih Hatur Nuhun Abah Njum Neng Karisma.
1: Sami-sami.
0: Baik, pemirsa, sebuah warisan budaya sesungguhnya tidak pernah meminta untuk dipuja. Ya, hanya berharap untuk terus dijaga. Tentunya obrolan RRI Net Produksi RRI Bandung kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Nia Iswara bersama kerabat kerja tentunya saat ini bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun.
0: Sampurasun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mereka menahan untuk memberikan waktu 3 menit untuk Wira. Dan kau, harga untuk menekan tombol itu adalah nyawamu sendiri, Wira.
1: Kekuatan cerita monolog ini justru bukan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi pada orang biasa yang harus melawan ketakutan dirinya sendiri, lalu menjadikan radio sebagai senjata perjuangan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengarkan monolog Dead Air yang disutradarai Sandy Septiandi, dimainkan oleh Alfarabi Sakrani, tanggal 17 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat dan tanggal 18 Agustus 2026 pukul 11.30 di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes nu ngajang gelek jadi pribadi endah. Ngagalindeng mandiri, nyekel pageh kasatiaan hirup.

Gesa kuduna urang boga sikap satia. Sanajan jalana nyorang cungkrang. Gesa kuduna urang boga sikap satia. Sanajan ripuh yang harapan rupa-rupa musibah. Mun urang nitenan muterna alam, maranehna ges mere conto nu atra. Yen muterna eta dina garis katangtuan Ilahi Robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berbisa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Empat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu di manapun Anda berada, bahagia sekali di pagi hari ini tentunya Perempat Suara Budaya Bandung kembali menjumpai kaum dangu melalui gelombang AM 540 kHz dan juga Google Play Store di aplikasi Area Digital di www.areadibandung.co.id. Dan pagi ini saya Webru Kanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang kami persiapkan. Salah satunya ada Cahaya Pagi, dan pagi ini akan membahas tentang akad nikah yang akan dipandu rekan Anu Mugia bersama Ustadz Nanang. Dan Sampurasun Pasundan akan menemani hingga jelang pukul 8:30. Ada Wangkungan Pagi, kemudian ada Obrolan Kacida, dilanjutkan dengan Gelar Kawi Pasundan, rangkaian lagu-lagu keinginan, dilanjutkan dengan Teras UMKM. Dan semoga hari ini kaum dangu semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita sajikan acara pertama yaitu Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaum dangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami telah ditemani narasumber yang selalu setia menemani setiap hari Jumat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur. Langsung kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak Kiai?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun. Terima kasih seperti biasa telah menemani kami nih kaum dangu dalam kajian Cahaya Pagi di Perempat RRI Bandung. Topik pada pagi hari ini mengenai
3: akdun nikah teh,
2: insyaallah. Akdun nikah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini bisa kembali mengudara bersilaturahmi lewat kajian di pagi Jumat, insyaallah membawa berkah bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas yaitu akdun nikah. Ini bagian yang terpenting daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau yang lalu-lalu kita membahas berhubungan dengan persiapan-persiapan pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas akdun nikah. Kita mengulang kembali sedikit, apa itu nikah? Nikah itu asal katanya dari kata nakah, yang berarti al-wat'u wad-dammu wal-jam'u. Nikah itu berarti berkumpul, melakukan hubungan suami istri. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, nikah itu berarti melakukan persetubuhan atau akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan suami istri antara orang pria dan wanita. Itu menurut para pengikut daripada Imam Hanafi. Jadi nikah menurut aslinya artinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau kiasan, berarti bersetubuh. Itu menurut ahli usul daripada golongan Syafi'iyah. Sementara menurut Imam Abu Qasim Zajjaj Ibnu Hazm dan Mazhab Hambali, nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh. Dengan demikian, yang namanya nikah itu berarti berkumpulnya seorang pria dan wanita yang melalui akad. Artinya ada sebuah yang menjadi halal atau penghalalan terhadap hubungan antara pria dan wanita itu. Itu namanya nikah. Nah, lalu apa yang menjadi hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa nikah itu di syariat dalam agama Islam ini, namun mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada di antara ulama yang menghukumkan nikah itu wajib, seperti yang dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kenapa nikah itu dihukumi wajib? Menurut mereka, perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i, itu perintah mengawinkan pada surat An-Nur. Wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum, dan seterusnya. Dan beberapa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menggunakan sifat amar. Jadi menggunakan sifat perintah. Ini menurut mereka. Karena menggunakan sigot amar, menggunakan sigot perintah, maka disebut yang namanya amar atau perintah menunjukkan wajib secara mutlak. Seperti dalam kaidah usul fiqih disebutkan al-aslu fi amri lil wujub. Pada dasarnya yang namanya perintah itu menunjukkan pada wajib. Sehingga menurut pandangan daripada ulama Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ayat yang menunjukkan perintah itu fankihu ma taaba lakum minan nisa, kemudian wankihul ayyama minkum yang tadi disebutkan, itu menunjukkan pada wajib. Sehingga bagi golongan ini atau bagi para pengikut imam-imam ini, hukumnya wajib. Kemudian ada yang memberikan hukum nikah itu sunnah saja, seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut satu riwayat. Lalu bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum nikah itu mubah, artinya boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Jadi boleh. Abdangu, seperti yang kita sudah maklumi bahwa hukum itu kan ada lima, al-ahkam al-khamsah, hukum ada lima ya, yaitu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib berarti sebuah keharusan bagi seorang muslim. Seandainya melakukan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukannya, mendapatkan azab atau siksa. Sunnah adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Kalau melakukan, berarti mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukan, tidak mendapatkan siksa. Haram adalah satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau melakukan, mendapatkan siksa. Dan kalau meninggalkan, mendapatkan pahala. Makruh, nah ini antara, kalau ditinggalkan, itu mendapatkan pahala. Dan kalau melakukan, mendapatkan hanya sebatas kebencian atau tidak disukai. Nah, mubah itu berarti boleh. Yang namanya boleh, tidak apa-apa kalau dilakukan, dan kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Nah, kalau memperhatikan apa yang menjadi pandangan para imam yang menghukumi nikah itu wajib, berarti konsekuensinya, kalau nikah itu adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan, berarti dia akan mendapatkan siksa. Artinya, harus dilakukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan dari Imam Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Nah, sunnah kata Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, artinya kalau melakukan pernikahan itu adalah mendapatkan pahala, kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah ini, nikah hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya lakukan. Kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan siksa. Namun bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i menghukumi nikah itu adalah mubah. Artinya boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa dari hukum yang mubah ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, itu bisa bermakna jaiz, bisa bermakna mubah, memang bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram bahkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pada dasarnya nikah itu boleh. Artinya yang namanya boleh kan ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh memilih antara menikah dan tidak. Nah, namun pada kenyataannya akan berhubungan dengan kondisi serta tujuan pelaksanaannya. Hukum dasarnya tadi nikah itu boleh, mubah, atau jaiz. Ini hukum asalnya daripada nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah, baik lahir maupun batin dan seterusnya. Itu sunnah. Artinya melakukan pernikahan menjadi amaliyah yang akan membawa atau mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan nikah ini bisa sampai ke wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan sampai melakukan zina, maka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya bagi orang yang berkeinginan tetap mampu memberikan nafkah lahir batin, itu sudah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan memberi nafkah lahir dan batin dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau sampai ke zina itu, maka jadi wajib tuh hukum menikah itu. Ya, mohon maaf bagi para kaum dangu yang sudah balir, artinya sudah cukup umur lah begitu. Kalau dalam peraturan pernikahan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu berusia 18 tahun, maka ketika itu punya kemampuan untuk memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan perzinaan karena bergaulnya misalnya, maka pada saat seperti itu jadi wajib hukumnya. Artinya kalau ada anak-anak kita atau kita sendiri yang khawatir akan terjadi perzinaan antara anak laki-laki dan anak perempuannya atau dengan pasangannya, maka ini bisa jadi wajib hukumnya pernikahan itu. Karena itu orang tua yang mengetahui anaknya sudah punya dalam tanda petik ya pacar atau apa namanya teman dekatnya, itu orang tua biasanya suka nanya dan diharuskan bertanya sebetulnya. Atau kalau sudah kelihatan khawatir akan nyerempet-nyerempet ke masalah zina, itu harus segera dinikahkan. Karena ini bagi dia wajib hukumnya. Ya, terlebih memang dia punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian nikah juga bisa jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Memang dia sudah balig, sudah dewasa misalnya. Dia sudah lebih daripada 18 tahun kalau laki-laki ini. Tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah karena belum punya pekerjaan. Nah ini memang makruh kalau dinikahkan atau nikah. Kenapa? Akan membawa kemadharatan dalam rumah tangganya, bahkan akan membawa pendzaliman kepada pasangannya, kepada istrinya. Nah, di sini harus berhati-hati dalam masalah pergaulan khususnya. Ya, seyogianya pergaulan itu dibatasi. Ada pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan supaya tidak nyerempet-nyerempet ke masalah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena kalau sudah nyerempet-nyerempet zina, nanti akan ada dilematis. Di satu sisi khawatir zina, khawatir melakukan kejahatan seperti perzinaan itu, kalaupun dinikahkan akan membawa kemadharatan dalam rumah tangganya.

untuk menghindari seperti itu, seyogianya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai bergaul bebas seperti halnya orang-orang yang tidak paham agama. Ya. Jadi akan ada dilematis nanti. Di satu sisi ini sudah punya pacar, sudah punya orang yang dekat, tapi di sisi yang lain belum punya kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga karena belum ada pekerjaan. Nah, ini ya terjebak dalam sebuah dilematis. Hal yang dianjurkan perlu mengarahkan kepada anak-anak kita yang sedang menganjak remaja untuk bisa menjaga diri daripada bergaul bebas. Nah, bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram, maaf ini. Nikah itu bisa haram hukumnya. Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja terjadi tujuan nikahnya untuk menyakiti perempuan. Tujuan menikahnya untuk membalas dendam. Misalnya, kadang ada permusuhan antara bapaknya, antara kedua orang tuanya misalnya. Kemudian dendamnya dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga kalaupun melakukan pernikahan dengan si dia atau ketika menikahi si dia, perempuan ini tujuannya untuk menyakitinya. Nah, itu bisa jadi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut para pengikut Imam Syafi'i ini, hukum asal nikah itu ya mubah. Taiz boleh. Namun bisa naik, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Kaum dangu, dimanapun berada, yang mendasari disyariatkannya nikah ini, tentu yang kita maklumi bersama, sering kita mendengar dalam khutbatun nikah ataupun dalam siraman-siraman rohani yang berhubungan dengan pernikahan, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ini salah satu dalil ya, tentang disyariatkannya. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah sudah menjadikan kita semua ini ya, berpasang-pasang. Azwajan, berpasang-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika kita menyukai lawan jenis, ini sebuah sunnatullah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi hal yang normal. Ya, kalau kita menyukai berlainan jenis, ini normal. Namun di dalam ajaran kita diajarkan untuk menikah. Ya, supaya mendapatkan berkah. Supaya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita ini ya azwajan wa dhurriyyah. Jadi berpasang-pasangan dan berketurunan. Om Dangu, kata yang bersama disebutkan itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui

0: riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wijaa. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'asyar syabab, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, hendaknya ia nikah. Karena ia dapat menundukkan pandangan, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda kaum muslimin yang berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Dalam artian berkemampuan di sini baik lahir maupun batinnya, termasuk biaya pernikahannya. Mu'nah istilahnya. Itu nikahlah. Bagi orang yang sudah kabrengseng, ya, artinya dia punya kemampuan lahir batin, kabrengseng oge gitu, ingin segera menikah. Kalau tidak segera menikah ini bisa berzina, maka nikahlah. Kenapa? Segera nikah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Dan memelihara kemaluan. Supaya terjaga kehormatannya, maka nikahlah. Karena ada pasangannya, yaitu wanita bagi kaum pria, pria bagi kaum wanita. Jadi yang namanya pernikahan dalam agama Islam ini yang berlainan jenis, bukan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam agama ini, menikah itu harus dengan pasangan. Artinya laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan pernikahan, aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan lagi matanya, hanya terfokus kepada pasangannya, pada perempuannya. Demikian juga, aghaddu lil farj, bisa memelihara kemaluan. Namun, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, barang siapa belum mampu bernikah, hendaknya berpuasa. Jadi, menahan diri yang belum punya kemampuan, menahan diri. Ya, tadi, belum punya kemampuan dalam fisiknya, belum mendukung, demikian juga mentalnya belum mendukung, pesaknya juga belum mendukung, fa'alaihi bisaw, puasa saja dulu, tahan dulu. Kenapa? Fa'innahu lahu wijah. Maka sungguhnya puasa dapat mengendalikanmu. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dulu ya, sementara kita break teh.
1: Ya, pendengar, kita jeda sesaat kajian Cahaya Pagi hari ini tentang topik kita, yaitu tentang akdun nikah.

0: Komdamu, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur tentang akdun nikah. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga. Komdamu, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang akdun nikah pagi ini. Selanjutnya tentang hadis Nabi atau yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan nikah ini, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk berkeluarga, untuk menikah. Wayanha anit tabattul nahyan syadidan, dan beliau sangat melarang kami membujang. Tabattul, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Nah, ini mohon maaf ini kamu dengu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga, untuk menikah. Kalau sudah punya kemampuan lahir batin dan masuk tanggung jawab ya biaya, punya kemampuan ekonomi misalnya, nah itu segeralah menikah. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ada upaya-upaya gitu kan ya, bagaimana supaya kita mendapatkan jodoh. Jadi kita pada dasarnya sudah disiapkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang berada dalam rahim ibu, waktu kita berusia 4 bulan di dalam rahimnya, Allah tiupkan ruh termasuk di dalamnya, Allah memberinya rezeki, termasuk bahagian dari rezeki ini adalah jodoh. Jadi kita sudah ada ditentukan oleh Allah pasangan masing-masing. Siapa pasangan hidup kita tidak tahu. Sampai pada waktunya akhir nikah, itulah pasangan hidup kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diajarkan untuk menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Sebuah hari kita diajarkan bahwa bisa melalui pergaulan dalam artian komunitas hidup kita di mana kemudian bertemulah dengan calon pasangan kita, bisa juga dengan cara dipertemukan atau dalam bahasa kitanya dijodohkan. Nah, namun dalam kehidupan seperti saat ini rasanya orang ini atau di antara kita ada yang tidak mau dijodohkan, ada yang menolak, meronta-ronta, tidak mau dijodohkan. Alasannya ini akan mengarungi kehidupan yang abadi, yang selamanya. Jadi harus ditentukan dengan keinginan sendiri. Yaitu terserahlah. Yang terpenting ada ikhtiar. Bagaimana menjemput jodoh kita dengan cara yang baik. Melalui pergaulankah? Pergaulan yang baik maksudnya? Atau melalui perjodohan? Ini bahagian daripada caranya Allah menjodohkan kita. Nah, yang terpenting di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Ya lagi, melarang membujang, bubujangan itu sangat dilarang oleh Nabi. Wayanha anit tabatuli nahyan syadidan. Artinya kalau sudah nahyan syadidan dengan larangan yang keras, Nabi memerintahkannya ya untuk menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Bahkan dalam sabdanya berikutnya, wayakulu, Nabi mengatakan atau bersabda, tazawwaju al-walud al-walud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Kalaupun kita menikah atau memilih pasangan hidup kita ini, diharapkan tentu dalam pernikahan ini bisa mendapatkan keturunan yang banyak. Al-Walud, yang bisa melahirkan anak-anak darinya sebagai keturunan kita. Al-Wadud, yang kita sayangi tentunya. Jadi, ini ajaran Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa, yang kita cinta, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Kalaupun misalnya ada program keluarga berencana, itu hanya sebatas tanzimun nasab, yang mengatur kelahiran saja. Ya, karena bisa jadi berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan yang lainnya, maka menurut para ulama itu dibenarkan kalau tujuan tanzimun nasab mengatur kelahiran. Misalnya program lah, melalui program AB misalnya keluarga berencana. Saya ingin mengatur berketurunan ini atau punya anak ini setiap 3 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Ini menurut ulama dibenarkan, ya. Karena zaman Nabi juga diajarkan dengan istilahnya azal. Para sahabat mengatakan kunna na'zilu, kami semua ini melakukan azal. Ya, di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi tahu bahwa kami melakukan azal, kemudian Rasulullah tidak mencegahnya, artinya membiarkannya. Ini kalimat tidak melarangnya, atau Nabi membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan azal. Apa itu azal? Ini dapat dikatakan metode dalam bahasa biologinya coitus interruptus. Artinya, mohon maaf, mengeluarkan sperma tidak di dalam. Coitus interruptus. Mengeluarkan sperma tidak sampai di dalam. Artinya tidak sampai bisa membuahi. Nah, ini diajarkan oleh para sahabat, dan Nabi tahu, kemudian Nabi tidak melarangnya, artinya membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil tanzimun nasab, mengatur kelahiran itu boleh melalui kalender, misalnya sistem kalender atau memasang ayub dan yang lain sebagainya, alat kontrasepsi, selama itu dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya benar, maka itu dibenarkan menurut sebagian para ulama. Itu bagian daripada tanzimun nasab. Ya, yang menjadi masalah itu tahdidun nasab. Membatasi dalam artian saya tidak mau melahirkan misalnya, atau hanya cukup satu saja, langsung diputus jalurnya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak benar. Karena itu membatasi. Membatasi berarti melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendahului, membatasi, itu tidak dibenarkan oleh sebagian ulama. Jadi kalau sebatas berencana ingin punya anak berapa, diatur sedemikian rupa, itu dibenarkan. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, tazawwaju al-wadud al-wadud, ini Nabi memerintahkan sendiri, nikahilah perempuan yang disayangi dan subur. Kenapa? Supaya punya banyak keturunan. Karena pada dasarnya nikah ini supaya mendapatkan keturunan. Dan ketika keturunannya itu banyak, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Inni mukafirum bikumul umam. Atau inni mukafirum bikumul anbiya yawmal qiyamah. Dalam satu riwayat, inni mubahim bikumul umam yaumil qiyamah. Jadi Nabi akan berbangga-bangga, merasa bangga, gitu ya. Jumlah keturunan yang dilahirkan daripada umatnya, sehingga Nabi bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat, atau Nabi bangga di hadapan para umatnya di hari kiamat karena banyak keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti akan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat manusia yang lainnya yang dipimpin oleh para nabinya masing-masing, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak umatnya, karena lahir daripada keturunan-keturunan dari pernikahan yang sah tadi itu. Sehingga Nabi mengatakan, "Tazawwaju al-wadud al-wadud, inni mukaffirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah." Jadi dengan adanya pernikahan itu diharapkan pastinya juga akan ada keturunan. Kemudian keturunannya, Nabi berharap keturunan yang banyak, ya, hingga Nabi akan berbangga-bangga di hari kiamat di hadapan para umat, di hadapan para Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah, riwayatnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan dinikahi li arba'in karena empat hal. Tidak boleh daripada selain yang empat. Apa? Lima liha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, li jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Nah, jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan, ya bolehlah. Kalau di situ ada tertarik karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun kata Nabi, "Fadzar bidzatiddin taribat yadak." Dapatkanlah wanita yang taat beragama, sehingga engkau akan berbahagia. Tadi berkiadaan. Nah, pada umumnya memang seperti itu. Orang menikahi perempuan itu bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Namun kata Nabi, "Fadzar bidzatiddin taribat yadak." Dapatkanlah perempuan itu, ya, bidatuddin, yang taat agama, yang taat kepada agama, taribat tiada, sehingga engkau akan berbahagia. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Perempuan dinikahi karena hartanya, itu banyak ya. Nggak melihat lagi usia, nggak melihat lagi hal lain, yang mencintai dia karena hartanya, itu banyak. Orang menikahi perempuan karena hartanya. Demikian juga orang mencintai atau menikahi perempuan itu karena keturunannya. Karena keturunan biru, keturunan kaya, keturunan bangsawan, banyak. Demikian juga yang paling lumrah biasanya dijamaliha karena kecantikannya. Ya, orang mencintainya sampai mau menikahinya karena kecantikannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, ya, karena kecantikannya. Ya, entah kecantikan di bidang apanya, matanya, hidungnya, pipinya atau apanya, itu umum li jamaliha. Demikian juga li diniha, orang menikahi perempuan karena agamanya. Dari keempat hal ini, mana yang lebih diutamakan? Ya, seyogianya atau normalnya karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kalau kumpul semua ini luar biasa tentunya. Namun saya berpikir agak susah mengumpulkan keempat ini ya. Kalau ada hartanya, keturunannya kurang baik. Ada harta dan kurang baik, kurang cantik. Ada yang cantik, tapi agamanya kurang bagus. Ada agamanya bagus, kurang cantik. Nah, kalau yang bagus tentunya semuanya. Tapi kalaupun tidak ada semuanya, kata Nabi, fadfar bidzatid din. Dapatkanlah perempuan itu atau wanita itu yang taat beragama. Kenapa? Tadi berkata, dengan agamanya yang kuat, engkau akan bahagia. Karena dengan perempuan yang punya bagus, maka akan membahagiakan bagi pasangannya. Baik, nampaknya itu aja dulu ya. Kajian kita tentang akhlak nikah sampai ke dalil atau yang mendasari pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
0: Amin.
1: Baik bagi yang sudah dewasa ya seperti yang sudah pernikahan menikah ataupun yang belum, maka menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Bapak Kiai yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil di balik ataupun di kajian Cahaya pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda juga, kaum dangu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam setiap acara Cahaya pagi yang menemani Anda tiap hari di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya pagi Pro 4 RRI Bandung.

Sundan kaum dangu di mana we ayana wilujeng enjing wilujeng patepang dangu deui di sarang perompat suara budaya Bandung dina enjing ieu enjing-enjing anu pinuh kasinugrahan panginten urang sadayana teuleh aya dina kinanjar ka wilujengan sehat walafiat teteras nanya enjing-enjing ieu urang bagiakeun kuruntuyan lagu-lagu degung kawih kaum dangu pamugi biasa numbuh gendei rasa cinta orangnya orang kelemah cai khususna kisunda lemah cai Indonesia anu benghar ku kaenekaragaman seni sarang budaya na sarang sagala rupina dina mapag 17 Agustus teh ayeuna panginten sabaraha dinten deui dua dinten deui pangetenya obyageun ku kagiatan-kagiatan anu positif. Da urang mah kantun ngesian kamerdekaan ku karya-karya anu pinujinya.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasional.

0: Jurnalisme.
1: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
2: yang merdeka,
1: bersatu, berdaulat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajeng.